0: peningkatannya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta. Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral
6: mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah.
7: Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
7: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
8: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya jadi ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada. Dan tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
7: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis telah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
9: Tahun ini sekitar 300 miliar ya, kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2023.
10: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
9: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2023 penajaman, karena kan memang awalnya kerjanya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari sudah mulai bekerja.
10: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
11: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
10: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
12: Laporan khusus.
13: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
14: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut, dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
13: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
14: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
13: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
14: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
15: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
14: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
16: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
17: okay. Pak Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
16: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
14: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengelontarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
12: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
18: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Ahmad Dhani dengan Terpurukku di sini, pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan di belakang tadi kita telah ikuti bersama warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta. Namun mendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan kembali kami ingatkan juga kepada Anda untuk tidak melewatkan Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk selanjutnya kembali lagi satu lagu dari Ari featuring Groovology dengan Untukku Bukan Dirimu. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti program Halo RRI di edisi Jumat 29 Mei 2026. Selamat mengikuti.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali hadir di ruang dengar Anda, menyapa Anda langsung ya di program Halo RRI edisi Jumat 29 Mei 2026. Saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Rikita Bayu pada pagi hari ini tentunya selama kurang lebih 1 jam ya jalan. Dan nanti pada pukul 10 kami akan hadir untuk mendengarkan mungkin komentar bagi Anda yang memiliki video atau foto atau voice note mengenai kerusakan atau ketidaksesuaian fasilitas publik atau pengalaman Anda khususnya yang berada di wilayah Kota Tarakan dan juga Kaltara pada umumnya. Ya, bagi Anda yang mempunyai informasi-informasi tersebut bisa langsung telepon ataupun WhatsApp ya di 08215320984.
0: Iya, tentunya bagi Anda yang menonton kita ya di YouTube RRI Tarakan Official bisa juga bergabung di sana ya. Jangan lupa sampaikan unek-unek ya, kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan ataupun hal-hal pelayanan publik, infrastruktur dan lain sebagainya di kolom komentar ya, bisa sekali bisa nanti kita akan bacakan. Kita akan coba jembatani ya untuk konfirmasi ke pihak-pihak terkait ya mengenai apapun yang Anda sampaikan ke sini.
1: Ya, dan juga jangan lupa untuk follow di media sosial kami di Instagram dan juga di TikTok di RRI Indonesia Tarakan, RRI Pro 1 Tarakan dan juga RRI Pro 2 Tarakan ya. Untuk mendapatkan update informasi terbaru dan juga program-program kita juga yang setiap harinya akan menemani ruang dengar Anda dan juga di YouTube Anda ya. Untuk Anda dapat ikuti berbagai acara atau dialog-dialog yang akan kami selenggarakan ya.
0: Iya, pendengar dan pemirsa tentunya ya pasca Lebaran Idul Adha yang menjadi atensi bersama itu tentu ada penyakitnya. Bicara mengenai penyakit ya yang disebabkan oleh makanan enak-enak ya mungkin ya. Ya mungkin yang masih ada simpan daging ya, kira-kira hari ini mau diolah apa ya, bisa juga nih telepon aja ke sini ya. Kita coba sambungkan ke koki handal kita ya.
1: Iya, dan tentunya juga masih momen Lebaran Idul Adha ya.
0: Betul.
1: Ya, di pagi hari ini dua hari setelah itu masih ada yang bagi-bagi daging mungkin Cal?
0: Iya, ini masih sepanjang Idul Adha ya. Kayaknya masih banyak yang ada juga yang belum potong begitu ya. Ya
1: mungkin terlalu banyak kayaknya dapat sumbangan sapi.
0: Betul.
1: Jadi mungkin sampai hari ini masih ada yang mungkin melakukan pemotongan.
0: Iya, dan juga ketersediaan penyembeli yang kompeten yuk. Jadi memang ada kayak antri ya. Jadi seperti Islamic Center ternyata bukan di hari pertama Idul Adha ya. Kemarin di hari kedua baru potong tuh.
1: Baru potong sapi.
0: Kemudian karena memang biasanya di hari pertama itu didominasi oleh toko-toko masyarakat biasanya, toko masyarakat, toko-toko lokal ya, yang sekira berdampak di satu lingkungan, kemudian juga ada instansi-instansi dan banyak lagi sehingga memang ada beberapa tempat baru mungkin mengadakan atau memotong kurbannya hari ini atau besok kemarin lagi ya.
1: Atau mungkin malah besok lagi.
0: Iya betul. Dan mungkin bagi Anda ya ada curhatan mengenai kurban ya. Ataupun hewan kurban dan lain-lain lah ya, bisa di 08215320984.
1: Iya, kita coba bacakan satu informasi untuk dari rri.co.id/tarakan ya, makna Idul Adha keteladanan dan apa tadi masih belum sempat terbaca nih. Makna Idul Adha keteladanan, kepedulian dan kebersamaan.
0: Oke, ini maknanya ya yo.
1: Jadi pelaksanaan tugas atau PLT Wali Kota Tarakan Ibnu Sautis mengingatkan umat Islam bahwa hari raya Idul Adha 1447 Hijriah bukan sekedar ritual penyembelihan hewan kurban, melainkan momentum merenungi nilai keteladanan, keikhlasan dan kepedulian sosial. Itu disampaikan dalam sambutan saat Salat Idul Adha di Masjid Batul Izzah Islamic Center pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Ibnu Saud mengatakan bahwa hari raya ini kembali mengingatkan umat pada kisah ketaatan dan kebersamaan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, menurutnya Idul Adha juga menjadi momentum emas untuk memperkuat silaturahmi serta menumbuhkan semangat saling berbagi dan peduli terhadap sesama. Nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan dan kepedulian yang terkandung dalam Idul Adha diharapkan menjadi inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan saat ini. Ia juga mengajak seluruh umat Islam yang ada di Kota Tarakan untuk mendoakan jemaah haji yang sedang berada di tanah suci agar kembali dengan predikat haji mabrur, serta mendoakan kelancaran seluruh rangkaian ibadah Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Tarakan.
0: Iya. Nah, itu dia ya informasi terkait makna Idul Kurban itu sendiri. Ya. Selain ada yang bilangnya kalau Idul Fitri itu kita bermaaf-maafan. Hmm. Ya. Kalau Idul Adha itu kita harus mengikhlaskan berkurban ya.
1: Berkurban. Cocok-cocok sih.
0: Iya. Ya.
1: Menuju informasi berikutnya masih di rri.co.id/tarakan ya, di mana Pemkot salurkan 8 sapi, 1 ekor bantuan presiden. Wah, luar biasa. Jadi pemerintah Kota Tarakan kembali menyalurkan bantuan hewan kurban untuk masyarakat melalui sejumlah masjid pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan simbolis dilakukan pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Tarakan Ibnu Sautis di Masjid Al-Uhwah Islamiyah, Kelurahan Juwata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara pada Selasa 26 Mei. Pelaksana tugas atau PLT Staris Daerah Sekda Tarakan alias menjelaskan Pemkot Tarakan menyerahkan 8 ekor sapi yang didistribusikan ke sejumlah masjid. Mekanismenya dengan memberikan kepada masjid yang belum pernah menerima bantuan kurban dari Pemkot Tarakan dan nilai masyarakatnya lebih membutuhkan.
0: Iya.
1: Jadi melalui bantuan ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memastikan warga bisa merasakan kegembiraan Idul Adha. Ia mengakui tahun ini jumlah bantuan mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Hal itu disebabkan adanya efisiensi anggaran sehingga distribusi dilakukan secara merata dan adil ke seluruh sektor. Selain bantuan dari Pemkot, Tarakan juga dilakukan penyerahan bantuan sapi kurban bantuan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Presiden kepada masyarakat Kota Tarakan dalam menyambut Idul Adha. Pemkot Tarakan turut mengimbau seluruh panitia pelaksana agar amanah menyalurkan hewan kurban khususnya bantuan Presiden dapat dilaksanakan secara penuh tanggung jawab, transparan, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oke. Ini sudah banyak ya yang kita bacakan terkait mengenai
1: Idul Adha. Kurban.
0: Kira-kira ya, tentu banyak cerita-cerita juga yang mau Anda bagikan, boleh ya?
1: Ya, boleh. Langsung saja di 082153209845 dapat melalui telepon ataupun WhatsApp ya.
0: Betul.
1: Oke, sebelum kita lanjut Cal, mungkin kita bisa break sejenak untuk pariwara
0: berikut ini.
2: 92,1 Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: dehors. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
6: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan, dan juga Anda yang mendengarkan di RRI Digital serta yang menonton kita di YouTube di RRI Tarakan Official. Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Iya,
0: kita juga masih setia ya yang ingin bergabung ya, menyampaikan unek-unek, opini, komentar Anda terkait mengenai pelayanan publik atau infrastruktur. Silakan di 0821-5320-9845 atau di kolom komentar YouTube kita.
1: Iya, dan jangan lupa juga untuk follow di media sosial kami, di Instagram juga TikTok ya, di RRI underscore Tarakan, RRI Pro 1 Tarakan, dan juga RRI Pro 2 Tarakan, untuk mengikuti keseruan apa saja yang akan ada di RRI Tarakan ya. Apalagi sebentar lagi juga Piala Dunia.
0: Betul sekali, ya nyambut Piala Dunia. Nyambut baik, Piala sebelum Dunia. Kita panjang lebar bicara Piala Dunia ya. Ini apa sih sebenarnya penyebabnya, Ayu? Ya, hampir setiap hari Jumat itu hujan terus loh.
1: Ah iya.
0: Apakah memang awannya janjian ya kalau Jumat tuh hujan gitu?
1: Oke, kita coba update untuk cuaca hari ini bersama dengan forecaster BMKG Cuaca Tarakan, ada Danurani Aryasta. Selamat pagi, Bang Danu.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, gimana kabarnya untuk pagi hari ini, Bang?
2: Alhamdulillah baik,
1: Bang. Alhamdulillah baik. Bang, ini tadi kalau Ical tanya nih, kenapa setiap hari Jumat ini hujan terus? Apakah janjian ya untuk setiap Jumat nih kayaknya hujan nih? Nah, untuk info cuaca hari ini gimana nih?
0: Iya,
1: Bang.
2: Baik, Mas. Oke, untuk pantauan cuaca update ini di pagi hari. Berdasarkan pantauan citra radar dan citra satelit, untuk wilayah Kalimantan Utara sendiri kondisi cuaca terutama di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan hingga Kota Tarakan, saat ini kondisi cuaca cenderung hujan ringan, dan hal ini dapat berlangsung hingga menjelang siang hari nanti, begitu, Mas. Kemudian untuk mengingat belakangan hari ini, di mana untuk pagi hari kondisi cuaca cenderung hujan ringan, di mana adanya pantauan siklon tropis di Jangmi di sebelah timur Filipina, hal ini tentunya akan berpengaruh terutama terhadap kondisi cuaca di Kalimantan Utara, di mana kondisi cuaca saat ini cenderung lebih berpotensi terkait pembentukan awan-awan hujan karena adanya bola belokan angin, begitu, Mas, kira-kira.
1: Oke, baik. Nah, apakah juga tadi subuh tuh sempat kayaknya angin-angin kencang tuh, Bang. Nah, apakah juga itu mempengaruhi area penerbangan di Kaltara nih?
2: Baik, Mas. Tentunya untuk adanya cuaca hujan tadi pagi tentunya mempengaruhi terkait aktivitas penerbangan, di mana untuk kondisi runway kita lebih basah dibandingkan dengan biasanya, begitu kira-kira.
1: Oke, untuk suhu maksimumnya di hari ini, Bang, mungkin bisa sampai di berapa? Ya, halo.
2: Baik, untuk suhu maksimum pada pagi hari ini, di mana untuk suhu maksimum lebih rendah dibandingkan biasanya, ini berkisar di antara 24 hingga 31 derajat. Jadi enggak terik minggu kemarin.
1: Oke. Untuk di wilayah perairan, Bang, mungkin bisa diupdate juga untuk tinggi gelombang atau seperti apa?
2: Baik, untuk ketinggian gelombang, di mana untuk perairan Tarakan sendiri ketinggian gelombang berkisar di antara 0,3 hingga 1,2 meter. Kemudian juga kondisi serupa berlaku di perairan Nunukan hingga perairan Tanjung Selo, di mana ketinggian gelombang berkisar di antara 0,5 hingga 1 meter.
1: Iya. Dan untuk potensi cuaca ekstrim, Bang, mungkin ada update untuk beberapa hari ke depan, karena kan memang ini lagi weekend ya, dan juga long weekend ini, libur panjang ini.
2: Baik, untuk potensi hujan ekstrim pada pagi hari ini, di mana adanya potensi untuk hujan sedang hingga hujan lebat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan, Kemudian adanya potensi untuk hujan lebat hingga sangat lebat pada hari ini di terutama di Kota Tarakan, Kabupaten Malindo dan Kabupaten Tanah Tidung. Kemudian juga potensi angin kencang juga diperkirakan terjadi pada dini hari di untuk Kota Tarakan, Malindo hingga Tanah Tidung begitu
1: kira-kira. Kira-kira apa yang harus diwaspadai masyarakat terkait keadaan cuaca seperti ini nih?
2: Baik untuk kabupaten, untuk bagi masyarakat yang ingin beraktivitas terutama di malam hari, harap selalu berhati-hati dan update info cuaca terkini kami terutama di media Instagram di @bmkgtarakan.
1: Iya baik, mungkin sudah cukup Cal?
0: Iya sudah cukup. Ini masih mendung Bang, apakah akan mendung sepanjang hari ini di Kampung 4?
2: Baik, untuk potensi cuaca pada hari ini, pada pagi hari ini mungkin hujan ringan masih bisa bertahan hingga menjelang siang hari nanti.
0: Iya, baik. Terima kasih Bang Danu sudah meluangkan waktunya untuk bersama kami di Halo RRI. Salam sehat, kembali beraktivitas.
1: Iya, selamat pagi dan terima kasih Bang Danu.
0: Iya. Itu tadi ya pendengar dan pemirsa forecaster BMKG Juwata Tarakan.
1: Ya. Ada Bang Danu Rahni Resta yang telah membagikan informasi cuaca untuk beberapa hari ke depan. Memang agak sedikit hujan, agak sedikit lembab dan sedikit basah nih untuk kita beberapa hari ke depan nih.
0: Semoga bertahannya hari ini aja ya, untuk weekend semoga cerah ya, karena tentu banyak yang punya agenda ya, aktivitas di luar rumah.
1: Iya, ada komentar dari YouTube nih, kita bergeser ke YouTube nih. Dari at
0: Elca.
1: Elca. Malam minggu sudah penertiban digelar setelah Tarakan, tak sedikit hasil tindakan, tapi knalpot brong masih marak meresahkan. Banyak juga lampu odong-odong di jalan.
0: Oke. Tilang on the spot bisa dipikirkan. Izin Bapak, ini hanya saran. Baik, ini untuk Bapak-bapak pengatur lalu lintas kita ya. Baik, terima kasih Yelci ya,
1: Elca
0: ya, sudah bergabung. Silakan bagi Anda mungkin ada pengalaman lain ya, kita coba sampaikan ini ke pihak-pihak terkait ya, untuk bisa minta konfirmasi langsung ya, ataupun penjelasan di 0821-5320-9845. Bisa telepon atau WhatsApp langsung ya. Jangan lupa sertakan juga foto ataupun video pendukung ya, terkait mengenai apapun yang Anda sampaikan.
1: Kita coba bacakan lagi informasi di rri.co.id/tarakan, di mana Emban Miss International Jupiter Aerobatic Team mendarat di Lanut Anang Busra. Jadi 7 pesawat Jupiter Aerobatic Team JAT TNI Angkatan Udara tiba di Lanut Anang Busra Tarakan Kalimantan Utara pada Kamis 28 Mei 2026. Kedatangan tim aerobatik kebanggaan TNI Angkatan Udara merupakan bagian dari persinggahan sebelum melanjutkan penerbangan menuju Brunei Darussalam. Komandan Lanut Anang Busra Marsma TNI Andreas Adewo MSC MSI Han mengatakan persinggahan dilakukan sebagai bagian dari persiapan penerbangan lanjutan menuju Brunei Darussalam untuk mengikuti peringatan hari ulang tahun ke-65 Angkatan Bersenjata Brunei Darussalam. Jelaskannya, melalui manuver-manuver presisi tinggi yang diperagakan para penerbang terbaik TNI AU, JAT tidak hanya menunjukkan profesionalisme dan kemampuan alutsista udara Indonesia, tapi juga menjadi sarana diplomasi udara dalam mempererat hubungan persahabatan antar negara. Untuk keikutsertaan Jupiter Robotic Team dalam misi internasional diharapkan semakin mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia sekaligus memperkuat citra positif TNI Angkatan Udara di mata internasional. Dan bagi Anda juga yang ingin update informasi ya, bisa langsung mengunjungi website rri.co.id ya, mana situ udah lengkap banget tuh untuk informasi-informasi terkini ya. Hiburan juga ada, terus juga kuliner, wisata, segalanya, semuanya informasi terupdate ada semua di rri.co.id. Ya, dapat Anda akses melalui gawai atau ponsel Anda.
0: Kemudian yuk pagi ini ya, sudah dibuka ya turnamen silat antar pelajar Sekantara. Iya, ini dia informasinya ya, kita coba bacakan. Kejuaraan pencak silat antar pelajar se-Kalimantan Utara tahun 2026 resmi bergulir. Bertempat di SMK Negeri 2 Tarakan sebagai pusat koordinasi teknis awal, ajang bergengsi ini akan berlangsung secara intensif selama 4 hari full ya, terhitung mulai tanggal 28 kemarin hingga 31 Mei 2026. Ajang yang dinantikan ini mengusung tema syarat nilai luhur, menjalin silaturahmi, mengukir prestasi, tetap teguh menjaga budi pekerti untuk menjadi pendekar sejati. Melalui tema tersebut, kejuaraan ini tidak sekedar menjadi panggung adu fisik dan teknik di atas gelanggang, melainkan juga wadah pembentukan karakter, penguatan mental, serta pemeliharaan tali persaudaraan yang erat di antara para pesilat muda di bumi benuanta. Ketua Panitia Pelaksana yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Prestasi atau BINPRES Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Provinsi Kalimantan Utara, Doni Ari Iwono menegaskan bahwa seluruh rangkaian persiapan menjelang hari H ya telah berjalan dengan sangat matang dan terukur. Kemudian berdasarkan rilis resmi jadwal kegiatan ya, ini yang dimulai sejak hari Kamis kemarin ya. Agenda dibuka dengan kedatangan peserta, kemudian verifikasi berkas oleh OC ya. Kemudian langkah ini dinilai sangat krusial untuk memastikan keabsahan status kepesertaan para pelajar. Memasuki siang hari kemarin ya, para atlet diberikan kesempatan untuk melakukan uji gelanggang secara terjadwal. Rangkaian ini hari pertama ya, kemudian ditutup dengan maraton dengan agenda technical meeting atau TM ya, serta penyegaran ya wasit juri yang berlangsung di ruang rapat SMK Negeri 2 Tarakan guna menjamin jalannya pertandingan yang adil dan objektif. Yang mana pertandingan sesungguhnya ya akan resmi hari ini ya, setelah pembukaan. Menilik jadwal yang dirilis panitia, tensi potensi akan langsung memuncak sejak hari ini ya sampai dengan hari ketiga nanti. Seluruh kontingen dari berbagai kabupaten kota dipastikan akan langsung menurunkan pendekar-pendekar terbaiknya demi memburu medali emas dan mengharumkan nama sekolah mereka.
1: Iya, jadi ini untuk gelaran pencak silat ya.
0: Pencak silat ada rundown resmi yang sudah kita cantumkan ya, bisa Anda baca selengkapnya pendengar dan juga pemirsa di rri.co.id.
1: Iya.
0: Ini kemarin malam kita juga sudah dialog ya yuk bersama dengan Ketua IPSI Kaltara serta atlet berprestasi ya, ya. Dari IPSI Kaltara tentunya ya, yang akan mengharumkan nama Provinsi Kalimantan Utara di tingkat nasional.
1: Iya, kami ucapkan selamat bertanding ya untuk para pendekar-pendekar yang mengikuti ajang tersebut.
0: Betul.
1: Semoga selalu menjunjung sportivitas ya.
0: Iya. Baik, yuk ya. Kita akan break sejenak ya. Pendengar, ada banyak informasi yang akan kita kembali sajikan dan juga masih setia menantikan Anda di 0821-5320-9845. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Pro Satu Takan dalam Halo RRI di edisi Jumat 29 Mei 2026 ya. Dan tentunya kami masih menantikan Anda untuk bergabung melalui layanan telepon di 0821-5329-845 ataupun juga di kolom komentar di YouTube ya, di RRI Tarakan Official ya. Masih ada beberapa menit lagi ke depan, bagi Anda yang ingin bergabung, sampaikan keluh kesah Anda mengenai mungkin infrastruktur ataupun pelayanan-pelayanan yang Anda temui masih tidak sesuai ya, atau mungkin masih kurang. Bagi Anda bisa langsung menghubungi di 0821-5329-845.
1: Iya,
0: kita masih menunggu Anda tentunya. Dan jangan lupa juga untuk follow di media sosial kami di Instagram dan juga TikTok di RRI_Tarakan, Pro 1 Tarakan dan juga Pro 2 Tarakan ya. Oke, kita coba bacakan informasi
1: ada
0: kembali.
1: Ada informasi ya.
0: Mana enam pelajar terbaik Kaltara ikuti seleksi Paskibraka Nasional ya. Jadi 6 putra-putri terbaik Kalimantan Utara terpilih untuk melanjutkan perjuangan ke seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kasbangpol Kaltara, Jonilius SSTP, menegaskan program Paskibraka saat ini tidak hanya berfokus pada kemampuan fisik maupun baris berbaris, tapi menjadi proses kaderisasi generasi muda yang memiliki integritas dan jiwa kebangsaan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, tim seleksi, tim medis, panitia Kasbangpol, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi tahun ini. Kepada peserta yang belum lolos, Jonilius meminta agar tetap semangat karena pengalaman selama mengikuti seleksi menjadi bakal penting untuk masa depan. Ya.
1: Iya.
0: Jadi kita doakan juga untuk adik-adik kita yang lolos ke tahap nasional ya, semoga bisa memberikan yang terbaik dan juga semoga bisa menjadi yang terpilih ya.
1: Betul sekali ya, selain ajang bergengsi ya, bicara mengenai Paskibraka ya, tadi kita juga akan coba update bagaimana pembukaan ya terkait mengenai kejuaraan provinsi pencak silat pelajar Kaltara yang saat ini berlangsung di GOR SMK Negeri 2 Tarakan. Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Muhammad Rajab Syah. Rajab.
2: Halo rekan Ical, Regita.
1: Iya, ya. Bung Rajab, bagaimana pantauan di sana? Silakan laporan selengkapnya.
2: Ya, baik pendengar, dari GOR SMK Negeri 2 Tarakan dapat kami laporkan saat ini beberapa saat lalu baru saja dilaksanakan pembukaan kejuaraan pencak silat antar pelajar se-Kalimantan Utara yang dilaksanakan oleh Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Kalimantan Utara, di mana saat ini sudah akan dimulai pertandingan yang akan memainkan dua kategori, yaitu kategori tanding dan juga kategori seni. Dimana dari informasi yang kami peroleh bahwa kejuaraan pencak silat antar pelajar ini diikuti 108 pesilat atau pendekar dari seluruh Kalimantan Utara. Dan nantinya akan berlangsung mulai tanggal 28 atau hari ini sampai maksud kami dari kemarin, sampai dengan tanggal 31 Mei mendatang. Dan informasi dari keterangan yang kami peroleh dari Ketua IPSI Kaltara, Suroso, beliau menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya kejuaraan ini adalah untuk menggali potensi atlet pencak silat pelajar di Kalimantan Utara yang nantinya bisa dipersiapkan untuk mengikuti atau menjadi

0: atlet-atlet utama Kaltara yang nantinya dipersiapkan mengikuti kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional di masa yang akan datang. Sehingga mulai dari sekarang, IPSI Kaltara mulai melakukan penjaringan, kemudian nantinya akan dibina untuk menjadi atlet-atlet berbakat Kaltara. Dan dari kejuaraan ini nantinya juga nanti akan dipersiapkan untuk mengikuti maksud kami menjadi ajang untuk sebagai mengikuti Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov, di mana rencananya nanti Porprov 2 Kalimantan Utara akan dilaksanakan di Malinau yang diperkirakan akhir tahun ini nanti.
1: Iya.
0: Demikian yang dapat kami laporkan dari GOR SMK Negeri 2 Tarakan. Kami kembali ke studio.
1: Iya, iya. Baik.
2: Terima kasih rekan Rajab ya.
1: Iya.
2: Saat ini mengikuti jalannya kejuaraan pencaksilat di SMK Negeri 2 Tarakan.
1: Betul sekali yo. Ini kayaknya meriah sekali ya, karena ada ratusan ya, 108 ya, ya, pendekar Sekaltara tingkat pelajar yang hadir di Tarakan yo. Yang akan bertanding tentu tadi ada kelas seni ya.
2: Kelas seni.
1: Maupun kelas tanding.
2: Kelas ya, tanding.
1: Uji tanding. Betul. Nah, ini dia bicara mengenai silat tentu kita tahu ya, Presiden Prabowo Subianto mantan Ketua Umum Pusat ya, IPSI ya, Indonesia ya, dan ini tentu menjadi salah satu olahraga yang bisa dibilang olahraga khas Indonesia, silat ya.
2: Betul.
1: Karena silat ini sampai mendunia yuk ya, ada beberapa film-film Hollywood ataupun film layar lebar ya, di mana aktor-aktor silat kita berlaga ya di kancah-kancah internasional itu.
2: Banyak sudah film-film box office yang mereka bintangi.
1: Betul sekali.
2: Seperti Iko Uwais.
1: Iko Uwais, ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Yayan,
2: Yayan
1: ya. Kemudian Jota banyak
2: Slim.
1: Lagi. Betul, Joe Taslim, siapa lagi ya?
2: Ya, beberapa pemain-pemain lagi yang sudah beberapa kali nangkring ya di film-film box office Amerika ataupun film-film lokal ya.
1: Kita berharap ya ada aktor-aktor ataupun atlet-atlet silat kita di Kaltara juga ya, yang bisa sampai ke layar lebar ya.
2: Iya, betul. Oke, dan juga Cal ada informasi juga untuk nanti sore ya, jangan lewatkan untuk Ballcast ya.
1: Ballcast.
2: Ini kita bergeser ke Piala Dunia nih ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi jangan lewatkan untuk Ballcast nanti sore jam 4 atau pukul 16 WITA di Pro 1 ataupun Pro 2 mengenai potensi tim yang lolos dari grup G dan juga grup H. Dimana grup G itu diisi oleh Belgia, Mesir, Iran dan juga Selandia Baru. Grup H itu Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi dan juga Uruguay.
1: Iya, kalau Bayu sendiri siapa ini yang di
2: grup G? Aku coba prediksi Belgia.
1: Ya, masih Belgia ya.
2: Belgia, grupnya jelas lah Spanyol ya.
1: Iya. Belgia dan Spanyol ya.
2: Ya.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan negara-negara lain sangat punya peluang yuk.
2: Bola itu bundar.
1: Betul.
2: Jadi masih banyak kemungkinan.
1: Apalagi tentu regenerasi pemain-pemain muda ya, yang terus upgrade diri ini yang bisa menentukan.
2: Ya, bagaimana mungkin pendapat Anda mendengar ya, langsung aja komen mungkin menjagokan tim apa nih di Piala Dunia di 2026 ini. Dan jangan lewatkan juga untuk Ballcast ya, nanti sore pada pukul 4 sore atau pukul 16 di Pro 1 ataupun Pro 2.
1: Iya, itu tidak sabar lagi ya, ini pengen menyaksikan ya. Dan banyak juga yang bertanya, apakah RRI nobar ini bilangnya ya.
2: Nah, kita tunggu aja apakah
1: kita tunggu nobar. Kabar dan waktunya, kita akan umumkan ya.
2: Pasti.
1: Dengan gamblang tentunya kalau kita nobar guys. Jadi selalu pantengin sosial media kita ya. Dan tapi jam-jam nobarnya katanya jam-jam kerja yo ya.
2: Jam-jam kerja. Emang kalau dilihat dari jadwal ya. Paling pagi itu dini hari jam 3. Terus jam 10 pagi. Terus ada juga jam 9 pagi. Jam 6 pagi. Paling siang jam 12 siang. Jam-jam kerja nih.
1: Iya betul. Tapi kayaknya bisa deh diikuti sambil kerja ya. Yang penting fokus ya.
2: Betul.
1: Fokus nonton nanti kerjanya atau kerja dulu baru nonton.
2: Kerja sambil nonton. Jangan-jangan.
1: Tapi ini bahaya juga kalau bagi Anda yang mungkin berbaju dinas kemudian keluar mangkir dari nongkrong, kerjaan ya. Nongkrong ada Satpol PP lewat, ya bahaya juga ya.
2: Ya nobar-nobar pas weekend lah.
1: Iya, bisa juga ya.
2: Bisa, kan ada weekend. Pas weekend, pas Sabtu Minggu, nah nobar silakan tuh.
1: Betul. Kayaknya Rery harus siapkan tempat kopi, tempat duduk yang enak deh ya.
2: Semoga bisa ada terselenggara nanti.
1: Iya, nobarnya ini kita masih terus koordinasi ya dengan pihak penyelenggara dalam hal ini yang memegang lisensi TVRI.
2: TVRI. Ya. Kita masih coba koordinasikan.
1: Iya,
2: baik. Untuk Anda pendengar juga pemirsa mungkin bisa komentar ya.
1: Ya.
2: Untuk di 2026 ini siapakah yang kira-kira akan keluar sebagai juara?
1: Kayaknya Brazil akan kembali juara.
2: Oh, Brazil ya.
1: Dunia.
2: Iya. Prancis atau Argentina yang tahun lalu gimana, Cal?
1: Iya, itu kayaknya sudah habis masa.
2: Sudah habis masa. Nah,
1: ini harus Brazil kembali ya.
2: Oke. Okay. Oh, Jepang aja lah dulu.
1: Oke, Jepang ya. Oh, ini Asia.
2: Asia. Oke, okay, boleh.
1: Oke.
2: Okay. Ya, langsung saja mungkin yang bagi Anda yang punya pendapat lain ya, siapa yang menjadi juara bisa langsung berkomentar di kolom YouTube kita.
1: Ya, mungkin Mas Anas, Kezia ataupun Mas Agung punya dukungan sendiri ya. Oke, Mesir katanya Mesir. Oke.
2: Kita bergeser ke informasi selanjutnya yaitu Wagub apresiasi terbentuknya APRI Kaltara. Jadi Wakil Gubernur Kalimantan Utara Inko Ngala menghadiri deklarasi pendirian sekaligus pelantikan Dewan Pengurus Provinsi atau DPP Asosiasi Permancingan Indonesia. Nah, ini kesenangannya teman-teman.
1: Mancing-mancing ya.
2: Mancing mania. Iya. Mantap. Kaltara serta Dewan Pengurus Kabupaten Kota DPK Pribulungan, Malinau, dan Tarakan di ruang serbaguna kantor Gubernur Kaltara. Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan APRI di Kaltara yang dinilai menjadi langkah awal menghimpun para penghobi dan pelaku olahraga memancing agar lebih terarah, terorganisir, dan produktif.
1: Iya.
2: Nurnya kehadiran APRI bukan hanya sebagai wadah berkumpul, tapi juga memiliki potensi besar mendukung pembangunan daerah melalui sektor olahraga, rekreasi, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga pelestarian sumber daya alam.
1: Iya.
2: Apalagi libur-libur panjang ini enak ya mancing.
1: Iya, betul ya.
2: Ia juga menilai potensi sungai dan wilayah pesisir di Kaltara dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata minat khusus yang berkelanjutan dengan dukungan komunitas dan organisasi seperti APRI. Kepada pengurus yang baru dilantik, Ikong berpesan agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta membangun organisasi yang solid, profesional, terbuka, dan mampu merangkul seluruh komunitas.
1: Iya, cara mancing-memancing ya.
2: Ya.
1: Bagi Anda yang ingin mancing tentu selalu update cuaca dulu yuk.
2: Betul, tadi sudah diupdate tuh. Dan jangan lupa juga infokan spot mancing.
1: Betul, ini selain pelantikan, kegiatan ini menjadi bagian persiapan Benuanta Fishing. Oh, rupanya ada agenda besar yuk setelah ini ya. Di mana turnamen 01 Kaltara tahun 2026 yang akan dijadwalkan ini esok hari. Berarti hari ini ya?
2: Berarti hari ini.
1: Ini ya, ini ya. Kemudian di mana ya, ini diharapkan menjadi turnamen bukan sekedar perlombaan tetapi juga ajang promosi daerah.
2: Jadi sarana persatuan persaudaraan ya.
1: Betul. Dan juga
2: turnamen perdana.
1: Turnamen perdana ya, langsung ya ada programnya, luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Oke, ini kita perlu update juga nih, apakah siapa yang juaranya ya? Dan siapa saja yang bisa ikut ya? Apakah semua orang bisa mendaftar?
2: Atau klub-klub atau seperti apa?
1: Klub pancing. Kayaknya pengen deh kita juga tahu ya, ada dunia, ada klub-klub, ada dunia namanya dunia mancing.
2: April ini.
1: Siapa aja orang-orangnya ya, kemudian pengurusnya.
2: Ya.
1: Ada banyak sekali ternyata yuk yang bisa kita kulik-kulik ini.
2: Hmm.
1: Baik, kemudian pendengar dan pemirsa, informasi lainnya ya, buka penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat Tarakan target 270 murid. Masih dari rri.co.id ya, Sekolah Rakyat atau SR di Tarakan bersiap membuka penerimaan siswa baru untuk tahun 2026-2027. Sekolah gratis bagi warga miskin ekstrim dan miskin ini menargetkan 270 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
2: Ya.
1: Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tarakan, Arbain. Untuk tahun ajaran baru, SR akan menambah jenjang SMA di mana rinciannya 90 siswa SD, 90 siswa SMP dan 90 siswa SMA dengan masing-masing jenjang terdiri dari 3 kelas berisi 30 siswa. Iya. Arbaid juga menambahkan ya, di tahun 2025-2026 lalu sekolah hanya mendapat 60 siswa dari target 100 orang. Rendahnya capaian tersebut karena banyak calon siswa sudah lebih dahulu mendaftar di sekolah umum. Oke. Ya, berharap sosialisasi bisa menjangkau lebih banyak keluarga yang berhak sehingga target 270 siswa bisa terpenuhi.
2: Iya,
1: SR memang dikhususkan bagi warga miskin es krim dan miskin kategori desil 1 dan 2. Tujuannya untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.
2: Iya.
1: Ya, juga menargetkan bisa pindah ke gedung permanen ya pada tahun 2026-2027. Saat ini pembangunan gedung baru masih berproses.
2: Iya.
1: Kalau kita tahu ini daerah di Juwata ya.
2: Gedung barunya.
1: Betul, lagi diproses.
2: Ya. Sementara masih di gedung di Balai Pelatihan ya.
1: Betul, masih menumpang ya. Di Bandiklat yang ada di Kampung 6.
2: Sembari menunggu dirampungkannya untuk pembangunan sekolah
1: rakyat
2: yang
1: ini
2: ada di Juwata.
1: Semoga bisa tepat sasaran ya, dan juga banyak peminat untuk tahun ini.
2: Ya, semoga targetnya tadi 270 siswa bisa terpenuhi untuk tingkat SD, SMP dan juga SMA masing-masing 30 siswa.
1: Ya. Kemudian ada informasi lainnya ya, Kaltara ramah lansia, perlindungan kelompok rentan jadi prioritas.
2: Ya.
1: Oke.
2: Dari Tanjung Selor.
1: Oke, ini dari pemerintah provinsi Kalimantan Utara memperkuat komitmen menghadirkan kebijakan pembangunan yang inklusif ya dan berpihak pada kelompok lanjut usia. Hal itu disampaikan staf ahli gubernur bidang aparatur pelayanan publik dan kemasyarakatan ya Syahrullah Mursalin saat membuka lokakarya sinergi lintas sektor ya eksplorasi awal kebijakan kelanjut usiaan Provinsi Kaltara Kamis kemarin. Mewakili Gubernur Kaltara ia menyampaikan apresiasi kepada program sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar atau skala sebagai program kolaborasi Australia-Indonesia mendukung pemerintah Indonesia. Menurutnya kegiatan ini menjadi bentuk komitmen lintas sektor untuk menghadirkan pembangunan yang semakin berkeadilan dan memastikan kelompok rentan termasuk lanjut usia memperoleh perhatian melalui kebijakan yang tepat. Yang menjelaskan pemenuhan hak tersebut mencakup akses layanan kesehatan, perlindungan sosial, administrasi kependudukan hingga ramah lansia. Kemudian di sini juga Asrullah menegaskan bahwa kelompok lanjut usia memiliki kondisi yang beragam. Mulai dari lansia perempuan, lansia miskin, penyandang disabilitas, serta lansia di wilayah perbatasan, pedalaman, dan pesisir dengan keterbatasan akses layanan. Oke. Di sini ya pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga sejauh mana pemerintah hadir memberikan perlindungan dan penghormatan kepada kelompok rentan.
2: Iya, melalui skala tadi.
1: Betul. Ya. Biar bagaimanapun dia juga warga daerah ini ya, warga negara yang harus dilindungi.
2: Iya, terutama untuk kelompok rentan ya tadi.
1: Betul.
2: Sudah disiapkan.
1: Apakah bisa dikaryakan juga ya sebenarnya? Apakah aktivitas mereka sehari-hari hanya begitu saja, duduk, diam? Mungkin banyaklah hal-hal yang bisa dilakukan. Kalau seandainya memang dibuatkan satu tempat ya. Biar mereka lebih merasa hidup lagi lah, hidup lagi lah. Tapi memang sebagian orang tua itu kembali ke anak-anak ya, memang
2: betul.
1: Butuh perhatian khusus juga perhatian
2: betul.
1: Khusus ya, jangan disepelekan karena kita juga dia juga manusia ya, walaupun memang sudah lanjut usia
2: ya, walaupun juga sudah bisa dikatakan sudah lewat dari masa produktif ya.
1: Betul.
2: Nah, namanya orang tua pasti memiliki pengalaman yang panjang ya, setelah sudah makan asam garam.
1: Iya, dan
2: sebagai pelajaran untuk yang muda-muda.
1: Iya, banyak yang bisa digali sebenarnya kalau diajak ngobrol gitu.
2: Iya. Oke, mungkin ini informasi terakhir Cel, karena sudah kita di penghujung halo-halo kita.
1: Betul.
2: Jadi ada informasi terakhir di mana sukses kontingen atlet taekwondo Malinau Sabet 20 emas, 5 perak dan juga 1 perunggu. Wow, luar biasa untuk atlet taekwondo Malinau. Oke, untuk informasinya itu kabar membanggakan datang dari kancah olahraga nasional. Kontingen atlet taekwondo Kabupaten Malino menutup keikutsertanya dalam ajang Patriot Indonesia Taekwondo Championship Piala KONI Pusat yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada 22 hingga 24 Mei 2026 dengan torehan prestasi yang luar biasa. Personel tim membawa nama Taekwondo Intimung Malino ini berhasil membawa pulang kemenangan besar dan mendominasi perolehan medali. Tanggung-tanggung total medali yang dibawa pulang ke Bumi Intimung Malino sebanyak 26 medali, baik emas, perak, dan juga perunggu. Yeah. Manajer tim Taekwondo Malino, Sabum Tommy Achedolf, mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas capaian yang diraih para atlet. Menurutnya kerja keras, latihan, dan mental juara yang dibangun selama ini membuahkan hasil nyata di hadapan peserta dari berbagai daerah se-Indonesia. Ia merinci perolehan medali tersebut berdasarkan kategori pertandingan. Pada cabang seni atau kelas umsai, para atlet menunjukkan ketepatan gerakan dan konsentrasi tinggi hingga mengamankan 11 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Sementara di kelas petarung atau kyorugi, para atlet tampil berani dan agresif menaklukkan lawan-lawan tangguh sehingga berhasil menyabet 9 medali emas dan 4 medali perak.
1: Iya.
2: Luar biasa sekali. Sekali lagi kami ucapkan selamat ya.
1: Selamat ya untuk atlet Taekwondo Malino.
2: Taekwondo Malino yang sudah mengikuti dan menyabet gelar-gelar yang setelah tadi itu ada berapa? Emasnya banyak banget tadi. Ada 20. Luar biasa. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id ya.
1: Iya, ini memantapkan Malino yang menjadi tuan rumah Porprov.
2: Ya.
1: Bahwa mereka kuat di segala bidang, segala cabor ya.
2: Cabor.
1: Kita akan saksikan nanti juga ya, bicara mengenai bagaimana perhelatan kejuaraan ya tingkat provinsi.
2: Ya. Oke. Ya, terasa sudah di penghujung Halo RRI kita di pagi hari ini. Kita coba absen dulu ya, ada Bang Pinar, ada Mbak Reni, ada Kesya, ada Bang Anas, juga ada Agung.
1: Iya.
2: Kemudian juga terima kasih bagi Anda yang telah berkomentar di YouTube, yang telah mengikuti kami kurang lebih selama 1 jam ya, mulai dari pukul 9 hingga hampir pukul 10 Wita nih di pagi hari ini. Saya Rigita Bayu
1: dan saya Nih Muhammad Rizal mohon undur diri ya. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di Kota Tarakan dan juga di Bulungan, juga di kabupaten lain ya. Saat lagi kami hadirkan untuk Anda Tarakan siang ini dengan tema Dolar Naik Lagi, Dampaknya ke Tarakan Seberapa Ngeri.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Nilai tukar dolar Amerika kembali menguat terhadap rupiah. Terpantau per Kamis kemarin 28 Mei 2026 berdasarkan data yang kami dapatkan, rupiah ditutup di level 17.845 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan kondisi ini membuat masyarakat bertanya-tanya. Sebenarnya pelemahan rupiah ini sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari atau tidak. Belakangan isu kenaikan harga barang elektronik, bahan bakar hingga biaya logistik juga ramai diperbincangkan. Banyak pelaku UMKM dan masyarakat mulai khawatir karena pengeluaran makin besar sementara pendapatan belum tentu ikut naik. Nah sebenarnya seberapa ngeri ya dampak penguatan dolar ini buat masyarakat, khususnya masyarakat di kota Tarakan kita tercinta. Agar masyarakat bisa lebih memahami apa yang sedang terjadi dan bagaimana menyikapinya dengan bijak, hari ini kita akan berbincang bersama akademisi Politeknik Bisnis Kaltara, ada Dr. Ana Srikaningsih, SE, STH, MM. Selamat siang Bu Ana.
1: Selamat siang. Oh biasa pagi ya. Siang ya. Oh iya, selamat siang.
0: Walaupun suasananya tampak seperti pagi ya Bu Ana ya. Iya. Terima kasih sudah hadir di studio kami Bu Ana.
1: Ya, sama-sama Mas.
0: Iya, pendengar dan pemirsa, acara ini juga dapat Anda saksikan di YouTube kami di RRI Tarakan Official dan melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga undang Anda untuk bergabung bersama kami nanti di 0821-5320-9845 atau langsung di kolom chat YouTube kami di RRI Tarakan Official. Baik Bu Ana, langsung saja ya, bicara soal ekonomi kita hari ini, khususnya dolar ya Bu Ana. Secara sederhana bisa Bu Ana jelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi di tingkat global sampai membuat nilai dolar hari ini di melesat naik dan membuat rupiah cukup melemah, bahkan kemarin sempat menyentuh 17.845 per dolar Amerika Serikat. Silakan, Bu.
1: Iya. Apa namanya? Yang namanya kita rupiah itu ya. Itu ada hal dua sisi yang membuat kenapa bisa melemah gitu ya. Yang pertama eksternal, terus berikutnya internal. Nah, kita bahas dulu yang eksternal. Sesempurna apa sih eksternal ini memberikan dampak kelemahan pada si rupiah ini gitu ya. Nah, jadi berkaitan dengan the Fed. The Fed itu bank sentralnya Amerika. Nah, di sana menaikkan suku bunga tinggi dan tidak turun-turun. Nah, ini punya dampak juga terhadap rupiah. Kenapa? Karena si investor, pemilik dana dan lain sebagainya pasti akan dia menarik asetnya ataupun dananya dari negara-negara berkembang untuk supaya lebih aman, safe haven gitu ya. Nah itu ditaruhlah dolar kan kuat ya kan, lebih baik situ atau emas gitu. Itu yang bikin jadi lemah satu. Terus kemudian juga adanya perang geopolitik itu ya di Timur Tengah yang enggak clear-clear entah kapan. Itu juga membuat dampak terhadap rupiah karena diperlukan lagi dolar. Terus banyak lah ya, misalkan lagi ada orang sering bepergian ke luar negeri yang harus menggunakan dolar, perlu dolar. Nah, gitu. Dan lain sebagainya itu secara eksternal gitu.
0: Eksternal ya.
1: Eksternal. Nah, terus kembali lagi ada rumor bahwa entah itu berdampak juga terhadap rupiah atau hanya analisis-analisis para pakar ekonomi gitu ya, yang berkaitan berita tentang IMF memberikan bantuan kepada Indonesia dan ditolak oleh Menkyu gitu ya, Pak Purbaya. Itu bisa saja juga memberikan rasa sakit hati sehingga menurut analisis itu yang saya baca dan saya dengar itu sepulang dari itu apa namanya dengan IMF, pertemuan dengan IMF itu langsung ininya kita ya langsung anjlok gitu ya, bursa yang ada di bursa kita gitu ya. Kita nggak tahu kenapa juga kok barengan gitu. Ya bisa saja analisis itu benar gitu ya. Karena kan memang pekerjaan IMF itu memberikan utang-utang, bantuan-bantuan gitu. Utang. Akhirnya kan ada ini apa istilahnya itu bunga gitu ya. Nah sekarang kalau ditolak kan dia jadinya bisnisnya, usahanya dia jadi nggak ada pemasukan kan. Nah itu salah satu ya, dari beberapa itu ikut andil mungkin gitu
0: itu
1: ya.
0: Itu yang terbaru ya Bu ya.
1: Iya. Terus berikutnya dari internal. Internal itu kan beberapa komoditi yang mengambil barang baku dari luar negeri, contoh ya, kedelai, gandum dan lain sebagainya dari impor. Itu juga membuat bisa jadi lemah itu. Itu secara internal dan eksternal ya terhadap kelemahan rupiah itu.
0: Oke, kalau bicara kalau bisa dibahasakan eksternal, kalau misal internal itu domestik ya Bu ya.
1: Okay. Tapi saya rasa yang sangat membuat ikut melemah itu si eksternal gitu, yang berdampak terhadap rupiah kita itu justru dari eksternal. Kalau internal sebenarnya bisa di dikreatifkan, dipikir ulang atau diganti dengan barang apa sebenarnya juga bisa akhirnya tidak terlalu banyak membutuhkan dolar. Nah, itu bisa memberikan dampak yang baik bagi negara kita terutama terhadap ekonomi gitu ya. Itu hal-hal seperti itu gitu. Nah, namun sebenarnya kalau tadi kita melihat temanya seberapa ngeri gitu ya. Nah, sebenarnya enggak ngeri-ngeri banget sih kalau untuk di Kaltara ya, di Tarakan ya. Karena ada sisi negatif dan positifnya itu pasti gitu ya. Sisi negatifnya, sisi positifnya dulu dah. Sisi positifnya itu bagi pengusaha yang mengimpor, mengekspor, misalkan seperti udang, rumput laut dan lain sebagainya gitu, itu akan berdampak baik. Kan naik nih dolar, otomatis kalau dia dapat dolar dirupiahkan jadi besar. Nah, itu bagi para pengusaha yang eksportir gitu ya. Nah, dampak negatifnya ke siapa? Dari itunya, dari apa awalnya apa ya? Hilir kah hulu ya?
0: Hulu-hulu.
1: Dari situnya gitu ya, dari petambak lah dari gitu petama, ya. Nah, dia kan otomatis tidak berbicara ekspor-eksporan itu. Ada yang menampung si eksportir itu gitu kan. Tapi dia kan harus punya obatnya untuk si apa namanya benih-benihnya dan lain sebagainya. Itu rata-rata masih di
0: yang mana itu dari luar ya.
1: Dari luar daerah, bukan luar negeri gitu ya. Dari luar daerah yang membutuhkan biaya logistik. Nah, akhirnya naik gitu ya. Nah, kalau yang misalkan eksportir tadi, tapi kan logistiknya juga naik, Bu. Nah, kalau permintaan stabil, nutupin. Nah, itu.
0: Oke. Bu, ya, bicara soal ngeri tadi ya, Bu, ya. Ini banyak dan belakangan ya, orang mengaitkan kondisi saat ini dengan krisis tahun 98 ya. Sebenarnya seberapa serius sih, Bu, kenaikan dolar kali ini dibandingkan beberapa tahun terakhir? Silakan, Bu.
1: Kalau mereka ada yang memang ada yang mengkhawatirkan ya. Tahun 98 saya rasa tidak lah ya. Kalau kita melihat dari kenaikan, kita dulu sebelum krisis moneter itu berapa sih?
0: 2500.
1: Nah, terus ningkatnya berapa sih?
0: 15.000 signifikan.
1: Lebih banyak kan? Nah, sedangkan yang saat ini dari berapa? 16 ke 17 toh. Nah, saya rasa itu masih bisa dan skala ekonomi pertumbuhannya kita juga bagus gitu ya. Nah, itu kalau dikhawatirkan janganlah gitu. Apalagi membuat rumor-rumor yang menggiring opini, kadang kan masyarakat awam nggak paham ya. Jadi itu akan juga berdampak secara psikologis terhadap masyarakat kita. Nah, kalau saya melihatnya dari sisi kenaikan dan lain sebagainya itu, dan kita mandiri toh saat ini, dan tidak juga berhutang dan lain sebagainya.
0: Oke, Bu, bicara balik lagi bicara soal sektor tadi yang disebut bahwa ada yang diuntungkan dan dirugikan. Sebenarnya sektor-sektor yang terdampak khususnya di Tarakan saat ini mana aja, Bu?
1: Nah, itu tadi yang saya rasa petambak, pokoknya yang dari dasarnya petaninya. Nah, karena emang di Tarakan ini rata-rata barang itu dari luar daerah, bisa Makassar atau Jawa, ya kan? Contoh kayak beras dan lain sebagainya kita nggak punya. Terus kemudian kalau petani apa namanya itu rumput laut, itu mungkin untuk bahan hal yang bisa menumbuhkan rumput laut itu juga ngambil dari Jawa ataupun Sulawesi, gitu, pokoknya luar daerah ya. Terus berikutnya juga bibit, bibit untuk disebar ditambak, itu juga dari luar. Nah, yang seperti itulah yang nantinya dia akan berdampak, berdampak kepada peningkatan harga. Nah, tentu harus cepat segera disolusiin bagaimana supaya daya beli itu juga terus ada, gitu. Nah, kalau itu tadi saya bilang karena memang di Tarakan ini untuk secara geografis kan sangat unik ya. Nah, masih berapa kali lewat gitu ya dari Surabaya ke Balikpapan, Balikpapan baru ke Tarakan, itu kan membutuhkan logistik logistik yang bertahap-tahap gitu, sehingga membuat bahan baku itu jadi bisa meningkat, sehingga hasil dari tangkapan ataupun tambak juga naik, tetapi tidak sediuntungkan yang eksportir itu.
0: Oke, gitu. Artinya kalau misal ngomongin porsi, Bu, lebih banyak sektor yang sektor yang terdampak negatif atau positif, kan tadi disebut bahwa yang diuntungkan adalah pengusaha ya, Bu ya. Apakah memang porsinya lebih banyak atau malah ya hanya berapa persen gitu dari total keseluruhan, Bu?
1: Kalau eksportir enak gitu karena semakin dolar naik semakin dia diuntungin gitu kan. Ya lebih berat yang tadi itu, yang dari dasar tadi itu, petani-petani dan lain sebagainya itu.
0: Dan itu lebih banyak ya, Bu ya?
1: Iya, pasti lebih banyak untuk porsi yang negatif jika pemerintah tidak segera. Nah, saya rasa pemerintah tidak diem, yakin untuk menanggulangi itu gitu ya. Nah, bagaimana? Ya kan di pemerintahan kita tuh ada TPID gitu ya.
0: Apa itu tim inflasi daerah.
1: Apa inflasi daerah gitu ya. Penanggulangan kah itu?
0: Pengendali.
1: Pengendali inflasi daerah. Saya rasa mikir pasti punya apa namanya jurus-jurus lah bagaimana untuk supayanya juga itu berjalan dan juga masyarakat bisa membeli atau daya belinya ada. Kan tambak juga tidak semuanya ke eksportir, pasti masuk juga ke
0: langsung
1: pasar.
0: Ke pasar.
1: Nah, pasar kalau sudah tinggi sedangkan pendapatan mungkin belum ada kenaikan, otomatis kan juga akan membuat porsi beli itu ada skala prioritas. Nah, kalau skala prioritas pasti yang didulukan, yang prioritas seperti apa sih? Yang nggak prioritas nanti dulu atau malah nggak dibeli. Nah, ini kan akan juga akan jadi kesenjangan ekonomi. Nah, kesenjangan ekonomi ini juga akan memberikan dampak ke pertumbuhan ekonomi kita jadi lambat.
0: Efek dominonya.
1: Iya, efek dominonya.
0: Oke, Bu, tadi bicara soal daya beli nih. Masyarakat awam kan taunya dolar naik.
1: Iya.
0: Tapi mungkin tidak tahu tuh kenapa sih dolar naik tapi harga di pasar juga ikut naik tuh, Bu. Boleh dijelaskan, Bu, alurnya seperti apa? Dampak-dampaknya sampai ke kebutuhan rumah tangga ikut naik juga.
1: Dolar naik ya. Dolar naik nih. Dolar naik tadi sudah saya sampaikan di awal bisa karena the Fed, bisa karena geopolitik berkaitan dengan keningkatan harga minyak. Harga minyak otomatis krisis juga memberikan dampak kepada harga-harga komoditas. Itu pasti, karena harga minyak tidak hanya untuk yang eksportir, otomatis yang non subsidi itu naik. Sedangkan subsidinya bisa aja, tetapi bisa jadi nanti imigrasi dari yang non subsidi ke subsidi. Nah, itu juga akan membuat beban kepada subsidi. Nah, terus itu satu alur di situ. Terus berikutnya, kalau dia sudah naik, otomatis logistik naik. Logistik naik, bahan baku dari Jawa ke Tarakan, ke Kalimantan naik. Terus kemudian sudah naik, dia meramu dan lain sebagainya, mau menjual naik. Nah, naiknya ini jika tidak dibarengi solusi dengan pemerintah, banyak hal sebenarnya supayanya bisa naiknya itu tidak terlalu signifikan. Nah, itu bentar ya. Nah, terus berikutnya lagi pendapatan masyarakat mungkin tidak naik. Nah, sehingga dia mau membeli mikir.
0: Tahan dulu
1: yang mana? Pasti yang kebutuhan sehari-hari diperlukan. Tersier nanti. Ada kesenjangan pendapatan. Akhirnya juga memperlahankan pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana supayanya ini bisa berjalan baik? Tentu pemerintah harusnya harusnya langsung ke sumbernya. Untuk ya bisnis to bisnis. Pemerintah intervensi langsung ke sumbernya supaya tidak masuk ke tengkulak-tengkulak atau orang-orang ketiga. Jadi sumbernya langsung ke Tarakan. Jadi bisnis to bisnis. Begitu. Kalau ke sini tambah sudah logistiknya naik, pihak keberapa dan lain sebagainya. Itu efek dari kenaikan dolar dan juga terhadap kebutuhan kita. Akhirnya juga akan bisa berdampak jika tidak itu tadi langsung turun tangan.
0: Pemerintah tidak intervensi langsung
1: dan lain sebagainya. Tapi saya rasa pemerintah tidak seperti itu. Dan untuk di Tarakan saya rasa tidak sangat berdampak yang seberapa ngeri.
0: Iya, ngeri itu. Oke, Bu, terakhir sebelum kita jeda nih, Bu. Kalau bicara soal Tarakan sebagai kota kepulauan ya, Bu, dan banyak barang masuk dari luar. Apakah memang dampaknya lebih terasa daripada daerah lain, Bu?
1: Nah, itu ya. Tetapi kan beda ya, perkapitannya, Tarakan dan lain sebagainya. Justru pada saat itu pertumbuhan ekonomi kita untuk di Tarakan saja Sekaltara paling tinggi. Sekalimantan, Kaltara nomor 2 dari Kalimantan Timur. Nah, artinya bahwa kita ini secara ekonomi baik gitu ya, meskipun barang-barang dari luar, tapi kan tidak semata-mata hanya barang masuk terus sudah, tidak ada pergerakan ekonomi yang dari dalam ini sendiri. Padahal dari dalam juga lebih banyak. Kita kan SDA-nya baik, sumber daya alamnya, minyak, batu bara dan lain sebagainya, meskipun tidak seindah Kalimantan Timur gitu ya. Makanya Kalimantan Timur bisa tuh memberikan beasiswa banyak gitu ya terhadap daerahnya yang KTP-nya sana gitu ya. Tapi kan kita juga ada meskipun skalanya tidak sebesar Kalimantan Timur itu. Terus berikutnya lagi ikan, udang, kepiting kita bagus. Tipenya kualitas itu nomor satu kalau nggak salah. Nah, okay, makanya diminati kita kan Jepang, terus mana lagi tuh skala ekspornya. Nah, ini yang menjadikan juga Tarakan atau Kaltara baik, khususnya Tarakan.
0: Oke, okay, ini berarti bicara plus minusnya negara, wilayah kepulauan ya Bu ya.
1: Ya,
0: secara logistik emang kita berat ya Bu ya. Ya,
1: tapi kan lihat dulu ke poli kepulauannya. Kan kalau di Tarakan atau khususnya Tarakan ya, Kaltara ini sangat diuntungkan gitu ya dengan adanya geografis yang memiliki SDA luar biasa gitu. Loh, kalau enggak luar biasa enggak dipilih sama Jepang sama Belanda tuh turun langsung ke Tarakan di awal masuk Indonesia kan karena melihat adanya minyak yang luar biasa itu tadi. Nah, minyak luar biasa itu kan untuk bahan logistik dia perang.
0: Iya.
1: Nah, itu. Nah, itu yang luar biasa dan juga kita juga bisa gas itu ya. Kan di pulau lain belum tentu. Nah, itu yang membedakan tidak setiap kepulauan itu juga seperti Tarakan ini sehingga memberikan dampak positif terhadap ekonomi.
0: Oke. Baik, Bu Ana, kita jeda dulu sejenak. Pendengar dan pemirsa, kami masih undang Anda untuk bergabung di Tarakan siang ini dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax.

0: berkoordinasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami ya di Tarakan siang ini, masih bersama Dr. Anna Sedeka Ningsih dengan topik Dolar Naik Lagi, Dampaknya Ketarakan Seberapa Ngeri. Kami kembali undang Anda untuk bergabung di 0821-5320-9845 atau langsung di kolom chat YouTube kami di RRI Tarakan Official. Baik Bu, sebelum kita lanjut ada komentar yang mungkin bisa dijawab oleh Bu Anna ya. Dari Jalan Jajan Tarakan, apa yang perlu kami lakukan Bu saat kondisi ekonomi saat ini, dengan kondisi ekonomi saat ini sebagai pelaku UMKM? Silakan Bu. Iya, UMKM.
1: Kalau UMKM kan ya ekonomi saat ini, satu, bertahan dengan kondisinya itu. Terus kreatif. Nah, tapi UMKM ini kan banyak ya macam-macamnya, iya, dan juga sudah dibantu, didukung oleh pemerintah, terutama yang masuk standar memang layak untuk dibesarkan gitu. Tapi kan ada apa namanya, istilahnya itu apa ya,

0: harus begini, harus begitu, gitu loh, yang masuk ke pemerintah itu. Cuman kadang UMKM kita itu kayak laporan keuangan dan lain sebagainya itu tidak ada. Sedangkan yang dibantu tuh harus ada seperti itu. Nah, jadi sebagai pelaku UMKM atau usaha mikro menengah ya, kecil itu sebaiknya terus belajar bagaimana supaya saya dapat dibantu dan bagaimana saya supaya dapat mendapatkan bantuan KUR atau lain sebagainya yang tidak menerapkan jaminan dan lain. Kan ada pemerintah ngasih seperti itu, jaminan, no jaminan, tetapi dengan syarat yang seperti itu tadi, izin, laporan keuangan, itu dasar-dasar dari pemerintah yang akan memberikan supaya UMKM naik kelas. Nah, sedangkan adanya kondisi saat ini, mungkin misalkan yang dimaksud kondisi ekonomi berdampak terhadap dia itu apa ya, mungkin ataupun tidak bertumbuh dengan baik gitu misalkan, pertumbuhan daripada UMKM-nya. Nah, harus tetap misalkan barang ini tuh susah didapat atau jadi mahal, mikirin pengganti barang bahan baku itu apa
1: alternatifnya.
0: Alternatifnya itu kalau ada di lokal bisa mending di lokal, atau membuat resize itu mengulang size, atau menggunakan dengan paket. Misalkan lagi banyak ya sekarang buy one get one, dan lain sebagainya, atau dengan harga psikologi itu misalkan 100.000 tapi 99.900 rupiah, kan kurang 100, nah itu udah 100.000 sebenarnya kan. Nah, harus tetap update, reaktif, belajar, tidak hanya karena kondisi seperti saat ini udah diem pasrah, jangan. Terus sering-sering juga posting-posting marketing, ya kan? Nah, sebenarnya gini, UMKM ini kan terhadap usaha ya. Jadi kita pakai yang paling dasar itu loh. Itu yang nanya Mbak atau Mas ya. Yang paling dasar 4P itu loh, Mbak atau Mas ya, marketing mix. P, press tadi. Saya bilang ya kan, yang harga buy one get one, harga psikologi, ya itu press. Terus produk, P keduanya, produknya mungkin dilihat dari kemasan, kemasannya bagus gini, butuh biaya juga nih, terus di dalamnya mungkin lebih kecil, itu juga mengecewakan pembeli. Mendingan dengan kemasan yang biasa tapi tetap elegan, terus kemudian lagi itu dikasih logo apa sesuai ini, pokoknya memberikan dampak terhadap produk itu, terlihat kemasannya baik, kualitasnya juga bagus, itu ya, jangan ngurangin kualitas, bisa mungkin resize gitu ya, tapi jangan mengurangi kualitas. Karena kalau ngurangi kualitas sekali beli besok udah enggak. Mendingan tetap menjaga, lebih dikecilin dikit gitu, atau yang tetap ukurannya tapi buy one get one dan lain sebagainya. Banyak kah
1: strateginya,
0: tapi,
1: lah
0: ya, itu dari produk. Terus kemudian place, dimanapun posisinya, jika memang itu sudah punya network, jaringan, dan sudah dikenal, akan dikejar oleh pelanggan, konsumen. Terus kan di era sekarang juga teknologi sangat luar biasa, sehingga kan bisa jemput bola, bisa kondisi seperti ini emang harus kerja kertas, nggak bisa duduk-duduk manis. Itu plus. Terus kemudian promotion.
1: Terakhir promosi.
0: Ya, promosikanlah, bisa lewat Facebook, bisa lewat IG dan lain sebagainya. Sekali satu paket bisa menyebar kemana-mana kan, bayar datanya sekali, tapi kan bisa kemana-mana untuk kita promosiin. Nah, itu saya rasa seperti itu. Dan juga boleh kok idealis idealis dalam sisi produk. Saya pangsa pasarnya
1: tetap ini.
0: Seperti ini gitu. Nah, itu boleh, tapi juga harus melihat kalau bisa expand pasar, kenapa enggak? Expand pasarnya mengembangkan pangsa pasar. Misalkan kemarin itu orang tua dan apa? Oh, ini bisa ke anak muda.
1: Ya, di luar
0: sedikit. Nah, di luar itu. Nah, seperti itulah kiat-kiat itu. Ya tetap harus belajar.
1: Oke, itu dia ya buat teman dari Jalan Jajantara kan, semoga bisa menjawab ya dengan kondisi ekonomi saat ini. Balik lagi Bu soal daya beli masyarakat Bu. Ada kekhawatiran ya daya beli masyarakat turun nih Bu karena kondisi saat ini. Nah, kalau itu terus terjadi misalnya ya Bu ya, apa efek jangka panjangnya untuk ekonomi khususnya di daerah Tarakan Bu?
0: Ya pasti kalau daya beli menurun itu pasti berdampak kepada perekonomian di daerah tersebut, gitu kan? Jadi kan gini ya pola sebuah ekonomi itu. Jadi kalau demand dan penawaran dan
1: permintaan,
0: itu. Jadi kalau permintaan menurun, di otomatis kan penawarannya juga ikut menurun, ya kan? Itu hukum ekonomi. Jadi bagaimana sih supaya meningkatkan penawaran? Nah, tidak hanya satu orang kayak tadi, misalkan UMKM itu harus ada support juga dari pemerintah. Lah, sumbernya bagaimana? Kok jadi menurun? Nah, misalkan karena kenaikan dolar. Itu tadi otomatis kan meningkatkan juga bahan-bahan, bahan baku yang dikaitkan dengan adanya logistik tadi. Nah, gitu. Lah, apa kiat pemerintah supaya daya beli masyarakat itu tetap ada?
1: Tetap ada.
0: Nah, karena daya beli masyarakat tumbuh, ekonomi tumbuh, otomatis pendapatan daerah
1: naik.
0: Tumbuh. Naik. Itu. Jadi ini semuanya lingkaran andil banyak sektor, tidak bisa hanya pengusaha, tidak bisa hanya masyarakat, dan tidak bisa hanya pemerintah. Nah, supayanya itu tetap, jadi pemerintah harus mengantisipasi segera ataupun dengan cepat untuk supaya inflasi itu tidak langsung signifikan. Jadi bisa langsung daya beli tetap ada. Nah, karena dampaknya ke semua. PAD naik, PAD banyak, larinya kemana? Ke masyarakat, ke apa? Infrastruktur, sektor untuk yang digunakan pelayanan publik dan lain sebagainya. Gitu.
1: Oke, Bu. Nah, ini kalau misal dari sisi masyarakat ya, Bu ya. Apa sebenarnya yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat supaya tetap bisa mengatur keuangan ya, Bu, di tengah kondisi saat ini, Bu?
0: Nah, satu, nggak usah panik buying. Nah, kalau dia panik buying, aku stok dulu lah, apa ini beli banyak-banyak, itu juga justru nanti akan inflasi. Meningkatkan harga otomatis
1: karena
0: kan
1: permintaan,
0: tadi permintaan naik. Meningkat penawaran juga akan naik, gitu ya. kan merasa stoknya di sana kurang, logistiknya lambat, otomatis yang ada ini karena orang butuh naik.
1: Yaudah,
0: mau enggak mau tetap beli, gitu ya. Lah itu, jadi nggak usah panik buying, supayanya yang lain juga mendapatkan sama-sama. Terus pengaturan uang, ya pasti ada prioritas yang tadi saya juga bisa sampaikan. Dalam arti yang tersier itu bisa ditunda dulu, yang pokok-pokok dulu lah, gitu ya. Kenapa? Ya sama dengan orang usaha itu bertahan. Atau kita yang bekerja bertahan di era begini, jangan resign.
1: Itu dia
0: bertahan
1: tuh.
0: Dulu bertahan gitu. Resign susah juga cari lagi gitu kan. Jadi enggak ada pemasukan, bingung lagi. Nanti larinya ke bisa kejahatan,
1: iya,
0: gitu
1: kriminal ya.
0: Ya. Ah, kriminal. Jadi harus bisa pinter-pinter mengatur keuangan yang prioritas, kebutuhan mendesak, kebutuhan jangka pendek, dan atau kebutuhan pokok itu kita prioritaskan, kita dulukan. Ya apa sih? Tentu primer ya. Ya kalau sandang, pangan, papan. Tapi sandang bisa,
1: nanti,
0: ya kan,
1: nanti.
0: Karena bisa jangka panjang, tidak besok itu langsung ganti lagi, enggak kan? Nah, kalau yang pangan hampir harus setiap hari.
1: Harus.
0: Nah, pangan yang seperti apa? Ya konsumtifnya kita yang mendasar aja, kongkonya nanti dulu.
1: Iya.
0: Nah, makan enak di luarnya nanti dulu. Ini kalau ekonominya terbatas loh ya. Kalau berlebihan monggo saja urusannya, nggak usah kasih tip gitu ya. Terus apa lagi ya, papan. Nah kalau yang kontra, safety-kan uang untuk bayar. Misalnya setiap bulan harus sudah ada amplop nih,
1: dipisah,
0: ambil dikit, ambil dikit tiap bulan, tiap gajian harus di prioritaskan berapa persen untuk nanti bayar tahunan. Kan ada kan yang sewa tahunan itu. Nah, itu harus pinter-pinter seperti itu. Pokoknya harus bisa pengendalian diri kita sendiri.
1: Pengendalian
0: diri sendiri, tidak emosi gitu ya. Emosi
1: atau
0: itu,
1: impulsif ya.
0: Emosi kan dalam arti enggak hanya marah gitu ya. Seneng pun kalau emosi jadi berlebihan, ya kan? Sedih pun kalau emosi jadi, kayak paling orang tak berguna sendiri aja gitu ya. Ya gitulah, pokoknya harus pinter-pinternya mengendalikan diri sendiri.
1: Oke, Bu, ini kalau misal dari sudut pandang Ibu sebagai seorang dosen yang bergelut di ekonomi bertahun-tahun ya Bu ya. Menurut Ibu, kondisi ini hanya sementara atau masyarakat perlu bersiap menghadapi jangka panjangnya, Bu? Prediksi Ibu?
0: Kalau prediksi saya sih pasti pemerintah itu berpikir, dan saya lebih yakin ini tidak berkepanjangan. Kalau sementara kesannya sebentar ya, karena kita juga berpikir terhadap global.
1: Kondisi
0: ya.
1: Global juga.
0: Kita perang kapan?
1: Nggak tahu.
0: Terus the Fed nurunkan suku bunga kapan, kita juga nggak tahu. Nah, jadi kalau dalam negeri, saya rasa pemerintah punya solusi, strategi B, strategi A, strategi C. Nah, macam-macam. Nah, kayak seperti kemarin BI ya, Bank Indonesia. Dia kemarin bertahan di BI rate 4,75 itu terus menerus. Terus kemarin BI naikkan langsung 5,25 persen BI rate-nya. Nah, saya rasa itu melihat kondisi, terus sudah punya plan. Punya plan A, plan B, dan lain sebagainya. Nah, saya yakin pemerintah bisa, ini tidak sepanjang dan terpuruk seperti 96. Beberapa media yang sampaikan.
1: Oke.
0: Jadi untuk masyarakat yakin aja, apalagi untuk ditarakan, tidak akan terjerumus di dalam krisis yang sangat mengerikan.
1: Iya, seperti yang ditakutkan ya.
0: Tapi juga perlu pemerintah segera menangani adanya inflasi-inflasi tersebut. Gitu.
1: Oke. Nah, tadi Ibu memberikan prediksi ya. Nah, kalau saran dari Ibu sebagai seorang dosen yang tadi bergelut di bidang ekonomi, saran untuk pemerintah nih, Ibu, apa yang sekiranya perlu dilakukan pemerintah untuk meredam dampak kenaikan dolar ini, Bu? Silakan.
0: Ya, kan ada TPID itu tadi.
1: Iya.
0: Tentu ada subsidi logistik, terutama pemerintah Kaltara ya. yang kita menggunakan speedboat dan lain sebagainya, yeah, mendistribusikan logistiknya ke kabupaten, ke daerah-daerah lain, mm-hmm, karena memang Kaltara ini kepulauan gitu, mm-hmm, ya, daerahnya secara geografis, mm-hmm, saya rasa itu diberikan subsidi agar daya beli masyarakat itu terjangkau. Kalau disubsidiin oleh pemerintah kan otomatis logistik itu akan berjalan dengan baik. Hmm. Ya, terus misalkan lagi barang dari Jawa bekerja sama dengan di Pelindo, ya, supaya tidak bongkar terlalu lama. Yeah. Semakin lama waktunya kan pasti klaim duitnya juga semakin bengkak, gede gitu ya. Nah, itu kan nanti membebankan barang. Oh, ya, seperti itu. Banyaklah yang boleh dilakukan oleh pemerintah, yang jelas apapun itu yang akur atau yang ke arah kesejahteraan masyarakat dan meringankan masyarakat. Hmm. Sehingga kalau masyarakat merasa teriringankan dan daya beli itu juga bisa terbeli, hmm, ataupun tetap ada, toh kembalinya juga ke pemerintah.
1: Iya, betul. Pada akhirnya ya muter juga ya, Bu, ya. Oke. Bu, terakhir, Bu, sebagai penutup, apakah situasi ini, balik lagi ke tema utama kita ya, Bu, situasi ekonomi saat ini memang semengerikan itu, atau sebetulnya masyarakat tidak perlu panik berlebihan?
0: Tidak perlu panik berlebihan.
1: Tidak perlu panik berlebihan.
0: Tidak perlu panik berlebihan.
1: Karena
0: nah, itu tadi SDA kita luar biasa. PAD-nya kita juga luar biasa. Mana contohnya apa? Kecil aja ya, tempat parkir. Kan pemerintah enggak semuanya diambil pemerintah. Kalau pemerintah itu istilahnya apa namanya? Tidak merasa cukup, udah digarapnya dengan baik semua tuh, dengan tegas semua, tapi kan memberikan juga wadah-wadah bagi masyarakat tertentu untuk pengelolaan, tapi itu sebenarnya juga maunya kita kan ada yang namanya parkir liar dan lain sebagainya, itu juga tertertibkan gitu ya, itu hanya contoh sih, ini contoh. Tetapi kita masyarakat ataupun pemerintah tatarakan itu secara indeks itu udah baik, indeks kebahagiaan kita itu baik gitu, karena dilihat dari itu IPM ya, apa namanya, per kapita, terus daya beli, terus keinginan bersekolah dan lain sebagainya, itu baik semua. Kalau daerah sudah dilihat dari situ, artinya daerah itu sejahtera itu, jadi tidak perlu khawatir. Dikarenakan apalagi tuh kita SDA-nya banyak. Bahan-bahan yang ada di sini luar biasa, meskipun ada hal-hal yang tertentu keluar dari diambil dari luar daerah itu. Tadi udang, terus kepiting, terus ikan, terus rumput laut, minyak, gas dan lain sebagainya, kan kita gas sendiri, di tempat lain LPG atau apa ya kan, masuk meskipun kita juga ada, tetapi kan kita udah menikmati nih gas yang dari sumber daerahnya Kaltara sendiri. Nah, itu yang perlu disyukurin dari kita, jadi tidak perlu panik.
1: Tidak perlu panik dan tidak semengerikan
0: yang digembar-gemborkan.
1: Oke, terima kasih Bu Ana untuk perbincangan di Tarakan siang ini. Semoga kita jumpa lagi ya Bu Ana ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Demikian pendengar dan pemirsa perbincangan kita pada Tarakan siang ini. Untuk Anda yang terlewatkan dapat menyaksikan kembali di kanal YouTube kami RRI Tarakan Official. Saya Agus Maulana, sampai jumpa.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Baiklah, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sembari menanti kumandang ya azan sholat Jumat di kota Tarakan dan sekitarnya, kami sajikan untuk Anda pendengar sajian lagu-lagu islami dan tentunya masih dalam Tarakan siang ini.

Azan yang tak terselesaikan. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk pergi meninggalkan Madinah dan akan menetap di wilayah Syam. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Bilal, apa alasanmu meninggalkan Madinah?" Bilal menjawab, "Di sini terlalu banyak kenangan bersama Rasulullah, sehingga ketika menatap setiap sesuatu yang pernah Rasulullah sentuh, di situ ada bayangan yang mulia. Hatiku terlalu rapuh dan mata ini terlalu berat untuk tidak menangis karena kecintaan yang begitu agung dan tulus." Tahun demi tahun pun berlalu hingga di masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat berada di negeri Syam, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya, Rasulullah menegurnya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Mengapa engkau sampai seperti ini?" Bilal pun terbangun dan bergegas berangkat ke Madinah. Setelah berziarah ke makam Rasulullah, Bilal bertemu dengan cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, yang saat itu beranjak dewasa. Salah satu dari mereka menemuinya dan berkata, "Wahai Paman Bilal, kumandangkan azan lagi, sungguh kami rindu dengan suaramu." Bilal kemudian menatap mata Hasan mirip dengan Rasulullah dan memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut, dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pelukan, Bilal mengatakan, "Baiklah wahai cucu Rasulullah, aku akan mengumandangkan azan lagi." Di waktu salat tiba, Bilal kemudian memecah barisan jemaah untuk naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan seperti yang diminta Hasan dan Husain. Dalam jalannya menuju menara, orang-orang yang melihat Bilal mulai menitikkan air matanya karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di atas menara, Bilal mencoba melemparkan pandangannya ke bawah karena biasanya sebelum mengumandangkan azan, Bilal melihat ada Rasulullah di bawah sana.

Ketika takbir itu dikumandangkan, orang-orang di masjid tidak kuasa menahan air matanya, jatuh menetes. Mereka semua merindukan dengan kerinduan yang sangat dalam terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang Madinah yang mendengar azan Bilal berbondong-bondong keluar dari rumahnya dan mempertanyakan dengan nada penuh kerinduan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah bangkit lagi? Sebagian orang di masjid mengatakan, Rasulullah tidak hidup lagi. Rasulullah tidak bangkit lagi. Rasulullah sudah wafat, wahai saudaraku. Ini hanyalah suara Bilal saja. Dan ketika Bilal melafazkan kalimat, Asyhadu anna Muhammad, belum sempat kalimat itu diselesaikan, Bilal tidak kuasa menahan kerinduannya. Tangisnya pecah sampai beliau pingsan, tak mampu lagi berdiri melanjutkan azan tersebut.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya mendengar Anda ikuti siaran langsung sholat Jumat yang disiarkan dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center, Kota Tarakan.
1: Ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. فقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini kita masih berada di suasana Idul Adha. Hari ini bumi seakan dipenuhi cahaya penghambaan, langit dipenuhi dengan gemat takbir, dan hati kaum muslimin berkumpul dalam satu kalimat yang agung, kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ketika air mata taubat bercampur dengan rasa syukur, ketika jutaan manusia mereka menundukkan egonya dan kesombongannya di hadapan Rabbul Alamin, dan ketika umat Islam di seluruh penjuru dunia bersama-sama mengenang sebuah pengorbanan, keikhlasan dan cinta terbesar kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini pun kita masih sunahkan untuk bertakbir. Setelah selesai kita melaksanakan sholat-sholat wajib, kita disunahkan mengumandangkan takbir sampai dengan hari akhir hari tasyrik. Takbir yang juga dahulu pernah mengguncang kota Mina. Takbir yang keluar dari lisan sebuah keluarga yang tulus dalam ujian iman. Dia adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga yang dengan tegas mengorbankan, menunjukkan keimanan bukan dengan perkataan saja. Menunjukkan iman dan takwa bukan cuma dengan sekedar pengakuan saja. Tapi menunjukkan iman dan takwa dalam bentuk perbuatan. Merelakan segala yang dicintai demi satu perintah yang bernama ketaatan kepada Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saudaraku yang berbahagia, kalau kita menyaksikan fenomena yang terjadi pada hari ini, takbir yang kita lantunkan hari ini, dunia sedang dipenuhi dengan kegelisahan. Manusia semakin maju dalam teknologi, tetapi semakin mundur dalam akhlak. Rumah-rumah semakin megah, tetapi semakin miskin dengan ketenangan. Anak-anak tumbuh di tengah limpahan informasi, tetapi kehilangan arah dan keteladanan. Korupsi merajalela. Amanah dipermainkan. Kejujuran diperjualbelikan. Dan sebagai manusia rela menggadaikan agama, menjual agama demi dunia yang sementara. Hari ini kita juga menyaksikan bagaimana kesucian keluarga perlahan dirusak. Rumah-rumah tangga kita sementara dirusak. Perzinahan dipermudah. Pornografi dinormalisasikan. Penyimpangan fitrah dipromosikan dengan bahasa kebebasan dan hak asasi. Sementara rasa malu perlahan dicabut dari hati manusia. Sebagai generasi muda kehilangan tujuan hidup. Narkotika merusak masa depan mereka. Dunia maya mengambil alih ruang pendidikan keluarga. Dan tidak sedikit anak-anak yang lebih mengenal influencer dunia daripada mengenal para nabi dan sahabat-sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Belum lagi luka umat Islam yang terus menganga. Gaza menangis. Tanah kaum muslimin di berbagai negeri masih dipenuhi darah, ketakutan dan kehilangan. Sementara umat ini seringkali sibuk saling menyalahkan dan mudah diperpecah belah oleh kebencian serta permusuhan. Maka pertanyaannya wahai kaum muslimin, kemana manusia harus kembali ketika dunia sudah kehilangan arah? Kemana keluarga harus kembali ketika rumah-rumah mulai kehilangan ketenangan? Kemana generasi harus kembali ketika akhlak dan fitrah perlahan dihancurkan? Jawabannya ada pada teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga yang hari ini Allah muliakan kisahnya melalui Idul Adha, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Inna Ibrahima kanu umatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah imam yang menjadikan teladan yang patut kepada Allah. Hanifan walam yakum minal musyrikin. Dia lurus dan bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Kita diperintahkan meneladani Nabi Ibrahim, bukan karena beliau seorang nabi, tetapi karena satu sosok Ibrahim seakan menjelma menjadi sebuah umat. Keteguhan imannya kokoh daripada gunung-gunung, kesabarannya lebih luas daripada hamparan padang pasir, dan pengorbanannya melampaui batas yang tak sanggup dipikul oleh manusia biasa. Dari sini, dari dirinya lahir rumah tangga yang dibangun di atas tauhid, lahir generasi para nabi, dan lahir warisan iman yang masih menerangi bumi hingga hari ini. Ibrahim menjadikan Allah di atas segala-galanya, di atas rasa takut, di atas cinta kepada dunia, bahkan di atas cinta kepada anak-anak yang paling beliau sayang. Di saat manusia hari ini sibuk membangun dunia, keluarga Ibrahim mengajarkan kepada kita cara membangun jiwa, cara membangun keluarga. Di saat manusia banyak mengejar kemewahan, keluarga Ibrahim mengajarkan kepada kita, mengajarkan pengorbanan, meninggalkan kemewahan. Dan di saat ini manusia hari ini kehilangan arah hidup, keluarga Ibrahim menunjukkan kepada kita jalan menuju keluarga Qur'ani dan moral insani. Saudaraku yang berbahagia, jika hari ini kita ingin menyelamatkan umat, menyelamatkan keluarga, maka mulailah dengan menyelamatkan keluarga kita. Saudaraku, saya ulangi, apabila kita hari ingin menyelamatkan umat, cuma satu kuncinya, mulailah dengan menyelamatkan keluarga. Sebab apa? Kerusakan besar yang kita saksikan hari ini sesungguhnya lahir dari rumah-rumah yang kehilangan iman. Rusaknya moral hari ini itu berawal dari rumah-rumah yang kehilangan pendidikan, yang kehilangan teladan, yang kehilangan wejangan, yang kehilangan nasihat. Ayah dan ibu masing-masing sibuk mencari dunianya, anak ditelantarkan, dididik dengan televisi, dididik dengan media sosial. Yang terjadi lahir generasi-generasi beringas yang tidak punya adab, yang tidak punya sopan santun, bahkan generasi yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Ada sebuah kisah yang cukup menarik. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anak istri di padang tandus yang gersang, di padang tandus yang gersang yang tidak tumbuh satupun tanaman, yang tidak ada setitik pun air di dalamnya, ditinggalkan. Ketika istrinya bertanya, ya Abi, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di tempat ini? Ibrahim dengan tegas mengatakan, na'am, benar, Allah yang menyuruhmu, menyuruhku untuk meninggalkan kamu di sini. Maka si Hajar istri yang solehah mengatakan, kalau demikian wahai Abi, aku yakin ketika Allah yang memerintahkanmu, tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Berbalik dengan kita, saudaraku yang berbahagia. Hari ini kita akan meninggalkan keluarga kita pergi bertugas, bukan pergi berdakwah. Pergi bertugas mengeluarkan anggaran, membicarakan harta. Istri kita akan bertanya, cukupkah beras kita? Cukupkah uang istri kita? Cukupkah uang belanja kita? Ditanya semuanya. Bahkan yang menjadi asal ketika ada seorang ditugaskan keluar daerah, dia akan bertanya, keluargaku jangan lupa, keluargaku jangan dilupakan bagiannya. Nabi Ibrahim tidak. ketika diperintahkan Allah meninggalkan anaknya di padang tandus yang gersang, cuma satu mintanya kepada Allah, apa ya Allah, jangan kau jadikan keluarga aku adalah orang yang tidak mengerjakan sholat. Dia minta keluarganya untuk menjadikan orang yang mengerjakan sholat, sebuah permintaan yang sangat jauh dari keinginan manusia sekarang. Ketika manusia sekarang meninggalkan keluarganya, sibuk dengan peninggalan harta dan sebagainya, Nabi Ibrahim tidak, dia tidak takut dengan dunia, karena Nabi Ibrahim tahu bahwa dunia ada yang mengatur. Dia hanya resah ketika anak istrinya ditinggal, kau tidak sholat nak, kau tidak sembahyang, karena yakin bahwasanya kerusakan rumah bukan disebabkan karena tidak adanya penghasilan, rusaknya sebuah rumah tangga karena ditinggalkan dari meninggalkan sholat dan tidak mempelajari Al-Quran. Itulah hikmah surah Al-Qurawiyah, sebuah keteladanan yang mungkin barangkali perlahan namun pasti akan hilang, diganti dengan model-model yang sangat merusak. Olehnya itu, setiap datang Idul Adha, mari kita bercermin dengan pengorbanan itu. Untukku, saudaraku yang sudah berkorban mengeluarkan hartanya, selamat kepada kita semua, selamat kepada kita semua. Allah telah mengambil hartamu sebagai bagian daripada ibadah. Tapi bagi anda yang punya kemampuan tidak berkorban, bersedihlah, karena Allah tidak mau mengambil uangmu. Allah tidak mau mengambil uangmu, karena bisa jadi dalam hartamu ada sesuatu yang subhat, ada sesuatu yang dilarang untuk diambil, kau ambil. Makanya Nabi hanya mengatakan, barang siapa yang punya kemampuan berkorban tapi tidak mau berkorban, jangan coba-coba dekat dengan tempat sembahyang kami. Kau tidak akan ikut pesta panggilan undangan dari Allah sebagai orang yang ikut berkorban. Ini saudaraku yang berbahagia. Maka saya ucapkan selamat kepada kita semua. Allah akan mengganti dengan ganti yang lebih baik dari apa yang anda keluarkan. Karena setiap sesuatu yang kita keluarkan untuk Allah, Allah pasti akan mengganti dengan yang lain. Bersyukurlah. Perbanyak bersyukur ketika mampu beribadah dengan cara apapun, karena itulah bukti menunjukkan bahwa kita adalah betul-betul hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbalni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dalam berita Paguntaka.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumpukan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Jumat 29 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rrd.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Molana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan pastikan job fair akan diadakan pada bulan Juli atau setelah kelulusan sekolah menengah atas.
1: Job fair kita rencana sekitar bulan Juli, Agustus.
2: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan pastikan antara bulan Juli dan Agustus akan diadakan job fair. Agus Sutanto selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan menjelaskan job fair diadakan setiap tahunnya, khususnya pada bulan Juli dan Agustus. Dikatakan, dipilihnya kedua bulan tersebut dikarenakan menunggu kelulusan pelajar tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK.
1: Sekitar kita rencana sekitar bulan Juli, Agustus. Kita mengadakan itu sekaligus menunggu lulusan SMK. Kalau kita laksanakan di bulan April atau Mei kan belum lulusan ini.
2: Agus juga mengingatkan bagi para pencari kerja yang ingin mengikuti job fair bisa membuat kartu kuning atau kartu AK1, mengingat kartu kuning merupakan salah satu persyaratan di dalam job fair. Selain itu, dengan adanya job fair yang diadakan antara bulan Juli dan Agustus, diharapkan bisa menyerap banyak para pencari kerja yang saat ini jumlahnya sebanyak 481 pencari kerja. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, ancaman predator anak di era modern tidak hanya terjadi di ruang publik nyata. Derasnya arus digital turut membuka celah bagi para pelaku kejahatan siber untuk melakukan cyber grooming hingga modus pemerasan digital terhadap anak-anak di bawah umur maupun remaja di media sosial.
3: Ancaman predator itu nyata, bahkan di lingkungan terdekat pun, ya, bahkan pelakunya orang terdekat pun, orang tuanya sendiri bahkan.
4: Ancaman predator anak di era modern tak hanya terjadi di ruang publik nyata. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Dr. Kandidat Yuda Fernando mengungkapkan, salah satu modus yang marak terjadi di dunia maya adalah manipulasi hubungan asmara. Pelaku seringkali membujuk korban untuk mengirimkan dokumentasi vulgar yang kemudian dijadikan senjata untuk mengancam korban ketika hubungan berakhir. Menurut Yuda, jejak digital ini sangat berbahaya karena berpotensi menjadi sumber pemerasan dan menimbulkan trauma mental seumur hidup bagi korban.
3: Ancaman predator itu nyata, bahkan di lingkungan terdekat pun, ya, bahkan pelakunya orang terdekat pun, orang tuanya sendiri bahkan seperti itu, ya kan? Nah, jadi itu harus disosialisasikan kepada masyarakat tentang ancaman predator anak seperti itu. Nah, konteksnya juga ini kan adalah Hari Kebangkitan Nasional, ya, kita harus bangkit nih, ya, bangkit literasi, bangkit untuk lebih mengawasi anak kita dari ancaman predator, ya kan? Bangkit untuk menjaga, untuk mengawasi anak dalam bermain gadget, nah seperti itu.
4: Yuda menambahkan, untuk memutus rantai kejahatan ini, masyarakat dan orang tua diimbau untuk lebih intens membangun komunikasi dua arah serta tidak mudah mempercayai pihak lain di media sosial. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang hari ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rrd.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, kejuaraan Provinsi Pencaksilat Pelajar se-Kalimantan Utara resmi digelar di GOR SMK Negeri 2 Tarakan mulai hari ini. Sebanyak 108 pendekar muda terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di bumi Benuanta ambil bagian.
5: Jumlah peserta sesuai dengan daftar yang terregistrasi itu kurang lebih sekitar 108 peserta.
6: Kejuaraan Provinsi Kejurpro Pencaksilat Pelajar se-Kalimantan Utara resmi digelar di GOR SMK Negeri 2 Tarakan sejak Jumat 29 Mei. Sebanyak 108 pendekar muda terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di bumi Benuanta ambil bagian. Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia, Ipsi Kaltara, Suroso menjelaskan total peserta yang terdaftar mencapai 108 pesilat melebihi target awal panitia. Kejuaraan ini mempertandingkan dua kategori, yaitu kategori jurus dan kategori tanding. Tujuan utama bukan sekedar mencari juara, tapi juga menggali potensi atlet pelajar yang bisa diproyeksikan untuk kejuaraan nasional.
5: Jumlah peserta sesuai dengan daftar yang terregistrasi itu kurang lebih sekitar 108 peserta. Itu dari dua kategori jurus dan tanding atau fighter. Dan dilaksanakan kegiatan ini, pertama kita juga menggali potensi atlet-atlet pelajar. Nah, yang kita daulat nanti untuk kita pantau di 2027 atau 2028 itu kita sudah ada gambaran atlet-atlet potensi yang ada di Kalimantan Utara.
6: Menurutnya, Ipsi Kaltara memang tengah menyiapkan generasi baru untuk menghadapi event tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS. Suroso menambahkan, hasil dari kejuaraan provinsi ini akan menjadi acuan Ipsi Kaltara dalam memetakan kekuatan atlet pencaksilat pelajar hingga tahun 2027 dan 2028. Dengan antusiasme peserta yang tinggi, Suroso berharap pembinaan pencaksilat di Kaltara terus berjalan konsisten agar atlet daerah mampu bersaing di tingkat nasional. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Direktur Politeknik Bisnis Kalimantan Utara, Ana Srekaningsih, berpendapat angka ideal kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yaitu pada Rp16.800. Berikut wawancara reporter kami, Esti Mudiastuti, dengan Ana Srekaningsih pada dialog Sapa Kaltara.
7: Lalu akhirnya menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat di luar sana, kalau misalnya rupiah melemah di angka 17.000, sebetulnya nominal yang ideal untuk kondisi ekonomi saat kita ini stabil itu di angka berapa gitu, Bu?
8: Nah, kalau itu ya kemarin saya sempat ikut paripurna dan juga RGD ya. Itu pemerintah maupun Bank Indonesia itu memberikan 16.800 sampai 17.500 kalau nggak salah. Nah, itu nanti mungkin kemampuan di untuk menstabilkan nilai tukar. Nah, tapi Mbak, kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya masih positif meskipun kondisi dolar menguat, rupiah melemah gitu ya. Nah, itu ekonomi kita masih baik dan juga wisatawan dari luar ke Indonesia juga masih banyak gitu ya. Lah, itu perlu yang memang kita sikapi gitu ya. Saya baru saja juga mendengarkan ada beberapa penelitian itu yang menyampaikan bahwa untuk ekonomi di Indonesia itu sementara masih bergerak secara positif. Nah, itu tadi yang kita harus menyikapi, tentunya moneter dan fiskal itu harus saling berkompak lah gitu ya, yang menstabilkan nilai tukar Bank Indonesia, yang mensupport untuk daya beli masyarakat itu fiskal pemerintah. Jadi harus bergandengan, nggak bisa sendiri-sendiri. Itu lah, kebetulan kan Indonesia juga punya yang komite kestabilan apa itu ya, KSSK itu loh. Ah, itu dari OJK, dari pemerintah dan juga Bank Indonesia itu selalu memikirkan bagaimana sih agar kestabilan nilai rupiah itu tetap berjalan baik dan daya beli masyarakat juga tetap berjalan baik sehingga tetap ada perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nggak bisa diem begitu, kalau kita diem ya udah. Nah, jadi kalau misalkan ada nanti 3 bulan lagi chaos dan lain sebagainya, saya rasa saya optimis sih nggak sampai di situ gitu.
7: Bu, kalau ciri-ciri ya suatu negara atau suatu daerah itu ekonominya kuat ataupun sehat itu seperti apa sih, Bu?
8: Nah, otomatis juga pertumbuhan ekonomi naik terus ya, masyarakatnya pendapatannya juga stabil, artinya daya beli itu baik gitu ya. Dengan kondisi seperti ini misalkan, nah tadi misalkan daerah lah ya, Kaltara gitu, dengan adanya kenaikan bahan bakar atau BBM itu tadi, atau minyak ya, minyak. Terus kemudian pemerintah kan mensubsidi, ada yang disubsidi, artinya itu termasuk bahwa daerah atau pemerintah juga memberikan stimulus untuk masyarakat menengah ke bawah bisa memiliki daya beli. Nah, akhirnya daya beli ini nanti kan pemerataan pendapatan juga. Nah, pemerataan pendapatan peredaran lalu lintas uang, peredaran lalu lintas barang dan jasa itu baik. Nah, inilah nanti akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang dikatakan suatu daerah itu sehat gitu ya. Nah, jadi misalkan saya contohkan untuk yang non subsidi itu naik kan otomatis karena harga minyak naik. Yang subsidi kan tetap daya beli itu berjalan baik. Nah, misalkan yang non subsidi itu 5,5 kalau LPG ya, terus sama 12 ya kilogram. Terus kemudian lagi jika yang BBM itu yang disubsidi kan Pertalite itu ya. Nah, itu jangan sampai masyarakat yang harusnya tidak menggunakan subsidi itu nantinya karena naik hijrah gitu, migrasi. Nah, itu yang harus dijaga supayanya akan subsidinya itu tidak memberatkan sekali gitu kan. Nah, ini yang harus memang Indonesia perlu gitu ya, benar disiplin itu yang perlu diterapkan ke masyarakat dan juga pemangku kebijakan. Nanti bisa saja kan tutup mata ya gitu-gitu, yang kayak gitu supayanya ekonomi itu tetap sehat.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntakan di siang hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan memastikan bahwa job fair akan diadakan pada bulan Juli nanti atau setelah kelulusan sekolah menengah atas. Kejuaraan Provinsi Pencaksilat Pelajar se-Kalimantan Utara resmi digelar di Gor SMK Negeri 2 Tarakan mulai hari ini. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
9: Sekian berita Paguntakan.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci.
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, oh, stop sudah. Saya masih mau chat teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci. Hei. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya ya pendengar, kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu dangdut yang akan menemani aktivitas ataupun hari libur Anda ya pada siang hari ini dalam segmen Pro Dangdut.

perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai Rp180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar Rp860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara Rp567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis.

0: pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan 30 juta dolar Amerika Serikat sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Jumpa lagi pendengar di Prodangdut kita ya, di siang hari ini, siang yang mendung ya di Tarakan kita tercinta. Kami sapa dulu untuk Anda para pendengar yang ada di Kota Tarakan, yang ada di Kabupaten Bulungan, Malinau, Tanah Tidung, Nunukan, dan dimanapun Anda mendengarkan dan menikmati lagu dangdut di siang hari ini. Semoga kabarnya di akhir bulan ya sehat selalu ya, sehat batin, sehat lahir, dan sehat dompetnya. Iya, karena kalau misal sudah akhir bulan ya, apalagi kondisi ekonomi konon lagi kurang baik ya, kalau kata netizen ya, memang sangat diperlukan ya kondisi sehat finansial ya, agar lahir dan batin juga ikut sehat. Karena kalau udah finansial sedikit batuk-batuk ya, maka akan ngefek ke kesehatan lahir batin kita ya. Kalau misal lagi seret uangnya, otomatis makannya juga diirit-irit ya kan. Dan yang pasti pendengar, di Prodangdut kita di siang hari ini, kami kembali akan menyuguhkan sajian lagu-lagu yang akan bisa menjadi teman aktivitas Anda di siang hari ini. Dan untuk Anda yang di ponselnya ya, ada aplikasi TikTok, boleh langsung dibuka aplikasi TikToknya. Nanti kita berinteraksi di sana selama berapa sekarang? Selama 60 menit ke depan ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya masih dengan sajian lagu-lagu yang bisa Anda nikmati sembari beraktivitas. Baik, lagu berikutnya untuk Anda di lupa saya mengajak Anda untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 0815320 9845 untuk berinteraksi langsung, untuk berkirim salam ataupun request lagu yang kami siapkan untuk Anda di siang hari ini. Kembali di 0815320 9845. Atau yang mau langsung interaksi di TikTok juga bisa langsung ya menuju ke TikTok kita nanti di pukul 14 ya waktu Indonesia Tengah. Langsung saja lagu berikutnya untuk Anda di siang hari ini pendengar, ada dari miliknya Sheila Yolanda dengan Lo Gue N.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat sore, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini tentunya dengan beragam program informasi dan lagu-lagu yang siap menemani ruang dengar Anda dan tentunya masih dalam segmen-segmen ya nuansa pesta bola yang sudah mulai terasa tentu saja akan kami hadirkan tepat di jam 16 sore nanti ada podcast yang mana podcast sepak bola. Kita akan menghadirkan terkait dengan potensi yang lolos dari grup G dan juga grup H. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan informasi-informasi terkait lainnya dan juga segmen-segmen yang akan kami hadirkan di sore hari ini, tetap stay bersama dengan kami di 97,9 MHz.

Ya, mendengar masih di ruang dengan Anda bersama dengan saya Jubaida di sini tentunya dalam edisi Tarakan di sore ini. Dan tentunya seperti yang sudah saya katakan bahwa akan kami hadirkan informasi-informasi terupdate untuk Anda. Kali ini datangnya dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang mana mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang mana untuk memperkuat pesan persatuan, toleransi, gotong royong di ruang publik maupun di media sosial. Jadi peringatan tahun ini tuh mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. BPIP sendiri memastikan pendengar bahwa upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi upacara yakni di lapangan Gedung Pancasila Jalan Taman Pejambon, Jakarta. Dalam hal ini juga Presiden Republik Indonesia dijadwalkan hadir langsung dan juga bertindak sebagai inspektur upacara untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat, malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang dirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Dengar 97,9 Mikir kita usahakan ya, lagu dari Moka dengan Teman Sejati, dan tepat di pukul 16 sore ini kami hadirkan untuk Anda podcast, yakni podcast sepak bola bersama dengan Satya Del Aziz.

0: Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia RRI Tarakan. Dan pendengar maupun pemirsa Radio Republik Indonesia, kembali berjumpa bersama kami dalam program Bolkes, podcast sepak bola seputar Piala Dunia 2026 bersama saya Setiadi Al-Aziz dan rekan kerabat kerja yang bertugas pada kali ini. Dan pendengar, seperti yang sebelum-sebelumnya yang kita bahas di edisi-edisi sebelumnya, edisi kali ini akan membahas potensi tim yang bakal lolos dari grup G maupun grup H pada Piala Dunia 2026. Dan dapat kita ketahui bersama bahwa Piala Dunia 2026 ini akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Meksiko maupun Kanada. Dan format Piala Dunia 2026 akan berbeda seperti pertandingan Piala Dunia sebelumnya, yang edisi 2022 Qatar mempertandingkan ada 32 negara. Kali ini akan mempertandingkan ada 48 negara peserta pada Piala Dunia 2026. Tentunya akan mengubah skema-skema atau sistem pertandingan yang ada di Piala Dunia 2026. Tidak hanya para juara grup maupun runner-up yang akan lolos ke babak fase grup atau selanjutnya, namun tiga terbaik dari 8 tim akan diambil juga untuk menemani para juara grup maupun runner-up pada Piala Dunia 2026 untuk lolos ke fase berikutnya. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dua pemerhati sepak bola di kota Tarakan. Yang pertama ada Bung Agung Pribadi. Bung Agung, sehat nih Bung Agung?
1: Sehat, Alhamdulillah Bung.
0: Alhamdulillah ya. Oke, baik. Yang kedua ada, saya panggilnya Bro aja nih, Bro Biki Alfarai. Sehat nih Bro Biki?
2: Alhamdulillah, sehat Bang.
0: Alhamdulillah, sehat. Dan nanti kita akan kupas nih potensi negara yang ada di grup G maupun grup H. Kita ketahui, kita bahas satu persatu aja kayaknya nih Bang ya. Dan Bro Biki, bahwa grup G ini dihuni oleh negara Belgia, Mesir, Iran maupun Selandia Baru. Dan kita ketahui kalau dari empat negara ini memang posisi di ranking FIFA ini tentu Belgia lebih unggul daripada tiga negara lainnya yang menempati posisi peringkat ke-9. Sementara negara-negara lainnya berada di peringkat 20-an ke atas ini. Sehingga saya mengutip satu prediksi dari ESPN Sport bahwa Belgia diprediksi akan menjadi juara grup pada grup G ini. Nah, kira-kira saya ke Bang Agung dulu. Bang Agung melihat komposisi yang ada di grup G, kira-kira akan menyuguhkan pertandingan seperti apa, persaingan yang bakal terjadi. Silakan Bung Agung.
1: Baik, terima kasih Bung Adi, Bung Biki. Kalau pendapat saya pribadi, di atas kertas secara materi memang saya setuju. Bagaimanapun juga Belgia itu, kalau kita melihat dari perjalanan Piala Dunia sebelumnya 2022, mereka semifinalis peringkat ketiga mengalahkan Inggris. Mereka hanya kurang beruntung saja saat itu kalah pada semifinal. Tapi dengan skuad yang ada sekarang, ada semacam kombinasi antara pemain-pemain senior seperti Lukaku masih ada di situ, terus gelandang dari Manchester City yang pindah ke Napoli, De Bruyne
0: ya.
1: Masih ada Yuri Tielemans di situ. Dikombinasikan dengan pemain-pemain baru seperti Jeremy Doku dan kiper yang sekarang lagi naik daun di tim kebanggaannya Bung Biki. Manchester United. Jadi saya mungkin dalam pandangan saya sekitar 51% Belgia akan lolos dari grup G. Kalau statusnya 51% juga bisa menjadi kemungkinan juara besar juara grup. Ya. Itu prediksi saya sementara.
0: Ya. Tapi kan juga banyak anggapan netizen bahwa pengalaman Piala Dunia 2022 masih menghantui Belgia nih yang tidak lolos dari fase grup. Kira-kira gimana nih pandangannya, Bung?
1: Ya kalau saya, Belgia punya mentalitas yang sudah cukup mumpuni di level Eropa. Pemain-pemain mereka adalah pemain-pemain yang bermain di liga teratas, liga Eropa, ada di Spanyol situ, Inggris juga banyak. Ada di Liga Italia beberapa, artinya mereka cukup kompetitif untuk bersaing di level dunia. Hanya saja mentalitas itu apakah tidak diberangi dengan konsistensi? Karena sekali lagi Piala Dunia ini bukan kita berbicara seperti level klub yang matang dipersiapkan, tapi mereka berkumpul hanya pada saat event Piala Dunia negara, bukan level klub yang memang dipersiapkan dari pola latihan, pola gamenya seperti apa, reading the game. Dan juga menurut saya faktor luck sih, Belgia harus punya luck yang bagus untuk bisa berbicara lebih banyak di edisi Piala Dunia kali ini. Saya rasa itu sih.
0: Oke. Perkiraan melihat Selandia Baru, Iran maupun Mesir, kira-kira yang dapat mendampingi Belgia dari grup G ini, kira-kira negara mana yang bisa menjadi runner up gitu?
1: Kalau menurut saya agak kompetitif antara tiga negara peserta selain Belgia ini ya, ada Iran, Selandia Baru dan Mesir ini. Mereka secara head to head mungkin jarang ketemu dalam event resmi. Tapi kalau dari segi kualitas, saya melihat Mesir lebih sedikit di atas. Karena di situ mungkin ada faktor Mo Salah yang lebih berpengalaman untuk berada di liga atas dunia, Liga Inggris dalam hal ini. Pemain Liverpool, pernah bermain di Liverpool, di Chelsea, di AS Roma. Artinya untuk level dari tiga negara kontestan selain Belgia ini mungkin lebih sedikit diunggulkan karena faktor pengalaman bermain di liga atas Eropa itu aja sih.
0: Meski kita ketahui Mesir sempat absen di Piala Dunia Qatar ya 2022. Terus bagaimana melihat Iran posisi yang masih konsisten sebagai salah satu juga mendampingi Jepang, Korea Selatan yang selalu konsisten masuk Piala Dunia gitu. Meski dinamikanya cukup lumayan juga pertandingan yang ditunjukkan oleh Iran ini, paling kira-kira Iran bisa menjadi kuda hitam atau bagaimana nih, mencuri karena secara peringkat FIFA Iran lebih baik peringkat ke-21 daripada Mesir yang berada di peringkat 29. Gimana nih pandangannya, Bung?
1: Baik, saya setuju ya, kalau kita bicara peringkat itu memang menandakan konsistensi salah satu tim di dalam perjalanannya. Bagaimana dia mengarungi dari mulai awal sampai dengan berada di posisi itu. Sama kita bicara tentang Indonesia, dari dulu posisi kita ada di atas 150, mungkin sekarang sudah 120-an lebih kan. Itu satu lompatan prestasi yang luar biasa. Tapi sekali lagi peringkat di FIFA itu tidak bisa dijadikan tolak ukur di lapangan. Karena bola itu bulat ya, Bung Biki ya.
2: Seperti perut saya.
1: Artinya saya secara, mungkin secara teori, saya setuju bahwa peringkat itu menandakan pencapaian yang lebih baik. Tapi di lapangan, kalau kita melihat head to head dan pencapaian dari individu, itu mungkin lebih, saya lebih ke arah Mesir. Karena mereka mungkin abroad-nya lebih banyak pemain yang bermain di Liga Eropa.
0: Oke, saya ke Bro Biki sendiri. Bro Biki, kalau melihat Selandia Baru ini merupakan penguasa di kawasan Oseania ini ya.
2: Dia sendiri aja,
0: yang kuat gitu istilahnya. Tampil cukup impresif lah di kualifikasi. Dan bahkan dia pernah di Piala Dunia 2010 kalau enggak salah lolos di babak fase grup itu, mampu menahan imbang Italia, grup-grup besar. Dia memang tidak lolos ke babak selanjutnya, tapi tiga laga yang dia mainkan imbang semua satu sama. Nah ini gimana, kira-kira bisa jadi kuda hitam gak Selandia Baru kali ini, atau hanya sekedar pelengkap grup G?
2: Pasti sih jawabannya pelengkap, Bang.
0: Iya.
2: Maksudnya belum ada sejarah yang ngebuat Selandia Baru tuh, ya kalau misalkan klub besar mungkin ditahan di friendly match, atau misalkan di FIFA match day mungkin ya, bukan patokan bisa bersaing jauh di Piala Dunia. Soalnya Selandia Baru setahu aku gak pernah lolos fase grup deh selama dia masuk Piala Dunia. Belum pernah sama sekali kan tentunya. Kalau ngikutin kata senior kita sih, aku masih setuju. Kalau misalkan yang bisa nemenin Belgia, weh, nemenin Belgia berarti kita udah pasti banget Belgia nih ya.
0: di atas kertas.
2: Iya, udah di atas kertas. Tapi ya gitu lagi sih. Mungkin Selandia Baru sama apa namanya, sama Iran kayak cuman bisa jadi pelengkap aja. Aku masih setuju sih sama senior kita satu ini, kalau misalnya Belgia bisa ditemenin Mesir.
0: Gitu.
2: Padahal forward pemain Mesir juga kan banyak yang main di Eropa.
0: Ya.
2: Kalau Iran, ya. Hmm. Kalau Iran kayaknya liga-liga lokalnya dia sama liga Arab deh setahu aku ya.
0: Ya, yang liga domestik sama Arab aja. Ya. Hmm. Tapi kira-kira melihat persaingan Mesir dengan Iran ini, kalau dia head to head, menurut pandangan Bung Biki gimana?
2: Kalau secara head to head lebih masih lebih banyak menang Mesir ya kalau nggak salah. Secara kalau yang dihitungan mungkin FIFA Match Day-nya masih banyak menang Mesir, dan balik lagi pengalaman lah Bang. Kalau misalkan Mesir enggak bisa dibohongi lah Bang. Sejatuh-jatuhnya mental mau salah karena udah enggak dilanjut kontrak di dan jarang dipakai.
0: Sudah senior
2: dan mungkin satu musim belakang ini kan bisa dibilang bukan pilihan utamanya Arne Slot di klub.
0: Ya.
2: Tapi kayaknya dia bakal membalasnya nanti di Piala Dunia ini kali. Lebih on fire lagi.
0: Iya. Tapi kalau melihat tren statistik kan Iran ini meningkat lah secara statistik. Mulai ya, dari zona kualifikasi, friendly match. Betul. Ya. Selalu menunjukkan ke apa ya, statistik yang naik. Bukan apa stagnan ataupun turun gitu.
2: Benar.
0: Kira-kira nggak bisa mengancam gitu, karena banyak kejadian di Piala Dunia yang membuat kejutan kalau namanya fase grup.
2: Argentina
0: juga pernah kalah gitu. Arab Saudi juga pernah menang di tim Asia gitu. Saya bukan pro kepada tim Asia,
2: ya.
0: Tapi bisa saja buat kejutan seperti Piala Dunia Qatar gitu kan?
2: Ya.
0: Gimana?
2: Tapi Piala Dunia Qatar kalau nggak salah waktu Arab menang lawan Argentina. Bukannya ada memang kalau konspirasinya bukan karena situ, bukan karena politik. Konspirasinya Argentina tuh emang udah mempersiapkan untuk kalah memang.
0: Begitu.
2: Iya, karena buat fase 16 besarnya waktu itu kalau enggak salah. Karena mereka enggak mau ketemu siapa gitu di grup selanjutnya. Jadi ya enggak tahu ya game manajemennya atau gimana. Karena mungkin setelah itu mereka yakin akan menang lawan dua timnas yang lain kan. Jadi kayak ada konspirasi di situ yang pernah aku dengar sih Bang. Jadi ya game manajemennya mereka lah.
0: Oke. Artinya tidak menutup kemungkinan konspirasi itu bisa terjadi di grup.
2: Namanya game manajemen kan. Kita udah semenang lawan ini deh. Nanti besok kita bantai yang ini aja gitu aja biar enggak ketemu yang ini gitu.
0: Itu ya. Strategi.
2: Iya, strategi banget kan.
0: Tapi
2: itu.
0: Gini, Piala Dunia 2026 ini kan formatnya berbeda nih. Ada 3 terbaik yang maksudnya peringkat ketiga terbaik yang diambil nanti akan 8 tim. Nah,
2: 8 tim.
0: Kira-kira antara Iran dengan Selandia Baru, Bung Biki, kira-kira yang akan bisa memperebutkan posisi 3 terbaik lah di grup G ini.
2: Aku masih 50-50 sih soalnya kalau apa ya, Iran ini masih ada sedikit nggak tahu lah ya, mungkin kalau memang mereka mentalnya kuat buat main di Piala Dunia ini, walaupun mereka kan tetap main akhirnya sampai minta jaminan ke FIFA keamanan untuk pertandingan ini. Tapi ya satu sisi namanya manusia kan Bang, di lapangan pressernya beda, Piala Dunia baru lagi ada konflik begini. Ya kita enggak tahu lah. Sebenarnya kalau enggak ada konflik, aku pasti pilih Iran.
0: Pasti pilih Iran.
2: Ya, tapi karena ada konflik ini jadi 50-50 lah. New Zealand sama Iran itu.
0: Oke.
2: Karena New Zealand kan kayak enggak ada apa-apa, main-main aja udah mereka. Enggak ada tekanan apa-apa, enggak ada pressure apa-apa, main bola aja.
0: Ya.
2: Takutnya sih kayak gitu aja sih, Bang.
0: Kalau Bang Agung melihat kira-kira di posisi 3 terbaik ini antara Iran maupun Selandia Baru gini. Terlepas ada konflik geopolitik yang terjadi di
2: negara
0: gitu. Betul.
1: Terima kasih Bung Adi. Saya mengutip sedikit dari Bung Biki ya. Memang situasi keamanan itu menentukan sekali ya. Kita tidak mungkin mau berolahraga atau hidup dengan normal kalau kondisi keamanan kita aja tidak ada jaminan kan. Mau main bola bagaimana Bang? Teman udah nungguin di sana, kita mau jalan udah dicegat semua.
0: Tapi ini bukan antar kampung ya.
2: Betul.
1: Kalau saya melihat dari berdarah-darahnya babak kualifikasi sih memang lebih sedikit diunggulkan Iran ya. Kalau untuk kita lihat di level Asia itu sampai putaran keempat ya.
2: Iya, putaran keempat.
1: Artinya untuk bisa sampai ada di putaran keempat itu butuh berapa banyak tim yang harus kita kalahkan.
0: Iya.
1: Jadi kalau melihat dari perjalanannya, saya sedikit mengunggulkan Iran dalam hal ini. Artinya bukan berarti dari segi kualitas pemain atau tim secara kolektivitas. Tapi kalau kita melihat dari perjuangannya, karena mungkin zona kualifikasi untuk Asia dengan Oseania itu berbeda jauh.
2: Iya,
1: Oseania hanya mungkin Selandia Baru, Kaledonia sama Kepulauan Kiwi aja. Samoa
2: ya.
1: Artinya mereka
2: kepulauan semua kecil-kecil.
1: Artinya mereka bukan negara dengan budaya sepak bola. Cuman perlu diwaspadai juga Selandia Baru itu bagaimanapun juga adalah mereka Commonwealth, bertetangga dekat dengan Australia, dan mereka punya leluhur ini yang di mana sepak bola pertama ditemukan Inggris. Yeah. Artinya mungkin secara budaya sepak bola mereka sudah memiliki itu. Mm-hmm. Hanya saja mungkin dari tingkat kompetisinya mereka masih, saya lihat, masih ikut untuk di Liga Australia. Mm-hmm. Mereka belum punya liga yang resmi sendiri kayak Auckland, Wellington, itu kan masih ikut di Liga Domestik Australia. Mungkin mereka kurang kompetitif untuk bisa berbicara lebih banyak, apalagi di level Piala Dunia seperti yang akan kita lalui sama-sama 2026, di mana ada sekitar 104 pertandingan kan.
3: Ya.
1: Di situ ada 48 tim yang harus memperebutkan untuk bisa ke 32.
3: Ya.
1: Nah, artinya perjalanan sangat panjang, dengan kita tidak terbiasa dengan iklim yang kompetitif itu mungkin bisa berpengaruh dengan daya tahan endurance kita. Saya rasa seperti itu sih. Saya lebih setuju sedikit dengan Bung Biki bahwa Iran lebih diunggulkan kalau untuk sisi endurance dan ketahanan.
0: Endurance, ya.
1: Siap.
0: Ini berdampak juga karena tuan rumah dilaksanakan di Amerika Utara ini, di tiga daerah yang cuacanya terbilang ya ekstrim gitu. Iya, ya, Bung Biki. Kalau melihat itu gimana? Kira-kira diuntungkan negara di grup G ini dengan kondisi geografis ya, tuan rumah seperti apa sih?
2: Kalau secara geografis sih rata-rata juga pemain kayak Belgia, banyak yang main, iya ya, benar juga sih, tapi yang Asia juga kan Iran.
0: Mungkin Asia tahan juga, pasti.
2: Asia tahan sih. Asia
0: tahan
2: gitu. Tahan. Kalau geografis kayaknya enggak terlalu ngaruh deh Bang, kayak sengaruh waktu kita Piala Dunia di Qatar itu kemarin. Kalau Qatar kemarin di Arab tuh kan emang benar-benar yang hancur pemain Eropa. Iya. Sampai ada peraturan ini Pak ya. Apa yang water break. Padahal sebelumnya kalau enggak di negara panas enggak ada water break ya.
0: Enggak pernah ada sistem itu.
2: Tapi ini masuk di musim panas ya, di nanti Piala Dunia kalau enggak salah. Winter. Mungkin kayaknya enggak terlalu ngaruh deh Bang kalau misalkan untuk ke geografis dan juga cuacanya. Mungkin kalau kita tadi bicara yang Piala Dunia kemarin Qatar, itu mungkin ngaruh banget sih sama klub-klub yang banyak pemain-pemain di Eropa. Tapi kalau yang ini kayaknya so-so deh, bukan jadi halangan lah. Cuman memang jadi halangan kalau aku yang ngeliat secara globalnya, ya keamanan aja gitu, itu aja sih. Paling di arah situ aja sih.
0: Artinya kalau di grup G ini bisa dibaca secara di atas kertas ya, bahwa tidak akan lagi berubah pergeseran komposisi yang dianggap bahwa bisa saja Mesir menjadi juara grup gitu, Belgia menjadi runner up gitu. Kira-kira bisa terjadi kemungkinan seperti itu?
2: Wih. Kalau ngelihat sih kayaknya tetap Belgia sih Bang.
0: Tetap Belgia.
2: Beranilah aku pegang Belgia itu untuk juara grup.
0: Iya.
2: Misalkan yang keduanya Mas, istilahnya grup ini nih grup yang masih masuk nalar kita gitu nah. Karena ada grup, kalau enggak salah grup yang memang kayak grup neraka itu kan, kayak siapa lagi juaranya nanti.
0: Iya,
2: itu kan kayak di luar nalar kita tuh. Aduh, siapa nih? Yang kalau secara ranking FIFA mepet-mepet aja, terus pemainnya juga banyak pemain-pemain yang bagus main di Eropa. Tapi kalau di sini kayaknya masih agak timpang sih, dua tim di atas sama dua tim yang di bawah. Paling yang berantem ya, kalau aku yang berantem, Iran sama ini aja, sama Selandia Baru aja tuh.
0: Itu yang paling sengit ya.
2: Untuk mau iya. Kayaknya lebih seru nonton mereka cari tempat ketiga deh daripada nonton
0: daripada
2: lawan Mesir. Udahlah, iya.
0: Tapi kalau Bang Agung, bisa enggak kemungkinan Mesir menjadi juara grup gitu?
1: Ya, kalau saya, apa sih yang enggak mungkin sekarang, karena bola itu bulat kan. Ya. Kita harus berkaca pada Piala Dunia 2002. Saat itu Prancis setelah tuan rumah juara dunia 1998, mereka penyisihan kalah dengan Senegal, enggak lolos fase grup. Begitu juga Jerman, setelah mereka juara 2014 di Brasil, penyisihan mereka enggak lolos grup. Kalah dari Korea.
0: Korea.
1: Artinya segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Cuman sekali lagi kita berbicara dari sudut pandang analisa kita. Belgia itu kalau boleh dibilang mereka di antara empat tim ini Belgia punya kans yang lebih besar. karena pertama mereka secara ranking juga lebih bagus, pemain-pemain juga lebih berpengalaman dan lebih punya kapasitas mereka sebagai pemain kelas Eropa, didukung dengan sistem yang lebih bagus. Belgia kayaknya tidak pernah kekurangan bibit, begitu eranya dari dulu Enzo Schifo itu sampai pensiun sampai sekarang ada terus berganti terus. Setelah Eden Hazard pensiun, diteruskan sekarang dengan ada Jeremy Doku, ada kiper andalan Mbeki nih yang sekarang lagi naik daun. Artinya kalau kemungkinan itu pasti ada, Bung, tapi kalau kita berbicara kualitas dan kolektivitas tim dan juga kedalaman skuad, karena kita Piala Dunia ini kita penting kedalaman skuad. Artinya antara pemain inti dengan pemain bench itu kualitasnya tidak jauh
0: hampir
1: beda.
0: Hampir merata gitu.
1: Iya. Okay. Belgia masih punya Axel Witsel. Hmm. Masih punya beberapa pemain yang punya jam terbang tinggi di Liga Kompetitif Eropa menurut saya. Kalau Mesir, saya melihat Mesir kompetisinya zona Afrika itu juga berdarah-darah juga. Ya. Artinya memang ngeri juga mereka.
0: Tapi Mesir kan apa ya, King Piala Afrika gitu, 7 kali meraih juara Piala Afrika gitu. Itu ini menandakan juga kalau di benua ya mereka masih raja gitu.
2: Masih rajanya.
0: Kira-kira gimana dengan juga melihat geografis ini dilakukan di Amerika Utara Piala Dunia 2026 ini, dan banyak pemain dari Mesir ini memang merumput di Liga Amerika, di Liga Arab lah, Jazirah Arab lah gitu kan. Nah ini gimana pandangannya?
1: Memang kadang-kadang faktor cuaca itu juga bisa jadi faktor luck ya, bukan penentu utama tapi faktor luck. Kita mungkin Bung Biki pernah dengar di Bolivia itu kan kita main di ketinggian.
2: Ketinggian
1: kan?
2: 2000 apa 3000?
1: Brasil, Argentina, pokoknya semua tim yang main di sana itu asal imbang aja sudah untung.
2: Anjir semua.
1: Iya,
2: oksigen tipis.
1: Jadi kalau pemain-pemain Timur Tengah, apalagi Afrika itu kan mereka cenderung hawanya panas. Kena nanti kalau hawa dingin ya otomatis pasti akan berpengaruh. Tapi saya rasa itu pasti sudah diantisipasi lah sama manajemen tim mereka kan. Bagaimana memanage pemain dengan pola cuaca seperti ini, dengan kondisi tubuh ini disesuaikan. Saya rasa mereka sudah memanage itu. Tapi apakah itu akan berhasil atau tidak ya nanti kita lihat pada saat mereka show time on the pitch, ya kan? Di lapangan kita akan melihat, Bang Adi.
0: Tapi saya kembali ke Selandia Baru nih, catatan Piala Dunia 2010 yang mampu membuat imbang meskipun dia tidak lolos grup ya, tapi semua pertandingan dia tidak kalah, tidak menang juga, imbang. Ya, salah satunya negara terbesar Italia gitu kan, ditanya imbang. Kira-kira kok apa ya, saya melihat bisa saja dia tiba-tiba jadi runner-up ini. imbang, sekali menang ayo bahaya, menang lawan Iran bahaya.
1: Ya itulah namanya sepak bola, Bung. Kita hanya bisa memprediksi berdasarkan angka-angka, berdasarkan analisa dan probabilitas yang memang kita udah pelajari sebelumnya. Dan kita pemerhati di dalam lapangan, kita tahu bagaimana, oh pemain ini dia condong seperti ini, tim ini nanti gaya mainnya seperti ini yang akan unggul. Tapi kita juga jangan mengesampingkan bahwa kayak Selandia Baru ini memang mereka bermain tipe Inggris itu kick and rush, asal tendang lari. Mereka tidak memerlukan penguasaan bola, tapi mereka cukup militan menurut saya. Artinya bagaimana? Ya bermain taktis. Kalau memang itu di lini belakang, tidak mau mereka menguasai bola berlama-lama, bermain lebih safe, lebih taktis. Jangan lupa, Bung, kemarin Piala Eropa pada saat Portugal juara di Prancis, mereka juga tidak pernah menang di fase grup. Tiga kali main imbang.
2: Itu anomali sih, Pak. Spesialis
1: ini. Artinya bukan berarti tim yang imbang di babak penyisian, fase penyisian grup itu tim yang ece-ece, enggak juga. Ya. Tapi memang mungkin pada saat itu skuad Selandia Baru masih punya beberapa pemain yang merumput di Liga Inggris. Oke. Kalau sekarang kayaknya sudah di banyak yang ke Liga Australia kayaknya.
0: Australia. Saya coba goyang, kira-kira berubah enggak prediksi grup D?
2: Tidak tergoyang.
0: Kalau Bung Agung masih bertahan bahwa Belgia sebagai juara grup G akan keluar nanti?
1: Saya tetap 51%
0: Belgia.
1: Artinya ya, Belgia tetap juara
0: grup ditemani
1: Mesir 51% juga runner up.
0: Dan tiga terbaiknya
1: setelah Iran baru Selandia Baru kalau saya.
0: Oke, kalau Bro Biki nih, ada pergeseran enggak setelah kita diskusi?
2: Enggak ada, saya jawab pasti 100% Belgia. 100% saya pede. 100% Belgia sama kayak Bapak.
0: Runner up juga
2: Mesir. Runner up Mesir, terus Iran ketiga, Selandia Baru terakhir lagi.
0: Oke, baik. Cukup menarik nih perbincangan kita di grup G. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, mana tim yang dipotensi apa ya, berpotensi lolos di grup H Piala Dunia 2026, kita tahan sejenak. Kami hadirkan komersial break berikut ini.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Lepaskan tenaga.
1: Masuk. Luar biasa.
0: Aku baru aja di
2: interview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Kembali bersama kami dalam program Bolkes, podcast sepak bola seputar Piala Dunia 2026. Masih dengan narasumber yang sama, ada Bung Agung Pribadi maupun juga Bro Biki selaku pemerhati sepak bola kita yang ada di Kota Tarakan. Tadi cukup banyak yang kita bahas dan cukup seru, bagaimana memprediksi negara-negara yang akan bertanding di grup H dan potensi yang bakal lolos dari grup H grup G maksud kami. Kali ini kita akan membahas bagaimana negara-negara yang akan berpotensi dan lolos dari grup H Piala Dunia 2026. Ini Bung Agung, Bro Wiki, grup H Spanyol dihuni Arab Saudi, Tanjung Verde maupun juga Uruguay. Ini ya setengah-setengah grup neraka lah bila orang, karena ada tiga negara besar yang sudah sering di Piala Dunia dan juga ada negara debutan Piala Dunia ini yang baru masuk pertama kali yaitu Tanjung Verde atau KP Verde ini yang membuat kejutan juga, cukup tidak pernah diperhatikan dalam dunia sepak bola internasional, tiba-tiba di kualifikasi banyak mengalahkan negara-negara besar. Ya, ini tentunya cukup menarik untuk kita bahas. Saya kembali ke Bang Agung sendiri melihat grup H ini ada Spanyol, Arab Saudi, Tanjung Verde maupun juga Uruguay. Kira-kira persaingan yang bakal terjadi di grup H Piala Dunia 2026 seperti apa nih, Bang?
1: Baik, Bung Adi. Kalau saya ini lebih seru daripada grup G.
2: Iya.
1: Setuju sih. Spanyol, siapa yang bisa meragukan kualitas Spanyol?
0: Juara 2010 nih.
1: Iya, juara 2010, Piala Eropa 2012 kemarin mereka. Piala Eropa dulu 2008, Piala Dunia 2010, Piala Eropa lagi 2012. Terbaru mereka kemarin Piala Eropa lagi.
0: Iya.
1: 2024. Artinya Spanyol bukan kaleng-kaleng dari semenjak eranya Carlos Puyol,
0: Del Bosque
1: ya, Del Bosque dulu, dari pemain-pemain Barcelona, Catalan mereka yang banyak direkrut oleh Del Bosque, mulai dari Busquets, Puyol, Xavi, sekarang mereka berganti lagi ke pemain-pemain yang baru tapi kualitasnya tidak kalah dengan yang lama. Masih dari La Masia, masih jadi kontributor penyumbang terbanyak. Di situ ada Pedri, ada Lamine Yamal. Kita bisa melihat ada Balde. Beberapa pemain kunci Spanyol adalah pemain Barcelona, makanya lebih identik Barcelona kayaknya yang main ini. Catalan aja. Makanya
0: kalau Spanyol tuh kalau enggak Barcelona Real Madrid lah.
1: Iya, cuman Real Madrid ini dalam beberapa tahun ke belakang ini mereka memang agak kurang menyumbangkan para pemain untuk timnas mereka karena kebanyakan pemain inti dari Real Madrid itu adalah pemain dari luar Spanyol. Kebanyakan seperti itu. Bahkan di Real Madrid sendiri sekarang pemain yang murni Spanyol itu mungkin hanya Carvajal, terus Huijsen sekarang. Kalau di Barcelona ada Cubarsí yang kemarin masuk lagi timnas. Artinya kalau kita bicara Spanyol, saya masih dari 4 kontestan di grup H ini, Spanyol masih unggul baik secara kualitas tim, ya, secara individu dan secara peringkat ranking juga mereka lebih bagus lah, menurut saya begitu.
0: Kalau untuk Uruguay sendiri, Bang, ini kan Uruguay cukup menarik nih, kita lihat nih kualifikasi zona Conmebolnya ini menang dari Argentina, dari Brazil. Kira-kira bisa kejutan gak mengalahkan Spanyol ini? Karena kita ketahui Spanyol Piala Dunia 2022 di Qatar hanya sampai di 16 besar gitu. Kira-kira gimana nih, Bang?
1: Uruguay masih punya kualitas menurut saya. Mereka masih punya Valverde, Araujo, masih ada Fernando Muslera di sana. Artinya mereka edisi Piala Dunia pertama itu Uruguay pemenangnya. Mereka punya basic budaya sepak bola yang menurut saya cukup punya pamor di kawasan Comebol ya, di kawasan Amerika Latin. Di samping dua negara besar Argentina dan Brasil, salah satunya Uruguay. Dan pemain-pemain mereka banyak yang bermain di Liga Eropa, Liga Top Eropa. Kalau saya sih tidak meragukan kualitas mereka, apalagi sekarang mereka dilatih oleh seorang Marcelo Bielsa, pelatih bertangan dingin yang kemarin mempromosikan Leeds United dari Championship Division sampai ke Premier League. Artinya pelatih ini pernah juga menangani tim Argentina karena beliau orang Argentina sebenarnya. Kalau secara kualitas dibanding, memang kalah dari Spanyol kalau menurut saya, baik dari kualitas individu, kedalaman skuad, dari head to head juga mungkin masih unggul Spanyol. Cuman kalau dibanding dua tim Cape Verde ataupun Arab Saudi, Uruguay lebih di atas. Tetap Uruguay.
0: Tetap Uruguay ya.
1: Nah, karena saya pendukungnya Madrid. Iya.
0: Valverde. Oke. Baik, saya ke Bung Biki. Kalau melihat dari grup H, selain Spanyol dan Uruguay kan ada dua negara, Arab Saudi dan Tanjung Verde. Kira-kira ini persaingan yang akan ditampilkan oleh Arab Saudi maupun Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 ini benar-benar dengan skuad yang apa ya, maksimal atau bagaimana nih?
2: Kalau Arab Saudi kayaknya di 2026 ini dia kehilangan satu pemain yang suka buat tim lain tuh emosi. Al-Bulati. Udah gak ada tahun ini kan Pak ya, gak masuk timnas dia.
1: Enggak dipanggil.
2: Jadi back penggantinya tuh udah pemain ini juga, apa Liga Arab juga, Arab. Cuman emang tidak setenar dia sih waktu zaman dia ngejailin Song Yumin. Terus di Liga Arab juga dia kan sering berantem sama Ronaldo.
0: Emang suka membuat apa ya, memecahkan konsentrasi.
2: Iya benar, buat tensi. Emang sengaja aja dia. Jadi mungkin Arab kehilangan satu sosok yang bisa ngebuat mereka jadi lebih apa ya, superior sedikit lah kadang. Karena waktu Argentina juga berantem juga dia Pak, waktu Argentina tuh.
0: Iya,
2: dia berantem terus. Berantem terus. Sama Messi. Sama Messi,
0: tapi menang toh.
2: Iya, itu pun Messi dijagain The Paul. Dihajar nanti. Iya,
3: konspirasi.
2: Konspirasinya mereka juga lah. Tapi bisa jadi lagi loh Pak, mereka tuh tiba-tiba menang apa, anomali begitu 2-1, 1-0, kita gak tahu loh. Soalnya Arab Saudi suka ngebuat kejutan sih. Kalau Tanjung Verde sendiri, gimana ya komennya Bang, baru pertama kali.
0: ini debutan.
2: Debutan betul ini ya.
0: Tapi debutan yang gak bisa dipandang remeh, karena dia bisa ngasih kalah Kamerun.
2: Iya, tapi gitu, di
0: Angola,
2: di
0: gitu. Mali gitu.

0: Karena ini liga, ada beberapa liga Eropa tapi yang kayak di liga 2-nya,
1: di liga 2-nya, divisi 2.
0: Tapi ada tadi mungkin satu yang FC Metz itu satu orang, Pak ya. Itu di liga Prancis paling itu. Cuman tapi kalau bicara pengalaman sih aku masih pegang Arab Saudi sih. Masih pegang Arab.
1: Artinya Saudi. Dari grup H ini perebutan juara grup runner up maupun yang ketiga ini agak seru betul ini. Gimana nih Bung Wiki? Kayaknya agak sengit banget semuanya.
0: Bisa jadi Bang, bisa jadi Uruguay nomor 1. Ya. Kita enggak tahu. Spanyol kenapa-kenapa? Karena satu sisi juga ya Spanyol bagus, cuman ya kadang ya begitulah, terlalu banyak pemain muda yang masih ada egonya. Ya itu aja. Sama kayak Prancis kurang lebih.
1: Ya.
0: Nah, kalau Prancis itu kan bukan ngelawan tim lain, dia ngelawan egonya sendiri. Nah, Spanyol ini kurang lebih gitu juga sih. Cuman enggak tahu sih, kayaknya lebih kalau misalkan di grup ini masih megang Spanyol sih Bang. Masih
1: bukan, megang Spanyol. Uruguay ya?
0: Ah?
1: Bukan Uruguay ya?
0: 50-50 sih, soalnya Uruguay itu suka buat susah juga. Sama menurutku Uruguay ini kayaknya di Piala Dunia ini jadi skuad emas lumayan terakhirnya lah. Karena
1: ya, kemungkinan generasi emasnya ya.
0: Generasi emas ya. Terakhirnya karena Muslera masih main 39 tahun. Yeah. Valverde umurnya udah berapa terus? Yeah. Paling yang baru-baru tuh kayak Araujo. Ugarte, tapi ya Ugarte di MU juga tidak dipakai. Yeah. Itu paling
1: kecapannya. Gabungan squad ini ya, senior maupun
0: senior pemain muda. Senior sama junior, tapi juniornya belum ada yang benar-benar menonjol gitu. Kayak misalkan Spanyol punya
2: Pedri.
0: Yamal
1: ya.
0: Itu kan di luar dari rata-rata pemain seumur segitu gitu.
2: Ada Gavi lagi.
0: Barcelona 7 tim Pak, Madrid cuma bawa 1 aja ke Spanyol, cuma Wiesel.
3: Ya. Itu pun untung ada.
0: Hampir enggak ada loh.
1: Saya ke Bang Agung. Bang Agung, kalau melihat fenomena kayak macam Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia dan ini pertama kalinya, tapi di kualifikasi memperlihatkan kejutan-kejutan yang luar biasa gitu, mampu mengalahkan negara-negara yang sudah pernah ke Piala Dunia, negara besar kayak Kamerun, Angola, Mali. Ini melihat Tanjung Verde seperti apa nih Bang, potensinya di Piala Dunia 2026?
3: Ya kalau saya melihat sih artinya bahwa sekarang sepak bola itu berkembang bukan hanya di negara-negara langganan Piala Dunia, di negara yang mungkin mereka belum pernah berpartisipasi sebelumnya, mereka punya kesempatan yang sama untuk bisa berbicara lebih banyak. Tanjung Verde kita tidak pernah mungkin dengar namanya. Langganan Piala Dunia itu Nigeria, Kamerun. Kalau untuk zona Afrika ya. Cuman saya melihat sampai sejauh mana tim debutan ini akan berbicara lebih banyak itu nanti tergantung dari mereka berhadapan dengan tim-tim di luar dari zona kualifikasi mereka. Artinya berhadapan dengan orang yang sama-sama kita tahu kekuatannya, itu kita lebih mudah membaca. Atur strategi, kita bisa tahu lawan kita siapa. Karena dalam filosofi peperangan, 50% kita kalau mau menang kita harus tahu lawan kita siapa. Ah, mungkin Tanjung Verde pada saat kualifikasi dia sudah mempelajari betul kelemahannya, apalagi kayak di zona Afrika itu kan mereka masih sangat betul-betul ekstrim betul kalau kita lihat kan, bahkan ada yang pakai kayak jimat-jimat begitu kan.
0: Masih tuh. Masih. Aku nonton-nonton juga masih kayak gitu
1: di sana. Mistisnya sih ada
3: gitu. Yang jadi masalah faktor X lah kita bicara. Yang jadi masalah nanti kalau itu dibawa ke level Piala Dunia berhadapan dengan negara lain yang di luar dari konfederasinya itu, apakah itu akan kena atau mereka bisa memaksimalkan potensi itu.
1: Berarti dengan bahaya kalau timnas masuk Piala Dunia nih, Pak.
3: Ah, itu faktor X-nya ini. Betul.
0: Mistisnya banyak ya.
3: Sebetulnya Tanjung Verde ini bisa jadi semacam penyemangat juga buat kita Indonesia, bahwa artinya negara yang ece-ece pun gak pernah jadi langganan tim nas Piala Dunia pun bisa berpotensi tampil di sana. Bahkan Curaçao yang kemarin kita kalahkan dua kali bisa masuk Piala Dunia.
0: Atau jangan-jangan kita salah benua Pak.
3: Kita pindah kemana ini?
1: Australia bisa pindah ke Asia gitu ya.
0: Aduh iya.
1: Oke. Tapi kalau Bang Agung tetap pada pendirian untuk di grup H ini, bahwa Spanyol akan menjadi juara grup ditemani Uruguay gitu atau bagaimana?
3: Ya kalau saya berhitung secara analisa dan kita bicara lagi statistik kan, itu probabilitasnya memang lebih besar Spanyol

0: untuk bisa menjadi juara grup. Tapi sekali lagi, Uruguay itu, kalau saya setuju dengan Bung Biki, Uruguay itu adalah sekarang di transisi zona generasi emas mereka. Ya. Dan mereka pasti akan habis-habisan karena boleh dibilang setelah ini mungkin generasinya tidak ketemu lagi.
1: Belum ketemu lagi.
0: Iya. Saya masih dalam artian antara Spanyol dan Uruguay ini kemungkinan besar mereka lolos sebagai juara dan runner-up.
2: Tapi tiga terbaiknya?
0: Kalau tiga terbaiknya saya masih di Arab.
2: Masih di Arab.
0: Ya. Ya. Oke. Cuman kalau dari probabilitas prosentase Spanyol dan Uruguay, saya turun sedikit. Kalau tadi kan Belgia di grup G tadi sudah 51%. Sekarang 50,5 aja.
2: Iya.
0: Uruguaynya 49,5.
2: Tipis itu, tipis.
1: Ya.
2: Kalau Bro Biki sendiri, kalau melihat di grup H, kira-kira juara grup masih tetap Spanyol dan Uruguay sebagai runner up atau bagaimana pandangannya?
1: Kali ini aku ikutin senior.
2: Serem tipis ya, juga.
1: Uruguay itu gak bisa kita baca sesimpel itu kadang bang. Yeah. Dia bisa ngejegal tim-tim gede. Yeah. Walaupun ya pertandingan terakhir kemarin, gak tau FIFA match dia atau friendly match lawan Inggris sih seri sih. Cuman ya itu kan bukan patokan banyak lah. Yeah. Jadi aku setuju deh, 5 berapa? 50,5 49,5. Yaudah aku setuju tuh, aku ikut tuh.
2: Kalau 3 terbaiknya? Setuju. Kira-kira?
1: Masih Arab, sama Arab Saudi karena Arab mereka Saudi, jelas ya, berpengalaman lah, lebih berpengalaman dan sekarang punya
3: liganya.
1: Nah, liganya meningkat lagi.
2: Oke. Okay.
1: Karena kan waktu itu memang sempat Liga Arab tuh mau di apa namanya? Mau dipromosikan akan setara dengan liga-liga Eropa, bahkan dipromosikan mau kenapa enggak bisa klub Arab ini masuk ke Liga Champions bos-bosnya waktu itu. Itu agak sedikit.
2: Kenapa masuk Liga Champions? Baik. Ini cukup menarik dan waktu kita enggak bisa panjang ini Bro Biki dan Bang Agung. Maka kami harus akhiri, tapi cukup apa ya? Komprehensif juga yang kita bahas ini. Meski lari-lari tapi kalau benar prediksi ini bisa jadi patokan nih, Bang.
1: Wah, bisa.
2: Oke. Baik. Pendengar maupun pemirsa Radio Republik Indonesia, tuntas sudah perbincangan kita dalam program Bolcast dengan tema tadi potensi tim yang bakal lolos dari grup G maupun grup H Piala Dunia 2026. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Sitadi Al-Aziz pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekian dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator 8, edisi Jumat 29 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Terakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rosdi Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Bergayar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Aditya. Assalamualaikum, halo Aditya, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rusdi, kabar baik. Bang Rusdi, apa kabarnya juga nih?
0: Alhamdulillah, nunukan juga kabar baik. Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini terkait tentang pengolahan limbah kurban, Bang Rusdi.
0: Baik Aditya, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bang Rusdi. Pendengar dan pemirsa, pengelolaan limbah kurban menjadi perhatian serius pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini. Di mana hal ini mengingat limbah kurban dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Silakan disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Persoalan limbah kurban kembali menjadi sorotan penting pada momen Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Limbah pemotongan hewan seperti jeroan, isi perut, hingga usus sapi dan kambing kerap tidak dikelola dengan baik. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan atau RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dwijatmiko, mengatakan pengurus atau panitia dapat menampung limbah seperti darah dengan wadah penampungan atau lubang galian sebagai tempat resapan. Sementara untuk limbah kotoran, warga dapat memanfaatkannya menjadi pupuk organik. Hal ini menurut Anang sebagai upaya untuk mencegah penularan penyakit dan pencemaran lingkungan.
3: Jadi semua bakteri bisa hidup di darah, jadi itu bisa menyebabkan infeksi ataupun penyebab penyakit-penyakit lain yang bisa menyerang ke manusia ataupun ke hewan lain. Nah itu yang kita harapkan, semoga tidak ada kejadian penyakit zoonosis, yang yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Makanya kita harapkan kepada masyarakat, terutama panitia kurban, ketika selesai penyembelihan, limbah darahnya diperhatikan benar-benar, kalaupun ditampung nanti diolah secara benar biar tidak mencemari lingkungan ataupun kesehatan masyarakat di sekitarnya.
2: Pengelolaan limbah kurban juga turut menjadi perhatian serius pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Marzuki, menegaskan pihaknya kembali menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada panitia kurban. Edaran tersebut berisi tentang pengelolaan limbah kurban sekaligus pengurangan penggunaan kantong plastik untuk membungkus daging kurban.
4: Mendukung program kita pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kedua, terhadap hasil dari pemotongan itu kan ada jeroan, ada usus, ada apa itu, jangan sekali-sekali dibuang di sembarangan. Biasanya kan perlakuannya, kalau ada tanah lapang apa kan dikubur tuh, perlakuannya dibuat lubang dikubur. Ataupun itu kalau dimanfaatkan kembali kan bisa. Untuk khusus itu dibersihkan dan dibersihkan, dimanfaatkan kembali. Jangan ini dibuang ke TPS ataupun ke lingkungan ataupun ke sungai.
2: Kesadaran panitia kurban pun dinilai menjadi kunci penting yang menentukan keberhasilan pengurangan sampah saat Idul Adha. Pasalnya, setiap momen kurban, produksi sampah rumah tangga dan organik di Banjarmasin selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Nunukan. Silakan Bang Rusli.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Terakan, ada rekan saya Jubaida. Halo Jubaida, gimana kondisi cuaca Terakan sore ini Jubaida?
1: Halo Rusdi, alhamdulillah kalau cuaca sore ini sudah tidak terlalu panas ya, cenderung lebih ke mendung ini Rusdi.
0: Sama dengan Nono Kanjum. Ada informasi apa untuk pendengar lintas Banjar Nusantara sore ini Jubaida?
1: Ada informasi terkait dengan bulan Juli mendatang di Senaker siap adakan Jofer ini Rusdi.
0: Baik, rekan Jubaida, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusdi Mursalim dari Nunukan dan pendengar pemirsa. Dinas Penindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan memastikan Jofer akan diadakan pada bulan Juli atau setelah kelulusan sekolah menengah atas.
2: Jofer kita rencana sekitar bulan Juli Agustus.
3: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan pastikan antara bulan Juli dan Agustus akan diadakan job fair. Agus Sutanto selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan menjelaskan job fair diadakan setiap tahunnya, khususnya pada bulan Juli dan Agustus. Dikatakan dipilihnya kedua bulan tersebut dikarenakan menunggu kelulusan pelajar tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK.
2: Jofer, kita rencana sekitar bulan Juli, Agustus. Kita mengadakan itu sekaligus menunggu lulusan SMK. Kalau kita laksanakan di bulan April atau Mei kan belum lulusan ini.
3: Agus juga mengingatkan bagi para pencari kerja yang ingin mengikuti job fair bisa membuat kartu kuning atau kartu AK1. Mengingat kartu kuning merupakan salah satu persyaratan di dalam job fair. Selain itu dengan adanya job fair yang diadakan antara bulan Juli dan Agustus, diharapkan bisa menyerap banyak para pencari kerja yang saat ini jumlahnya sebanyak 481 pencari kerja. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rustin, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh Radar Publik Indonesia Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tonontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pertamina Tarakan Fuel siap mendistribusikan tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke wilayah 4 dataran Kalimantan pada tahun ini. Salam Amin melaporkan selengkapnya.
1: Pertamina mulai menyiapkan penyaluran LPG subsidi 3 kg ke wilayah daratan Kalimantan. Penyaluran ini menyusul telah disetujuinya usulan tambahan kuota LPG oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Sales Branch Manager Pertamina Kalimantan Utara Bidang Gas Reza mengatakan distribusi LPG 3 kg ke wilayah daratan Kalimantan ditargetkan mulai terrealisasi tahun ini. Program tersebut merupakan bagian dari konversi penggunaan minyak tanah ke LPG bersubsidi.
2: Sudah di-ACC oleh Deko Pusat, kuotanya dari Jenbeng sudah ditambah. Nanti kita coba bahas teknisnya lebih lanjut dengan Pemda untuk pelaksanaannya. Gitu.
1: Sebelumnya pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkan penambahan kuota LPG 3 kg untuk wilayah daratan Kalimantan karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap gas bersubsidi. Kepala Bagian Ekonomi Setda Nunukan Rohadiansyah mengatakan pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota sekitar 80 ribu tabung per bulan. Jumlah itu meningkat hampir 2 kali lipat dibanding kuota yang saat ini diterima Kabupaten Nunukan.
3: Alasan kami kemarin surat kita ke pusat itu bahwa subsidi LPG hanya baru Pulau Nunukan dan Cibatik. Kita minta alokasikan untuk wilayah daratan Kalimantan. Ada sekian kecamatan kita sampaikan.
1: Rohadiansyah menyebut proses konversi minyak tanah ke LPG akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta geografis wilayah, mengingat sebagian masyarakat masih menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tununtaka Nunukan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Halo, assalamualaikum Vira, gimana kabarnya sore ini Vira?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rusdi, alhamdulillah tadi siang Samarinda sempat diguyur hujan dan sampai sore ini masih cukup berawan. Rekan Rusdi, gimana di Nunukan sana?
0: Kurang lebih dengan Nunukan, antara Nunukan dan Samarinda Vira. Ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Ada informasi mengenai himbauan cara penyimpanan daging kurban dari Dinas Peternakan, Rusdi.
0: Baik Vira, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Dinas Peternakan Kalimantan Timur mengimbau masyarakat memperhatikan cara penyimpanan daging kurban agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga setelah Idul Adha. Reporter RRI Samarinda Ahmad Junaini melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Peternakan Kalimantan Timur mengingatkan masyarakat agar menyimpan daging kurban sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. Pelaksana tugas Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dr. Hewan Diah Anggraini menjelaskan, daging kurban dapat langsung dimasak, disimpan di suhu dingin ataupun di suhu beku sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya penyimpanan daging di freezer harus didahului dengan memotong daging menjadi bagian kecil sesuai kebutuhan konsumsi. Dia menjelaskan daging disimpan pada suhu dingin atau chill dapat bertahan 3 hingga 5 hari. Sementara penyimpanan di suhu beku atau freezer bisa mempertahankan kualitas daging hingga 3 sampai 6 bulan. Selain itu, petugas dan masyarakat yang menangani daging kurban diminta menjaga kebersihan saat proses pengemasan. Daging dan jeroan juga dianjurkan tidak dicampur dalam satu kemasan untuk mencegah pencemaran dan menjaga kualitas daging.
3: Tentunya petugas yang menangani daging kurban ini harus menjaga kebersihan. Kemudian jangan dicampur antara daging dan jerohan, dipisahkan dalam kemasannya. Kemudian untuk kemasannya juga menggunakan plastik yang transparan dan tentunya kita anjurkan untuk yang plastik yang food grade sehingga tidak terjadi pencemaran untuk dagingnya sendiri tercemari oleh jerohan, baik itu jerohan merah ataupun jerohan hijau.
2: Ia juga menyarankan agar daging kurban tidak dicuci secara berlebihan sebelum disimpan. Jika terdapat kotoran, bagian yang kotor cukup dibersihkan secara seperlunya, kemudian dikeringkan dengan tisu sebelum dimasukkan ke tempat penyimpanan. Dinas Peternakan Kaltim berharap masyarakat dapat menerapkan cara penyimpanan yang benar agar daging kurban tetap aman, sehat, dan layak dikonsumsi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali kepada Anda, Rusdi, di Nunukan. Rusdi.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar?
1: Halo Rusdi, selamat sore. Alhamdulillah kabar baik dan cuaca kota Palangkaraya sore ini baru saja diguyur hujan, namun saat ini sudah reda Rusdi. Bagaimana di Nunukan?
0: Nunukan sejak pagi hingga saat ini mendung terus, rekan
1: mendung,
0: Dewi.
1: Ya Rusdi, ya. Oke deh.
0: Baik Dewi, informasi apa yang telah disiapkan dari Palangkaraya untuk pergerakan lintas Banjar Nusantara ya sore ini, rekan Dewi?
1: Oke Rusdi, ini terkait dengan peredaran narkoba modus rokok elektrik Rusdi.
0: Oke baik Dewi, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya baik Rusdi dan pendengar, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah sedang menyelidiki peredaran narkotika dengan modus vape rokok elektrik. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: 100 unit juga masuk dilakukan oleh aparat juga.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah mulai menyelidiki dugaan peredaran narkotika menggunakan media rokok elektronik atau PAPE. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Rustanto menegaskan hal ini merupakan bentuk baru dari penyalahgunaan narkoba yang mulai berkembang, tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi lanjut Brigjen Pol Mada Rustanto, belakangan ramai diberitakan terkait masuknya ratusan unit PAPE diduga mengandung narkotika yang berhasil diungkap di Kalimantan, khususnya aparat di Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
2: Karena ini merupakan juga salah satu bentuk perubahan bentuk atau metamorfosis ya. Jadi bagaimana caranya alat itu menjadi alat utama ya, untuk dijadikan salah satu sarana dalam pemakaian narkotika tadi. Khususnya kan ketahui kemarin 100 unit juga masuk dilakukan oleh aparat juga kan. Banyak juga aparat yang terlibat. Yang sekarang lagi booming di media. Nah, jadi semua ini kita harus antisipasi, harus komitmen tadi.
3: Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Sadagori Binti mengapresiasi langkah cepat pihak BNNP Kalimantan Tengah dalam melakukan penelusuran peredaran narkotika melalui media rokok elektrik. Karena pengguna dari barang ini kebanyakan anak-anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa.
4: Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah juga di Palangkaraya, dan memohon kepada beliau dan jajarannya untuk bisa menindaklanjuti tindakan hukum supaya meminimalkan peredaran narkoba. Dan kami berterima kasih yang biasa sangat mendukung apa yang menjadi informasi kami ini, dan beliau berjanji pada kesempatan pertama setelah informasi disampaikan cukup banyak informasi-informasi yang kami sampaikan, kiranya aspirasi dari masyarakat Dayak di Palangkaraya ini melalui kami bisa kami sampaikan ke tindak lanjuti sebagaimana aturan hukum yang berlaku.
3: Selain itu, BNNP Kalimantan Tengah tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan adanya keterlibatan aparat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika jenis baru ini. Ia memastikan penindakan tegas akan dilakukan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti terlibat dalam jaringan narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih ya rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 29 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: lemak tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan bonan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Dengar Suluh 7,9 MHz dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Misyari Al-Fasih.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar Rosa Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama dengan saya Jubaida di sini menemani malam Anda yang lagi jalan-jalan di luar rumah nih, atau yang masih merayakan dan menikmati hari raya Idul Adha sambil makan-makan daging-dagingan. Nyate-nyate nih, kalau biasanya hari ketiga udah mulai kurbannya udah mulai disatein ya. Jangan banyak-banyak ya, hati-hati kolesterol loh ya. Apalagi kalau misalnya makannya dalam porsi yang begitu banyak ya. Jadi pastinya kesehatan jauh lebih utama, walaupun banyak sekali makanan enak saat perayaan Hari Raya Idul Adha. So, pendengar, untuk Anda yang mungkin di malam ini juga gak ada kerjaan, cuman mager-mageran, boleh kali ya, silakan dengarkan RRI digitalnya melalui handphone Anda. Atau Anda juga bisa langsung mendengarkan dengan gampangnya ketika aja tuh di Google ya, Pro 1 RRI Tarakan. Anda bisa sudah menikmati lagu-lagu yang kami siapkan di malam ini. So, kami akan memperdengarkan di ruang dengar Anda kembali. Ini ada lagu dari Mario Ginanjar dengan Tak Ingin Jauh.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Ya, mendengar masih di ruang dengar Anda di 97,9 MHz dan kali ini akan kami informasikan terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang masih sangat dinamis dalam perdagangan di hari ini. Jadi setelah dua hari libur, nilai tukar rupiah terus melemah. Pada Rabu kemarin berada di level 17.846 per dolar Amerika Serikat. Dan Jumat pagi dari pantauan di Bloomberg, rupiah sempat menguat saat pembukaan perdagangan di level 17.836 per dolar Amerika Serikat. Tetapi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, rupiah kembali berbalik melemah di angka 17.860 per dolar Amerika Serikat. Sentimen pasar dipengaruhi laporan tentang kemungkinan gencatan senjata Amerika Serikat dan juga Iran. Namun rilis data ekonomi Amerika Serikat dapat membuat rupiah kembali mengalami tekanan. Untuk itu, Lukman memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran 17.800 hingga 17.900 per dolar Amerika Serikat. Informasi ini pendengar kemungkinan bisa menjadi jawaban ya bagi para pendengar yang kemarin masih menanyakan bagaimana kondisi rupiah saat ini, dan ini adalah update yang bisa Anda baca melalui laman kami di rri.co.id.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Kalau tadi kita bahas terkait dengan nilai rupiah yang kian melemah ya, kali ini informasi terkait dengan harga Antam yang mana logam mulia yang tercatat naik juga ini ternyata ya sebesar 20.000 per gramnya pada perdagangan di hari ini 29 Mei 2026. Jadi pendengar, kenaikan tersebut itu membuat harga emas Antam berada di level yang lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang sempat turun. Jadi melansir laman Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram itu sudah tercatat di kisaran harga 2.774.000, sedangkan harga buyback-nya emas Antam dipatok di harga 2.579.000. Dan Logam Mulia ini menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan berat ya, seperti ada di 0,5 gram di harga 1.435.000, ada yang 1 gram, 2 gram, 3 gram sampai yang di 250 gram yang mana dipatok dengan harga 678.765.000 rupiah. Jadi untuk Anda yang mungkin yang ada uangnya deh, kalau ada uangnya boleh deh investasi walaupun harganya agak melonjak tinggi sekali ya. Kalau tadi biasanya turun di harga seperti 9 ribuan, turun 7 ribuan, sekali naik 20 ribuan ya, wah lumayan nih. Jadi pendengar, untuk Anda yang ingin update selalu informasi terkait dengan rupiah, emas, Anda bisa langsung ke laman kami di rri.co.id.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Dengar lagu dari Spar X ini pun dengan judul Nada Kiasi menjadi lagu terakhir di perjumpaan Anda, dan saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda tepat di pukul 20 di malam ini nantinya, yakni ada Warta Berita. Saya Jubaida pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis, Angga Prima, mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Tentara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lah. Lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapaan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar RRI Program Wasatu Kanal Informasi dan Inspirasi dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur. Bersama saya Diti Anggreni yang akan menemani Anda di RRI Program Wasatu Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di RRI Pro 1 Tarakan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur. Bersama saya Diti Anggreni yang akan menemani Anda hingga jam 12 malam nanti. Pendengar, mimbar agama Katolik dengan tema Bertobatlah dan Mengikuti Yesus oleh Nazarius Dong, SVIL, tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Sahabat-sahabatku, para pendengar dan pencinta Radio Republik Indonesia, stasiun Tarakan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam acara siaran Mimbar Agama Katolik, suatu acara yang menyuguhkan kesejukan serta menyegarkan kalbu kita. Pada hari ini, kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang akan dibawakan oleh saya, Nasarius Doong, dari Paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai, dari Radio Republik Indonesia, stasiun Tarakan, dengan tema Bertobatlah dan Mengikuti Yesus. Sahabat-sahabatku, para pendengar dan pencinta acara siaran Mimbar Agama Katolik yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada saat ini, saya mengajak kita datang kepada Yesus untuk mendengarkan dan merenungkan Injil-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan Injil Tuhan kita, marilah kita awali acara siaran Mimbar Agama Katolik ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber kebahagiaan, Engkau menghendaki semua orang berbahagia karena mengenal Yesus Kristus. Kami mohon, semoga dunia ini Kau bimbing menuju kedamaian dan kerukunan sejati yang telah dibuka oleh Yesus Kristus. Sertailah kami pula dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang beriman kepadamu. Semua kami selalu setia kepadamu dalam berbagai persoalan yang kami hadapi di dunia ini. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.

Sahabat-sahabatku terkasih, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga berbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala milik. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan lebih kuat daripadanya dan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu telah bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku, para pendengar dan pencinta acara siaran mimbar agama Katolik Radio Republik Indonesia, stasiun Tarakan yang dikasihi Tuhan. Tidak ada orang yang tahu kapan hari terakhir atau hari penghakiman Tuhan tiba. Meskipun pada bacaan hari ini dengan jelas dikisahkan suasana hari tersebut, tetapi untuk kepastian kapan terjadinya tidak dijelaskan. Bacaan hari ini mengajak kita untuk berjaga-jaga dalam segala hal. Berjaga-jaga hanya dapat dilakukan dengan mengandalkan Allah, yakni dengan berdoa, mendengarkan sabda Allah, dan tekun melaksanakan kasih sepanjang hidup. Sahabat-sahabatku, para pendengar dan pencinta acara siaran mimbar agama Katolik Radio Republik Indonesia, stasiun Tarakan yang dikasihi Tuhan. Ketiga hal itu pun bukan menjadi jaminan keselamatan, yaitu berdoa, mendengarkan sabda Allah, tekun melaksanakan kasih sepanjang hidup. Karena pada bacaan Injil juga menceritakan bagaimana roh jahat kembali ke rumah yang sebelumnya ditinggalkan karena sudah bersih. Bahkan roh jahat itu kembali dengan kekuatannya lebih besar dan berhasil kembali memporak-porandakan rumah itu. Rumah yang dimaksud adalah hati kita. Sebagai manusia yang tidak akan pernah sempurna, demikian juga hati kita tidak akan selalu bersih. Meskipun kita selalu berusaha hidup tekun dalam doa, mendengarkan sabda Tuhan secara rutin juga bukan jaminan otomatis menjadi suci. Ingat, bahkan saat Yesus berpuasa pun, setan masih menggoda. Yesus mengetahui kelemahan kita manusia, maka dia memberikan sebuah janji keselamatan bagi setiap orang yang berusaha hidup mengandalkan dia. Sahabat-sahabatku, para pendengar dan pencinta acara siaran mimbar agama Katolik Radio Republik Indonesia, stasiun Tarakan yang dikasihi Tuhan. Salah satu cara hidup dengan mengandalkan Tuhan adalah dengan mengusahakan yang baik bagi semua orang, menanggalkan keakuan kita, bekerja dan berkarya dalam kemuliaan Allah, karena Allah sudah mulia sejak dahulu. Jika kita bekerja dan berkarya dalam kemuliaan Allah, maka Ia sendirilah yang akan melengkapi kekurangan dari apa yang sudah kita perbuat. Dalam pewartaannya, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah yang hadir dalam segala bentuk kebaikan dan keselamatan. Namun,
Seringkali hati manusia masih buta untuk membuka diri dan menerimanya dalam hidup. Padahal ada banyak orang yang telah berbuat baik dan menunjukkan model keberimanan sesungguhnya. Tetapi mereka justru mendapat tantangan dan cemoohan, bahkan

Sahabat-sahabatku, para pendengar dan pencinta acara siaran mimbar agama Katolik Radio Republik Indonesia, stasiun Tarakan yang dikasihi Tuhan. Bulan ini bulan khusus untuk menghormati Bunda Maria bagi kita orang Katolik. Suatu pagi sebelum mulai perayaan Ekaristi, ada seorang nenek yang selalu setia dengan manik-manik rosarionya. Lalu saya mendekatinya dan bertanya, "Ibu tahu makna doa rosario?" Dia menjawab, "Tidak tahu. Hanya yang saya tahu adalah rosario adalah doa paling mudah." Apa yang dikatakan ibu tua itu sangat benar. Awal terjadinya doa rosario adalah kemudahan berdoa dengan bentuk pengulangan, sebagaimana doa Bapa Kami bagi para rahib yang kurang bisa membaca doa berifir. Apakah pengulangan doa ini tidak menimbulkan kesan bertele-tele sebagaimana diungkapkan Yesus? Tentu saja tidak, karena doa ini sifatnya meditatif. Sahabat-sahabatku, para pendengar dan pencinta siaran mimbar agama Katolik yang dikasihi Tuhan. Dewasa ini gerakan pencinta Maria ditunjukkan dengan mengadakan ziarah ke berbagai gua Maria. Doa rosario dan juga penghormatan kepada Bunda Maria harus menghantar orang pada suatu penghayatan rohani yang kontemplatif, yaitu merenungkan seluruh alur kehidupan nyata dan mempersatukannya dengan kekuatan daya ilahi sehingga menghasilkan buah-buah kebaikan. Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa rosario adalah sebuah doa yang sangat disukai oleh para santo dan santa dan didukung oleh kuasa mengajar gereja atau magisterium gereja. Doa ini punya makna yang sungguh berarti karena membawa orang kepada kesucian. Sahabat-sahabatku, para pendengar dan pencinta siaran mimbar agama Katolik yang dikasihi Tuhan. Doa rosario pada intinya adalah doa yang berpusat pada Kristus. Doa ini memiliki kedalaman pesan Injil secara menyeluruh. Bahkan dapat dikatakan bahwa doa rosario adalah ringkasan dari seluruh pesan Injil. Untaian mawar yang kita persembahkan kepada Bunda Maria merupakan pernyataan diri kita juga untuk berserah seperti Maria, terjadilah padaku menurut perkataan. Doa rosario, doa yang sangat sederhana namun mewariskan gaya kontemplasi dan kasih seorang ibu yang siap sedia menjaga dan melindungi anak-anaknya. Doa ini lahir dari iman sebagaimana Bunda Maria yang hidup oleh imannya. Sangat benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, barang siapa melakukannya akan hidup karenanya. Gereja menghimbau agar umat berdoa rosario untuk memohon perlindungan Bunda Maria atas gereja dari segala rongrongan musuh dan kejahatan. Rosario jelas bukan doa yang lahir dari persekutuan kuasa setan, tetapi karena kuasa Allah. Buah-buahnya bukan menghancurkan, melainkan mempersatukan. Cintailah doa rosario sepanjang hidup kita dan bertobatlah. Jadikanlah Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, kami mohon semoga kami dapat meneladani hidup Bunda Maria, sehingga kami dapat mengingatkan seluruh peristiwa hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sahabat-sahabatku, para pendengar dan pencinta acara siaran Mimbar Agama Katolik, Radio Republik Indonesia, Stasiun Tarakan yang terkasih. Kita baru saja mendengar siaran Mimbar Agama Katolik. Saya Nasiris Doong, beserta tim siaran Mimbar Agama Katolik mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku, para pendengar dan pencinta siaran Mimbar Agama Katolik dimanapun Anda berada. Sampai jumpa kembali dalam acara siaran Mimbar Agama Katolik edisi selanjutnya. Bersukacitalah selalu dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi kita. Amin.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada untuk hari ini, masih bersama kami di 97,9 MHz. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan drama radio dengan judul Tina, Sahabatku, produksi dari RRI Jakarta.
1: Tina Sahabatku, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta.
2: Selamat pagi anak-anak.
3: Selamat pagi Bu.
2: Anak-anak, bagaimana PR mengarang yang Ibu sudah tugaskan kepada kalian? Sudah selesai?
3: Sudah Bu.
2: Loh, Tina, kok diam saja? Kamu sudah kerjakan PR-nya?
4: Belum Bu.
2: Kenapa kamu gak kerjakan Tina?
4: Gak ngerti Bu, aku gak bisa.
2: Kalau begitu, kamu ke depan saja ya. Ceritakan apa cita-cita kamu. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
4: Shh, Nazwa, tuh si Cebol mau bercerita di depan kelas. Lagian sih, malas bikin PR.
5: Kamu gak boleh kayak gitu. Gak boleh bilang dia Cebol, dosa tahu.
4: Memang dia pendek.
5: Ih, kamu jangan bilang begitu. Jangan menghina ciptaan Allah, dosa tahu.
2: Jangan berisik. Nih, dengarkan, Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
4: Teman-teman, cita-citaku ingin menjadi pawan. Mana bisa?
2: Tenang semua. Kalian ini kenapa mentertawakan Tina? Sekarang Tina jadi keluar kelas kan? Sebagai teman yang baik, tidak boleh kalian menghina seperti itu. Mengerti kalian?
3: Mengerti Bu.
6: Tina, kenapa kamu tidak masuk ke dalam kelas? Kenapa kamu di luar, ha? Lah, kenapa kamu menangis, Tina, ha?
7: Yaudah. Kalau begitu, ayo, ke ruangan Bapak, ya. Kamu ceritakan apa permasalahannya. Ayo, yuk, ke ruang Bapak, yuk.
4: Iya, Pak. Yuk.
7: Ayo, duduk di situ. Tina, ceritain ke Bapak. Kenapa kamu tidak belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu?
4: Begini Pak Kepsek, saya nggak buat PR mengarang yang berjudul cita-citaku.
7: Oh.
4: Dan ibu guru menyuruhku bercerita di dalam kelas. Dan ketika aku bercerita, cita-citaku ingin menjadi pawan.
7: Wah, hebat dong.
4: Teman-teman semua menertawakan saya, Pak.
7: Oh, seperti itu. Sudah.
4: Pak.
7: Iya, kenapa?
4: Kenapa sih badan saya pendek? Dan saya sulit sekali menerima pelajaran. Dan badan saya terasa lemah, sering sakit-sakitan. Kenapa ya, Pak?
7: Mungkin Tina saat waktu kecil, orang tua Tina mungkin tidak memberikan makan yang cukup. Atau istilah sekarang, stunting.
4: Stunting itu apa ya, Pak?
7: Stunting itu ya, Tina ya, adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, dimulai tuh dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Tina.
4: Jadi, saya ini dampak stunting ya, Pak? Yang artinya saya kurang gizi dari dalam kandungan ibu saya. Dan waktu balita sebelum umur 2 tahun, saya juga kurang gizi ya, Pak?
7: Kemungkinan seperti itu. Tapi gini, coba nanti Tina tanyakan pada ibunya ya. Ya?
4: Oke, Pak. Nanti saya tanyakan deh, Pak, kepada ibu saya.
7: Nah, iya. Yaudah, sekarang gini. Sekarang Tina balik ke kelas ya. Jangan sedih lagi ya. Udah. Orang cantik kok mau jadi polwan kan? Udah.
4: Iya, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak.
7: Iya.

0: papa pulang dari sekolah kamu nangis, Tina?
1: Semua teman-teman aku ngejek aku, Mak. Katanya Tina pendek, Tina cebol, Tina bodoh.
0: Kenapa begitu?
1: Mak, kata kepala sekolahku, aku begini karena dampak stunting, Mak.
0: Stunting itu apa, Tina? Mak gak ngerti.
1: Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya, Mak. Dimulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Mak.
0: Maksudnya kurang gizi?
1: Iya, Mak. Dulu waktu aku masih dalam kandungan Mak, makan apa?
0: Dulu waktu Mak mengandung kamu, Mak makan seadanya saja. Udah syukur Mak bisa makan. Kamu tahu kan, Nak, bapakmu gak punya kerjaan. Untuk bisa makan saja, bapak kamu harus mulung. Nah, jadi Mak bisa makan seadanya saja. Kadang Mak makan nasi sama garam. Kalau lagi ada uang, Mak makan sama sayur.
1: Pantesan, Mak, tumbuh kembang Tina terhambat. Badan Tina jadi pendek. Tina sering sakit-sakitan dan Tina sulit nerima pelajaran yang diberikan Bu Guru ke Tina.
0: Sekarang Mak mesti gimana, Tina?
1: Tina gak tahu, Mak.
0: Ya sudahlah, kamu makan dulu. Jangan dipikirin teman-teman kamu yang ngolok-ngolok kamu itu. Serahkan saja kepada Allah, Tina.
1: Iya, Mak.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Lulu.
0: Semuanya hadir kan hari ini?
2: Tina gak masuk Bu.
3: Iya Bu.
0: Kenapa Tina gak masuk?
3: Gak tahu Bu.
0: Kalau ada teman yang tidak masuk seperti ini, cobalah kalian jenguk. Ada yang tahu rumahnya Tina?
2: Saya tahu Bu.
0: Nah Dendra, kamu ajak teman-teman kamu ke rumah Tina ya?
2: Iya Bu.
0: Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini.
1: Siap.

0: Tina, ini obat flu dan vitaminnya ya. Jangan lupa diminum.
1: Terima kasih, dokter.
2: Dokter Andre, saya boleh bertanya?
0: Boleh, Bu. Mau nanya apa ya, Bu?
2: Kata orang-orang, anak saya seperti dampak dari stunting, dokter. Terus, apa yang harus saya lakukan, dokter?
0: Sepertinya memang anak ibu dampak dari stunting. Nah, yang ibu harus lakukan adalah tetaplah beri makanan yang bergizi, Bu. Seperti berikan Tina nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, boleh ikan, ayam, telur, tempe, atau tahu. Dan buah-buahan pastinya, serta susu. Boleh susu sapi ataupun susu kedelai, Bu. Serta jangan lupa diberi vitamin ya, Bu.
2: Oh, begitu, dokter. Terima kasih ya penjelasannya.
0: Oh iya, Bu. Tina bisa mendapatkan vitamin ini di puskesmas ini ya, Bu. Dan semoga Tina selalu sehat ya, Bu.
1: Iya, dokter. Terima kasih.

0: Di mana rumahnya Tina?
1: Itu yang itu. Tunggu ya, Tani.
0: Oh, itu yang rumahnya bilik itu.
1: Hus, jangan bilang seperti itu.
0: Iya, aku minta maaf.
2: Nah, kita sudah sampai.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ada teman-temannya Tina. Ayo masuk sini. Ayo sini masuk.
0: Ayo. Tina, kenapa tidak masuk sekolah, Bu?
3: Tina sakit. Badannya panas. Nah, itu Tina sedang tiduran.
0: Iya, Tina, cepat sembuh biar cepat sekolah lagi.
2: Ini Tina, kita bawain kamu buah-buahan dan susu. Kamu makan ya, biar sehat.
4: Terima kasih susu dan buah-buahannya. Pasti ini aku makan kok. Dan susunya aku minum agar aku sehat. Aku berharap tidak ada lagi di kampung sini anak-anak yang berdampak stunting seperti aku.
5: Tina sahabatku dimainkan oleh Anabella sebagai Tina, Rinjani sebagai Giska, Diandra sebagai Diandra, Konita sebagai Naswa, Trimartini sebagai ibu guru, Dermawan sebagai kepala sekolah, Deril sebagai dokter Andri, Suartini sebagai emak, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, pembawa cerita Suartini.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Pendengar RRI Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, sudah sama-sama kita ikuti drama radio dengan judul Tina Sahabatku, produksi dari RRI Jakarta. Baiklah, pendengar dimanapun Anda berada, untuk hari ini selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda nuansa daerah Sunda bersama Teh Lina. Tetap di 97,9 MHz dan acara ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official, Ngobras Bersama Nuansa Daerah Sunda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Alhamdulillah, lantunanu nembetas ka puterkeunnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Telina.
1: Damang, aduh sareng saya di mana?
2: Ih, sareng orang si bengkok.
1: Aduh, menita selami, menisono, ya kan siwan tenak. aduh Kang Apit, kumaha Damang?
2: Alhamdulillah sehat, samulinat kumaha.
1: Alhamdulillah Damang pangestok. Linggih atuh ka bumi menita selami Kang Apit.
2: Nyanda kumaha, tidak nampan sibuk wah.
1: Tara ngalangkung dia ayeuna mah duh menita silap ka teh Lina teh Kang Apit duh. Menita radilongokan. Halo? Halo? Aduh, Kang Apitnya ternyata Kang Apit terputus. Pengintan nembe uihnya, nembe uih damel eta bos cilok sareng bos sendal eta teh Kang Apit anu di Cibengkok nya. Atur nuhun kangge Kang Apit nu ngiring tos lebet nu aduh nu ngawitan telepon ti Kang Apit nya atur nuhun pisan tos lami ya Kang Apit teh kalaresan. Tapi terputus deui Kang Apit teh nya ta can dilajeng ta nembe teh nuju ngobrol raos-raos terputus tu kakunaon ta Kang Apit pengintan pulsana atau CF nya Kang Apit eusian deui lah Kang Apit sok nelepon deui atuh da teu CF 10.000 tah nelepon ka RRI mah. Ka saderek canderek kaum dangun nu aya di Kota Tarakan mangga kana sanesna ku Teh Lina diantosan di 082 1 532 08 8 45. Tiasa oge telepon ka Teh Lina 08 53 08 62 55 62. Ka Teh Neneng atuh nu aya di Tanjung Selor kitu deui ka Neng Damayantinya sareng ka Kang Nurman nu aya di Tanjung Selor oge mugi-mugi sing dara ramangnya tos ya pengintan tos boboran Idul Adha urang teh nya kamari teh dua dinten tah mugi-mugi sing ka aspasihannya Teh Neneng di antos-antos bari ka bumi Teh Lina tapi teu acan wae dongkap tah Teh Neneng teh. Mangga teleponna ka Teh Lina di antosan di 082 1 532 08 8 45. Ka Teh Sri atuh nu aya di Jalan Plamboyan kitu di mugi-mugi sing damangnya Teh Sri. Mangga teleponna di antosan ka Teh Lina. Ka Mama Eis nu aya di Gang Anggrek sareng Kang Yadina atuh nu nembe dongkap katarakan Kang Yadinya mugi-mugi sing aya dinu kasehatan. Kangge Kang Aji sareng Teh Anina kitu deui. Teh Lina teh nya nembe teh aya nu ngechat ka Teh Lina satacan Teh Apit teh biasa gening ti Bapak Paisa nu aya di Tias di Pulau Tias saurna teh nyungkeun lagu kumangga kuma Teh Lina saurna teh nu pentingna abdi mah raoseun saurna teh kitu sareng Kang Paisa nu aya di Pulau Tias. Aduh aya teleponna sakedap. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ih, kamana wae? Uli jeung wangi. Kumaha atuh, eta ka mana wae, gelis?
3: ayah tadi ngalangkung ayah motor ayah Teh Ani di bumi saha tuh tadi teh.
1: Oh, eta mah motor pribados atau biasa. Bade ngajemput, tapi sabaraha?
3: Bade habis maghrib sih gak mau bade maghrib atau habis maghribnya hilap deui.
1: Oh, mohon bade ngajemput abdi si Bebet.
3: Oh, gitu. Oh. Biasa nyukeun lagu.
1: Tiasa teh we. Ke laguna teh aya hoyong kawin. Potret manehna. Mawar bodas, mohon teteh, domba kuring, mawar bodas.
3: Ya mawar bodas itu lah.
1: Kintun-kintun nak kengi sah?
2: Tiga.
3: Hah?
1: Kintun-kintun mal?
3: Kemana teh?
1: Kintun-kintun mal?
3: Iya, tanggo ya, we tanggo. Saldayana we anu ngadangukeun wengi lah.
1: Oh, kengi kru-kru RRI we nya. Sarang panguyuban Pasundan panginten.
3: Mohon.
1: Teteh nuju di mana?
3: Di bumi.
1: Oh, geger begana tuh.
3: Oh, kalau kalau ke daerah
1: ya. Ya, hatur nuhun teteh wilujeng wengi.
3: Mangga wilujeng wengi.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kangge Teh Sri nu aya di Jalan Plamboyan hatur nuhun tos kering binga tuh nya. Mungkin ya na mawar bodas, tapi ya teh tadi Kang Paisa nang deti nyungkeun oge nya nu tapi nu ngechat eta mah uang Teh Sri we heula nya mawar bodas anu dilantunkeun ku Deti Kurnia. Kantun ngadangukeun.

0: Alhamdulillah, lagu nu disungkeun ku Tasri, mugi-mugi sing ngaraos ka nu mananana. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang saha di mana? Rampes. Kumaha damang Kang Komeng?
1: Alhamdulillah. Tahu sudah ya.
0: Mohon Kang Komeng ke Radio RRG tiasa nelpon WA oge sami upami teu ka dieu nya. Kanu RRG tiasa ada WA eta teh.
1: Oh.
0: Mohon kos engke dicatkeun ya lah nya. Sami eta ge 08215320188845 sami WA.
1: Mohon. Siap.
0: Bade ngarojong lagu ka Cep Komeng.
1: Aya lagu naon wae tuh?
0: Aya hoyong kawin, potret manehna, domba kuring, sareng teteh.
1: Potret manehna.
0: Aleh. Kinten-kinten na ngangge saha?
1: Kinten-kinten na kangge orang Bandung.
0: Mm-hmm. Kang Asep.
1: Nelpon sawe.
0: Nelpon Teh Sri, Kang Apid.
1: Orang Bandung tacannya.
0: Tacan ya teh orang Bandung teh nuju ieu pangintan ngagala bersate.
1: Iyalah,
0: Sony. Uh-huh.
1: Tapi semoga sehat semua yang lagi sakit, semoga sembuh.
0: Amin.
1: Terus ke warga Tolitolina, mungkin.
0: Mm-hmm. Kumaha eta?
1: Keluar di
0: Indah. Teh indahnya damang teh, wong eta kumaha damang?
1: Alhamdulillah.
0: Sampai
1: yang ngeten-ngeten.
0: Oh gitu.
1: Paru-paru
0: ting. Nyakeun atuh sina istirahat. Nya.
1: Paru-paru
0: ting. Nyantana nuju santainya teh futsal.
1: Bulan?
0: Teh futsal.
1: Kita nuju libur lah, tapi
0: oh, nyasa atuh.
1: Oh, mohon panggil grup AJC, pangintennya grup AJC, Mas Gugun, sadayana grup
0: futsal. Mas siapa? Mas Gugun.
1: Mas Gun.
0: Oh, Mas Gun.
1: Ketuanya Mas Gun.
0: Hmm.
1: Yang udah sehat.
0: Iya. Yeah.
1: Terus pengen picking Borneo, picking Malino, Sapura, Sadayana.
0: Hmm.
1: Terutamina kangge Radio RRI.
0: Nuhun. Di rencangan kuneng Diti sareng Bang Angga.
1: Oh iya, sehat selalu Bang Angga.
0: Amin,
1: bilang.
0: Iya.
1: Sama yang siarannya.
0: Si Mom.
1: Si Mom, sehatnya.
0: Hatur nuhun. Siapa?
1: Kang Yambi Tarakan Plaza, pamitan.
0: Oh, Kang Asep Tarakan Plazanya, Kang Asep.
1: Kang Asep sarang
0: rencana lah, si Teguh. Teguh sarang bosna, wehnya apa Juanda penginten eta mah tuh, nuga kagungan anak. Ari itu Mas Sepna.
1: Pan.
0: Ya, atur nuhun pisan da ke sakadap diputerkeun nya Cap Komeng nya.
1: Mangga mun nuhun sakadapna. Ya. Hatur
0: nuhun. Hatur nuhun rampes. Kangge Cap Komeng nu aya di

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Lagu nu disungkeun ku Cep Komeng nya Potret Manehna cenah. Aduh. Nu ditilik-tik tiap dinten, diulek-ilik tiap dinten cenah Potret Manehna we hayo. Ku Cep Komeng nya tah potret sah atuh potret neng indah panginten nya. Potret sah deui atuh cenah anu diulak-ilik teh nya. Upami tadi mah anu disungkeun ku Cep Paisal di Pulau Tias, ku Teh Lina diputerkeun laguna teh tadi teh nya runtah. Ari runtah teh naon cenanya runtah manya eta sampah bahasa Indonesia nama pengintannya. Cuman upami dinu pribahasa mah ieu teh barudak arali tos jara diruntah cenanya barudak kene tos tos bararaong ari nu garilis mah da ari nu biasa-biasa mah da emang nu laku na mah da nu geulis cenah anu janten barudak bangor teh nya tapi punten we adi ditarakan teu aya atuh nu barudak bangor teh nya tos balalager cenah tarakan mah garilis deui sami sareng orang Bandung sok mangga ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota kan. Oh, Telina teh tadi teh hilapnya Cep Komeng teh nyungkeun dikintun-kintun kangge grup AJC saurna teh AJC Kota Malino sareng Piking Malino, Piking Berneo sareng ketuana ka Bapak Gugun nya ti Kang Komeng anu aya di Kampung Bugis. Kangge ka saderek-saderek anu aya di Tanjung Selor atuh Neng Damayanti Teh Neneng oge kitu deui nya. Kangge Kang Gugunan nu aya di Berau sareng Kang Raden anu di Tanjung Selor atuh Kang Norman sareng Kang Nonona anu di Malinau Kang Ruli aya kintunan aya cetan Teh Lina teh yeti saha ieu teh ti Sepna Tarakan Plaza nya eta A.A. Asep di Tarakan Plaza nyungkeun dipangmilarianken lagu ari kahoyong nama laguna teh cenah nyungkeunna teh lagu naon tadi teh ieu teh si Kang Asep teh tacan ieu nyungkeun lagu naon ieu teh nya aduh nyungkeun lagu Duria, tapi kaleresan nuju teu aya ieu teh Kang Asepnya lagu Duria teh minggon kamari janten aya nama ku Teh Lina uang pangmilihkeun hoyong kawin we nya kaleresan ieu teh hoyong kawin kintun-kintuna ti Kang Asep atuh kangge bosna caurna teh Kang Bapak Juanda nu aya di Tarakan Plaza pangintennya aduh aya nu lebet teh sakadap saha ieu teh deuih aduh apa Teh Lina nage assalamualaikum
1: waalaikumsalam Teh Lina
0: aduh sareng saha di mana ieu teh
1: iya sareng AA Kenji
0: aduh menita selami aduh koko ah kamana wae atuh?
1: Alhamdulillah aya.
0: Aya wae sehatnya. Alhamdulillah pangesto. Kumaha di Bandung tah suasana ayeuna?
1: Ayeuna teh nuju cerah.
0: Ah, alhamdulillahnya. Secara saha?
1: Kulan.
0: Secara saha tadi teh? Secerah secerah saha cenah
1: oh secerah hati
0: hati siapa
1: Kalimantan
0: aleh
1: tetek lina
0: atur nuhun pisan bade ngarojong lagu naon Kangang Kenji aya iya ya kantun domba kuring teteh sareng iya hoyong kawin
1: aduh request nama hoyong kawin weh
0: aduh tos duaan ya no hoyong kawin tadi ta nyung kenduriat Kang Asep. Tapi tak aya pasian hoyong kawin ku abdi teh disungkeun ku Kang Kenji tah saya sami atuh nya.
1: Mohon mangga. Iringan.
0: Kintun-kintunna naon?
1: Kintun-kintun spesial kanggo Teh Lina. Mohon kanggo wargi-wargi anu aya di Bandung. Komunitas Pasundan aya anu di Bandung.
0: Mohon
1: Pasundan anu di Bandung.
0: Mohon.
1: Guyuban anu aya di
0: Tarakan.
1: Tarakan. Guyuban anu di Papua juga aya.
0: Mohonnya.
1: Mohon. Diresmikan ku Pak KDM.
0: Kayak upami live uang disenggol-senggol atunya atas ayah panguyuban di Papua nya panguyuban Sunda. Mung sakitu
1: mohon sakitu wae.
0: Hatur nuhun pisan tos ngiring binga. Aduh orang Bandung kangge Kang Kenji.
1: Spesial nuhun tawe kanggo anu siaran.
0: Mohon Neng Deti sareng Abang Rangga.
1: Mohon.
0: Hatur nuhun Aa.
1: Mohon.
0: Wilujeng wengi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge Kang Kenji nu aya di Bandung tos ngiring binga hatur nuhun pisan nyungkeun laguna disamikeun wae sareng Kang Asep anu aya di Tarakan Pasa nya eta bebep aku. Aduh. Teh Lina teh sakan tenan pangintenya teh amit mungkur, amit mundur, pantenya di atas tabu 10. Hatur nuhun pisan kang anu tos lebet, anu tos ngiring binga ka Teh Lina. Teh Lina nyungkeun dapunten bilih aya kata-kata anu nyinggung atau perasaan atau anu lepatnya ka saderek-saderek anu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan. Tadi aya kintun-kintun ti Cep Kenji anu di Bandung kangge Pasundan Kota Tarakan, Pasundan Kota Bandung, sareng Pasundan nu aya di Papua nu nembe diresmikeun ku Bapak aing nya eta Bapak Gubernur Kota Bandung nya. Ka saderek-saderek sadayana nu aya di Kota Bandung atau di Kota Tarakan atur nuhun pisan ka sadayana wilujeng istirahat. Teh Lina permios wilujeng wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Don't tekan.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih, Ta. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Dari miliknya The Scary of the Mind Will Can Be Moved yang sudah kami hadirkan untuk Anda di jam 11 malam hari ini. Pendengar, kami sudahi lagu Ruang Rindu untuk Anda. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan jazz music dengan lagu-lagu keroncong untuk malam hari ini, sembari menemani Anda beristirahat malam. Selamat beristirahat malam hari ini pendengar. Kami akan kembali di jam 11:50 nanti. Diawali dengan satu lagu dari miliknya Dewi Yul, Permata Hati, untuk lagu keroncong jazz music malam hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Rancang Gadis Mataram yang sudah kami hadirkan untuk Anda di menit 52 meninggalkan jam 11 untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani kami dari pagi hingga saat ini pendengar di lembar ke-29 Mei 2026. Akhirnya kita berada di penghujung acara. Saya Diti Anggraini harus pamit dari ruang dengar Anda beserta kerabat kerja yang bertugas untuk malam hari ini. Dan lagu terakhir dari miliknya Suharni, Kupu-kupu. Tetap bersama kami di 97,9 MHz dan saya Diti Anggraini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Wakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar di Tarakan dan sekitarnya, bahkan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tarakan, mengudara melalui frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Sinar 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital pada Sabtu 30 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat ruku bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

0: Eh, Jang.
1: Woi. Gini, aku nih mau dengar berita.
2: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, Bah. Tapi, Jang, ada kah ya yang terpercaya, terupdate, nda hoax?
2: Oh, ada, Bah.
1: Alah, botek mula tuh.
2: Oh, betul, Bah. Ujang baku nih, apa juga yang ndak ku tahu? Jangankan berita Sekaltara, Sekalimantan pun ada.
0: Oh, iya ke Jang?
2: Oh, betul lah.
3: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar, Nusantaraya, berita

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim

Pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja pendengar Anda nikmati ya sajian lagu-lagu dalam nuansa musik islami. Kami sapa dulu untuk Anda pendengar yang ada di Kota Tarakan, yang ada di Bulungan, Malinau, kemudian Tanah Tidung, dan dimanapun Anda mendengarkan siaran kami pada pagi hari ini. Selamat pagi, semoga agenda Anda di hari ini ya lancar, dan tentunya untuk Anda yang saat ini sudah menikmati akhir pekannya, semoga bisa dinikmati ya dengan maksimal, dan tentunya bisa mengembalikan energi setelah bekerja selama semingguan ini. Dan pendengar, kembali kami sajikan untuk Anda beragam informasi tentunya dalam Tarakan pagi ini.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KemenPPPA, pendengar, tengah menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang menyasar kepada anak. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus KemenPPPA, Susanti, mengatakan kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan bagi anak. Menurutnya, langkah ini dapat memperkuat upaya menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di ruang digital maupun lingkungan sosial. Dan Susanti, pendengar, mengatakan bahwa KemenPPPA sebelumnya telah menginisiasi lahirnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025. Ia menyebut regulasi ini menjadi peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan ataupun daring. Aturan ini juga mengatur rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah kepada terorisme. Menurut Susanti, kementeriannya berkontribusi melalui penguatan aspek perlindungan anak dan juga pencegahan keterpaparan. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Kabar kurang menyenangkan datang bagi para supporter yang berencana mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026. Fans atau pendukung timnas Inggris, Brazil, Prancis, dan Norwegia secara resmi dilarang berjalan kaki menuju Stadion MetLife New Jersey. Stadion berkapasitas 82.500 penonton ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan, termasuk final Piala Dunia 2026. Namun, aturan ketat negara bagian New Jersey memastikan tidak ada akses bagi pejalan kaki menuju stadion. Masalah utama Stadion MetLife adalah lokasinya yang sangat terisolasi. Stadion ini dikelilingi oleh hamparan parkir luas dan jaringan jalan tol yang rumit. Berdasarkan Undang-Undang New Jersey, warga dilarang keras berjalan di bahu jalan raya atau jalan tol. Juru bicara kepolisian negara bagian New Jersey, Charles Merchant, menegaskan aturan ini demi keselamatan seluruh pengunjung Piala Dunia. Meski polisi menyatakan fokus utama adalah keselamatan dan bukan pemberian sanksi tilang, aturan ini tetap menutup celah bagi fans yang ingin berhemat dengan berjalan kaki. Larangan jalan kaki ini kian menyesakkan bagi fans karena meroketnya tarif transportasi umum. Pasalnya, akses kendaraan pribadi dibatasi dan jalan kaki dilarang. Fans hanya memiliki opsi bus atau kereta api dari New York City. Namun, harganya bikin geleng-geleng kepala. Tiket kereta api pulang pergi dari Penn Station New York dibanderol sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara tarif perjalanan bus menuju stadion mencapai 1,2 juta rupiah. Informasinya, mahalnya tarif ini dipicu oleh perselisihan antara Gubernur New Jersey Mikey Sherrill dengan pihak FIFA. Sherrill mengecam FIFA yang dianggap lepas tangan soal biaya transportasi, di mana menurutnya FIFA harusnya memberikan $0 untuk transportasi supporter. Pengoperasian ini hanya memakan biaya $48 juta. Sementara FIFA diprediksi meraup keuntungan $11 miliar dari turnamen ini. Di sisi lain, FIFA melalui Chief Event Operation Officer, Heimo Shiriji, membalas bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan komite tuan rumah sejak 2018 untuk menciptakan rencana transportasi massal yang efisien dan meminimalkan kemacetan. Bagi para supporter, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tampaknya tidak hanya akan menguras emosi di lapangan, tapi juga menguras kantong lebih dalam hanya untuk sekedar sampai ke stadion.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Tunggal putra Indonesia pendengar Alwi Farhan mengamankan tempat di semifinal Singapura Open 2026. Ia mengalahkan wakil Jepang Kodai Naraoka secara strike set pada babak perempat final. Melansir laman BWF, pertandingan berlangsung selama 56 menit di Singapura Indoor Stadium, Jumat 29 Mei 2026 kemarin. Alwi menang meyakinkan dengan skor akhir 21-12 dan 21-17. Dan berdasarkan statistik pendengar, Alwi tampil impresif di game pertama dengan berhasil mencetak 5 poin secara beruntun hingga 2 kali. Sementara pada game kedua, permainan berlangsung ketat hingga kedudukan 16-16, namun tunggal Indonesia mampu merebut kemenangan. Dan seusia pertandingan, Alwi Farhan menyampaikan rasa syukurnya dapat melangkah ke semifinal turnamen berlevel Super 750 untuk pertama kalinya. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca di rri.co.id.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan, legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya, sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar berita Kaltara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: transfigennya itu adalah berasal dari alami ya, dari hewan, tumbuhan ataupun dari mineral, dan tidak
1: menjadikan momen-momen pada saat seperti ini ya dalam rangka memberi
2: khusus untuk yang SPMB 2026 kesepakatan yang sudah kami ambil bersama dengan.
3: Berikan dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Sabtu 30 Mei 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana dan Operator Diki, inilah berita Kaltara selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Kota Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat. Produk-produk ini terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan.
0: Obat yang mengandung obat herbal yang mengandung bahan kimia obat itu.
4: Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan POM Pusat. Pasalnya produk-produk tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan. Public warning merupakan bentuk penyampaian informasi Badan POM kepada masyarakat terkait produk-produk yang ditemukan tidak memenuhi syarat di seluruh Indonesia. Kepala Balai POM di Tarakan, Iswadi, menjelaskan obat tradisional seharusnya hanya berasal dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, atau mineral. Tidak boleh sedikit pun mengandung bahan kimia obat.
0: Yang namanya obat tradisional itu kan sebagiannya itu adalah berasal dari alami ya, dari hewan, tumbuhan, ataupun dari mineral. Dan tidak boleh ada sedikit pun bahan kimia obat. Nah, jadi yang 22 ini adalah obat yang mengandung obat herbal yang mengandung bahan kimia obat itu.
4: Lebih lanjut dijelaskan, biasanya produk obat yang masuk public warning terbagi dalam 3 kategori. Pertama, produk yang awalnya terdaftar resmi di Badan POM, di tengah jalan ditambahkan bahan kimia obat agar efeknya instan. Kedua, produk yang tidak terdaftar tapi mencantumkan nomor izin edar fiktif di kemasan. Dan ketiga, produk yang sama sekali tidak memiliki nomor izin edar Badan POM. Dari hasil pengawasan, Iswadi mengaku pihaknya belum menemukan 22 produk yang baru dirilis tersebut di wilayah pengawasan Balai POM di Tarakan. Namun, tahun-tahun sebelumnya, Balai POM di Tarakan telah mengamankan 6 produk dari public warning. Di antaranya, Supertonik Madu Kuat, Jamu Satri Kumis, Ginseng Kiapil, dan Tawan Liar. Produk-produk tersebut umumnya diklaim untuk pegel linu, penambah nafsu makan, dan stamina pria. Namun setelah diuji, mengandung bahan seperti paracetamol, natrium diklofenak, fenilbutazon, dexamethasone, sildenafil citrat, dan tadalafil. Iswadi menegaskan bahan kimia obat dalam dosis tinggi dan tidak terkontrol sangat berbahaya. Adapun temuan produk yang masuk public warning, pihaknya langsung memusnahkan agar tidak diedarkan lagi. Pengawasan rutin juga terus dilakukan di tempat penjualan, disertai edukasi ke masyarakat melalui media sosial dan sosialisasi langsung. Balai POM di Tarakan mengimbau masyarakat agar lebih cermat sebelum membeli obat tradisional. Ciri produk yang perlu diwaspadai, kemasan bergambar vulgar, mengklaim khasiat berlebihan dan instan, banyak testimoni, serta menawarkan hadiah. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 4 DPRD Kalimantan Utara berkomitmen untuk mengawal sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026.
2: Kemudian dipantau dengan baik dan tidak ada yang lewat jalur belakang, tidak ada yang menjadi titipan.
5: Pelaksanaan SPMB secara hybrid tahun ini diharapkan menjadi momentum untuk menciptakan keadilan akses pendidikan bagi seluruh anak di Kalimantan Utara. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfa, menegaskan sistem seleksi tahun ini harus berjalan bersih tanpa ada intervensi jalur belakang. Selain komitmen bebas titipan, Syamsuddin mengatakan hak pendidikan bagi anak disabilitas atau berkebutuhan khusus di pedalaman kini dijamin kuat lewat Perda Nomor 6 tahun 2023. Pihaknya meminta masyarakat ikut aktif memantau pergerakan data kelulusan yang tersaji transparan melalui layar monitor sistem aplikasi SPMB.
2: Khusus untuk yang SPMB 2026, kesepakatan yang sudah kami ambil bersama dengan Dinas Pendidikan dalam hal ini pemerintah agar memang ini dijalankan dengan baik, kemudian dipantau dengan baik dan tidak ada yang lewat jalur belakang, tidak ada yang menjadi titipan. Kemudian layar monitor, jika itu memang tidak sesuai, nanti dilaporkan aja. Dilaporkan kepada semua pengawas dan sebagainya, maupun terhadap DPRD.
5: DPRD Kaltara juga menaruh perhatian pada pembagian kuota lulusan SMP agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan sekolah swasta. Sinergi antara regulasi daerah dan keterbukaan sistem ini diharapkan mampu mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan dan menekan angka anak tidak sekolah di Kaltara. Pengawasan ketat ini dipastikan akan terus bergulir selama proses penerimaan murid berlangsung. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Direktur Politeknik Bisnis Kalimantan Utara, Anna Srikaningsih, berpendapat angka ideal kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yaitu pada Rp16.800.
6: Lalu akhirnya menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat di luar sana, kalau misalnya rupiah melemah di angka 17.000, sebetulnya nominal yang ideal untuk kondisi ekonomi kita ini stabil itu di angka berapa gitu, Bu?
7: Nah, kalau itu ya kemarin saya sempat ikut paripurna dan juga RGD ya. Itu pemerintah maupun Bank Indonesia itu memberikan 16.800 sampai 17.500 kalau enggak salah. Nah, itu nanti mungkin kemampuan di untuk menstabilkan nilai tukar. Nah, tapi Mbak, kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya masih positif meskipun kondisi dolar menguat, rupiah melemah gitu ya. Nah, itu ekonomi kita masih baik dan juga wisatawan dari luar ke Indonesia juga masih banyak gitu ya. Lah itu perlu yang memang kita sikapi gitu ya. Saya baru saja juga mendengarkan ada beberapa penelitian itu yang menyampaikan bahwa untuk ekonomi di Indonesia itu sementara masih bergerak secara positif. Nah, itu tadi yang kita harus menyikapi. Tentunya moneter dan fiskal itu harus saling berkompak lah gitu ya. Yang menstabilkan nilai tukar Bank Indonesia, yang mensupport untuk daya beli masyarakat itu fiskal pemerintah. Jadi harus bergandengan, gak bisa sendiri-sendiri. Itu lah, kebetulan kan Indonesia juga punya yang komite kestabilan apa itu ya, KSSK itu loh. Ah, itu dari OJK, dari pemerintah dan juga Bank Indonesia itu selalu memikirkan bagaimana sih agar kestabilan nilai rupiah itu tetap berjalan baik dan daya beli masyarakat juga tetap berjalan baik sehingga tetap ada perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nggak bisa diem begitu, kalau kita diem ya udah. Nah, jadi kalau misalkan ada nanti 3 bulan lagi chaos dan lain sebagainya, saya rasa saya optimis sih nggak sampai di situ gitu.
6: Bu, kalau ciri-ciri ya suatu negara atau suatu daerah itu ekonominya kuat ataupun sehat itu seperti apa sih, Bu?
7: Nah, otomatis juga pertumbuhan ekonomi naik terus ya, masyarakatnya pendapatannya juga stabil, artinya daya beli itu baik gitu ya. Dengan kondisi seperti ini misalkan, nah tadi misalkan daerah lah ya, Kaltara gitu, dengan adanya kenaikan bahan bakar atau BBM itu tadi, atau minyak ya, minyak. Terus kemudian pemerintah kan mensubsidi, ada yang disubsidi, artinya itu termasuk bahwa daerah atau pemerintah juga memberikan stimulus untuk masyarakat menengah ke bawah bisa memiliki daya beli. Nah, akhirnya daya beli ini nanti kan pemerataan pendapatan juga. Nah, pemerataan pendapatan peredaran lalu lintas uang, peredaran lalu lintas barang dan jasa itu baik. Nah, inilah nanti akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Hmm. Nah, itu yang dikatakan suatu daerah itu sehat, gitu ya. Nah, jadi misalkan saya contohkan untuk yang non subsidi itu naik kan otomatis karena harga minyak naik. Yang subsidi kan tetap daya beli itu berjalan baik. Nah, misalkan yang non subsidi itu 5,5 kalau LPG ya, terus sama 12 ya kilogram. Terus kemudian lagi jika yang BBM itu yang disubsidi kan Pertalite itu ya. Nah, itu jangan sampai masyarakat yang harusnya tidak menggunakan subsidi itu nantinya karena naik hijrah gitu, migrasi. Nah, itu yang harus dijaga supayanya akan subsidinya itu tidak memberatkan sekali gitu kan. Nah, ini yang harus memang Indonesia perlu gitu ya, benar disiplin itu yang perlu diterapkan ke masyarakat dan juga pemangku kebijakan. Nanti bisa saja kan tutup mata ya gitu-gitu yang kayak gitu supayanya ekonomi itu tetap sehat.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini. Disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan memastikan job fair akan diadakan pada bulan Juli nanti atau setelah kelulusan sekolah menengah atas.
8: Job fair kita rencana sekitar bulan Juli, Agustus.
9: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan pastikan antara bulan Juli dan Agustus akan diadakan job fair. Agus Sutanto selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan menjelaskan job fair diadakan setiap tahunnya, khususnya pada bulan Juli dan Agustus. Dikatakan, dipilihnya kedua bulan tersebut dikarenakan menunggu kelulusan pelajar tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK.
8: Job fair kita rencana sekitar bulan Juli, Agustus. Kita adakan itu sekaligus menunggu lulusan SMK. Kalau kita laksanakan di bulan April atau Mei kan belum lulusan ini.
9: Agus juga mengingatkan bagi para pencari kerja yang ingin mengikuti job fair bisa membuat kartu kuning atau kartu AK1. Mengingat kartu kuning merupakan salah satu persyaratan di dalam job fair. Selain itu dengan adanya job fair yang diadakan antara bulan Juli dan Agustus, diharapkan bisa menyerap banyak para pencari kerja yang saat ini jumlahnya sebanyak 481 pencari kerja. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Bupati Malinau menegaskan kegiatan kurban telah menjadi tradisi yang terus dilaksanakan bersama jajaran pemerintah daerah sebagai bentuk berbagi dan kepedulian kepada sesama.
1: Menjadikan momen-momen pada saat seperti ini ya dalam rangka memberi kurban berbagi, semoga bisa mendapat berkah, bisa menerima ya.
10: Di hari ketiga Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 29 Mei 2026 Masehi, Bupati Malinau WMP Wemawa menyerahkan hewan kurban kepada para petugas outsourcing di lingkungan kantor Bupati Malinau yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Malinau. Ini sebanyak 2 ekor sapi yang dihadiri langsung Wakil Bupati Malinau Jakaria, Asita 1 Setkap Malinau, serta Ketua PHBI Malinau. Bupati Malinau WMP Wemawa menegaskan penyerahan hewan kurban tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan kerja.
1: Tahun ini saya dengan Pak Wakil bersama dengan jajaran pemerintah daerah menjadikan momen-momen pada saat seperti seperti ini ya, dalam rangka memberi kurban berbagi, semoga bisa mendapat berkah, bisa menerima ya. Jadi bukan hanya terima, tapi nanti ke depan lebih setia lagi ya, setia lagi untuk beribadah, setia ya dalam keluarga ya, setia dalam pekerjaan ya, dan setia untuk menjaga kebersamaan ya di lingkungan di mana kita semua bekerja untuk mengabdi bagi bangsa dan negara, secara khusus bagi masyarakat Kabupaten Malinau. Lalu sebab itu, apa nanti yang akan kita lakukan ini benar-benar sampai ya kepada, bukan hanya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, tapi juga kepada keluarga, bahkan kalau bisa kepada tetangga yang mungkin belum ya mendapatkan mungkin kurban di lingkungan, mungkin di masjidnya atau di musolanya. Tapi kalau bisa melihat secara dekat dengan lingkungan yang ada, pasti ini menjadi pahala juga kan, menjadi berkat juga bagi bukan hanya Bapak Ibu yang menerima, tapi Bapak Ibu juga bisa ya membawa apa yang kita saksikan, apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Malinau, kami menyampaikan walaupun mungkin ini tidak maksimal, tapi inilah usaha yang bisa kita lakukan untuk kita, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi sekali lagi, ini anggaran yang bersumber dari APBD. Nah, APBD itu milik masyarakat. Nah, salah satunya kegiatan-kegiatan agama wajib bagi pemerintah daerah untuk membantu sepanjang kemampuan ada. Bukan hanya dalam waktu berkurban, termasuk membangun rumah ibadah, mendukung organisasi-organisasi keagamaan juga. Kalau rakyat kita bukan hanya setia kepada negara, tapi setia kepada agama, menjalankan agamanya dengan baik, pasti bumi intimung yang kita sudah nikmati ini, kita jaga ini, berkat doa, berkat persatuan, berkat keseimbangan hidup sebagai manusia, dan hidup juga nanti pada akhirnya kan dua nih, hidup hari ini di dunia, dan pada saatnya kita akan hidup. Nah, tinggal pilih kemana kita. Saya yakin kita semua ingin berhasil bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ini yang kita harapkan dalam kegiatan momen pada pagi hari ini.
10: Bupati Malinau berharap dari kegiatan ini akan semakin meningkatkan kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita olahraga. Kejuaraan Provinsi Pencaksilat Pelajar Sekalimantan Utara resmi digelar di Gor SMK Negeri 2 Tarakan sejak Jumat 29 Mei kemarin. Sebanyak 108 pendekar muda terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di bumi benuanta ambil bagian dalam menunjukkan kemampuannya.
11: Jumlah peserta sesuai dengan daftar yang terregistrasi itu kurang lebih sekitar 108 peserta.
12: Kejuaraan Provinsi Kejurpro Pencaksilat Pelajar Sekalimantan Utara resmi digelar di Gor SMK Negeri 2 Tarakan sejak Jumat 29 Mei. Sebanyak 108 pendekar muda terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di bumi benuanta ambil bagian. Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Kaltara, Suroso menjelaskan total peserta yang terdaftar mencapai 108 pesilat, melebihi target awal panitia. Kejuaraan ini mempertandingkan dua kategori, yaitu kategori jurus dan kategori tanding. Tujuan utama bukan sekedar mencari juara, tapi juga menggali potensi atlet pelajar yang bisa diproyeksikan untuk kejuaraan nasional.
11: Jumlah peserta berapa? Jumlah peserta sesuai dengan daftar yang terregistrasi itu kurang lebih sekitar 108 peserta. Itu dari dua kategori jurus dan tanding atau fighter. Dan yang dilaksanakan kegiatan ini, pertama kita juga menggali potensi atlet-atlet pelajar. Nah, yang kita daulat nanti untuk kita pantau di 2027 atau 2028 itu kita sudah ada gambaran atlet-atlet potensi yang ada di Kalimantan Utara.
12: Menurutnya, IPSI Kaltara memang tengah menyiapkan generasi baru untuk menghadapi event tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS. Suroso menambahkan, hasil dari kejuaraan provinsi ini akan menjadi acuan IPSI Kaltara dalam memetakan kekuatan atlet pencaksilat pelajar hingga tahun 2027 dan 2028. Dengan antusiasme peserta yang tinggi, Suroso berharap pembinaan pencaksilat di Kaltara terus berjalan konsisten agar atlet daerah mampu bersaing di tingkat nasional. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pagi ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. BPOM Kota Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat. Komisi 4 DPRD Kalimantan Utara berkomitmen kawal SPMB tahun 2026. Kejuaraan Provinsi Pencaksilat Pelajar se-Kalimantan Utara resmi digelar di Gor SMK Negeri 2 Tarakan selama 3 hari. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
13: Sekian berita Kaltara.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Yordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia, setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya. Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Pendengar masih di Pro1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar di hari Sabtu ini ya, hari terakhir, hamin satu terakhir ya, menjelang akhir bulan pada bulan Mei ini. Ada informasi dari dunia hiburan di mana personil FC ya tampil solo hingga nostalgia Meteor Garden, di mana grup FC Forever yang berisi Jerian, Vanessa Wu, Fixo dan Ashin tampil solo di konser Jakarta pada Jumat kemarin 29 Mei 2026. Di mana konser ini digelar di Indonesian Arena Senayan Jakarta. Penampilan solo dibuka oleh Vanessa Wu yang membawakan lagu Dance Until We Die. Kemudian ada Save Me dan You Are The Reason. Kemudian ia membawakan lagi Piece by Piece dan Everywhere. Kemudian ia juga membawakan dengan vokal yang stabil dan dance santai namun cukup detail. Berbalut busana serba ungu hitam, kompak dengan back dancernya. Penampilannya mengujudkan penonton karena ia memainkan gitar di salah satu lagu berjudul PFW. Kemudian ia membuka blazer ungunya dan mengenakan shirtless, di mana hal ini pun mengundang antusias para penonton. Setelah Vanessa Wu ada Fixo yang membawakan lagu Zutebi de Chunjai, di mana kesempatan kali ini Fixo menunjukkan skill menyanyinya dengan vokal yang cukup lembut. Lagu kedua ia membawakan Who Gives Me the Courage, di mana lagu ini menandai kembalinya Fixo ke dunia tarik suara. Who Give Me the Courage bercerita tentang dilema cinta dan keengganan untuk mengalah di tengah konflik. Dan kemudian selanjutnya ia membawakan lagu Make a Wish, di mana lagu ini merupakan album solo Mandarin pertama dari Fixo. Lagu ini dirilis pada tanggal 11 Januari 2002. Lagu utama dan album ini menceritakan tentang harapan cinta yang tulus. Setelah Fixo, Ashin juga membawakan lagu-lagu hits miliknya. Kemampuan vokal yang sangat tinggi membuat penonton turut kagum melihatnya. Dan pendengar, setelah penampilannya, Ashin mengatakan untuk mengumpulkan mereka bertiga ke Jakarta sangat sulit. Ia berharap dirinya punya kesempatan lagi membawa Jerian, Vanessa Wu, dan Fixo ke Jakarta. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya, pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.